0: dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat di palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zedasif. Kumaha bae tiasa di

tarung se cara pe ayu nama rada ayah gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, good morning sahabat Setara semuanya. Apa kabarnya di hari Kamis manis ini? Ya, semoga semuanya pada sehat dan bahagia selalu dan selalu ceria, senyum manis ya, jangan lupa senyum manis ya di hari Kamis apalagi. Oke, senang sekali rasanya ada DJ Kayen yang sahabat Setara yang akan nemenin sahabat Setara di programnya Setara Suka-Suka. Ya, yuk sesuka hati mau request lagu apa boleh ya. Ya, ya, mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis, yuk ditunggu.

0: Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Mari Akang.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasik Kemalaya, masih bersama DJ Kajani sahabat Sara di programnya Setara Suka-Suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Selamat pagi ya semuanya yang baru saja stay tune di sini. Apa kabar nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ini di dari 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasik Kemalaya. Yuk. Yang mau gabung boleh ya sahabat, seperti biasa di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di besoknya Setara Ciamis tentunya ya. Di penelpon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Halistrum Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Ohaya gozaimas.
1: Ohaya gozaimas.
0: Iya.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Iya. Terus apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik juga nih.
1: Oke. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca ini rebrai di sini mah. Oh. Tadi di jalan sempat ada gerimis melanda hati.
1: Asik.
0: ada yang ngeperui.
1: Oh, di sini mah cuma aja.
0: Iya.
1: Enggak rebrai.
0: Iya.
1: Ya nanti kemana teh mawar ya kasurungkeun.
0: Teh mawar kasurungkeun ya. Ya, lagunya apa nih? Lagunya?
1: Ya nanti
0: I want for a rabai.
1: Mencona itu pertama bungan lo kemari mah ya teparat laguna. Nah, jantun hoyong diulang. Hoyong ya, itu jauh daun.
0: Mal kokoro tomo.
1: Amung.
0: Hijau daun. Suara we tuh hijau daun mah eta
1: bosan. Amung.
0: Atau iya nanti hanya kamu yang bisa.
1: Itu tak mau.
0: Namun atau kamar teh hijau daun?
1: Nanti tanon. Cinta ini hanya ilusi yang tak berhenti. Apa?
0: Oh. Kesak mangga salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Teh
0: Andi ya.
1: Tuh
0: ninggalkeun teteh cenah.
1: Kan we Bang Tomok mah nanti pulang juga ke kampung halaman.
0: Tuh cenah. Saur Teh Andi ninggalkeun teteh cenah.
1: Kan masih ada aku. buat Teh Mawar, Teh Idi, buat Aris.
0: Ada ya. Abang Doling sehat selalu Teh Ajijah bareng keluarga cenah.
1: Atuh Kak Iben, abang-abangan mah buat Bang Adin aja.
0: Ya, Kak Doling ya mah.
1: Terus buat Abang Ijay, buat Mama Arya, Mama Eis, Mama Idan, Bami Indesh. Terus buat si Ujang Bawel. Terus Amanja, Aja Holigan, Api Ahun, buat Yuyung, buat siapa lagi ya? Udah lah.
0: Oke,
1: seur ngawilan. Penesanet. Iya teh, Mawar bilih badai nyangal.
0: Itu cina sawar Abang Adin pagi cina.
1: Oke, pagi juga abangku.
0: Mane resep karena diulangnya Teh Ajijah mah cina sawar Kang Reno.
1: Iya, nanti kan itu kaizin ih. Aku teh mau lagu itu mau mengenang masa-masa sekolah dulu.
0: ada kan, cerita ya. Tuh ada
1: dong.
0: Salam kenal Teh Ajijah dari Mang Saep.
1: Oh. konsep Jalilnya. Salam iya. Kenal juga.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Oh, gitu aja lah.
0: Iya dah.
1: Gitu.
0: Oke, Mpo, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Teh Aziza, Teh Nur ya. Dari seputaran Taman Sari sana. Iya, selamat pagi, jelang siang saja. Sebentar, ini Teh mau ganti back sound ini. sebentar ya. Mau yang ini backsoundnya. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi. Setara suka-suka.
2: Ya, tahu lupa lagi ya.
0: Bersama Habu Strong.
2: Bersama Habu Strong.
0: Obat herbal ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Eja di Pangandaran.
0: Oh iya, Eja ya. Kemarin tuh udah di save nomornya, sekarang jadi hilang lagi namanya. Nggak tahu kenapa.
2: Kan ini kan konter jadi banyak gitu. Mana yang ada pulsanya gitu.
0: Oh, kirain. Oh iya. Enggak, yang mana?
2: Mungkin hari ini, mungkin hari depan itu apa sih, judulnya lupa lagi.
0: Oh itu depan,
2: apalagi ya,
0: dari oh iya, yang itu ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
2: Bagus ya, suaranya bagus.
0: Lu, itu kita usahakan lagi dari batas senja ya.
2: Siap. Salamnya. Salam buat Kak Ijen, salam kenal.
0: Iya.
2: Terus buat Teh Baby. Terus siapa lagi ya?
0: Iya, ada Teh Ain Dian nih.
2: Ain Dian, ya.
0: Iya,
2: gimana
0: kumaha
2: katanya Teh Ain?
0: Gimana sebaliknya, Cenah?
2: Oh, baik.
0: Kamana wae yeuh, kumaha Teh Ain imasna daramang saurna?
2: Damang. Terus buat Amanja kemarin masuk ya?
0: Iya.
2: Terus buat siapa lagi lah? Pokoknya
0: ada
2: buat
0: Teh Nur nih, Cenah.
2: Oh, Teh Nur, ya. Salam kenal buat Teh Nur.
0: Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan gitu aja, Cenah.
2: Terus buat, pokoknya buat sahabat setara ya.
0: Iya, betul, aja.
2: Sekarang mah, ntar siang ada yang sarana.
0: Ada sekarang mah ya.
2: Siap. Emang tuh terus di ini di sekarang sih.
0: Iya lagi.
2: Kadang nggak ada siaran gitu, jadi suka diputerin sama radio lain gitu.
0: Iya. Ini apa nih? Lagi ini pakai radio biasa dengerinnya atau streaming kan?
2: Radio iya biasa, tapi jup-jup gitu. Sekarang iya. Juga kadang narikan, kadang enggak gitu. Tapi
0: iya.
2: Kalau lagi ke Ciamis, lagi setor HP gitu ke Ciamis, suka bagus sinyalnya gitu. Tapi kalau Pangandaran sekarang lup-lup sinyalnya ini gitu, secara.
0: Iya. Mungkin agak gimana ya ininya?
2: Cuacanya di situ gimana?
0: Cuacanya di sini alhamdulillah. Ini sekarang mah lagi berai. Oh iya, atau terima kasih kayaknya ini kehabisan sinyal. Iya, selamat pagi saja.

Halo, radio modern dan radio biasa, channel Oke siap. Selamat pagi menjelang siang. Ada yang dari tadi dari Janari, WMN, WMN. Mami Indah sama ketinggalan jika nanti sahurnya. Ketinggalan tuh ke WMN, perdana WMN, selamat pagi. Untuk yang hilang dariku belakangan. Ada Cil ya, hadir minta lagunya Dadali Cinta Yang Tersakiti, dikirim buat Tengah Enbian Cina. Rayakan hampa ini, mungkin aku sedang tak bisa. Ada Teh Hani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika Thomas, hadir Aijen, sehat-sehat di sana ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, doa yang sama buat Teh Hani. Hai, ada Mama Arval. Iya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jenny sama Mama Arval, iya. Di Taman Sari ya, yang lagi di Cikole juga ya, itu BBB-nya ya. Request lagunya Istana Bintang, Istana Bintang dari Setia Band, ini mah bukan ST12-nya. Dikirimnya mah buat Aijen duluan, jangan lupa sarapan dulu, itu mah yang utama atunya. Ya tersayangnya mah buat si dia we cina olangan ele sahata bebas dinanya di Cikole. Haturun Aijen sama-sama. Kunaon ara dia teh ngalitan ngagengan wae. Oh. Iya kayaknya ini dari mananya enggak tahu ya aku juga. Ngalitan ngagengan cina itu. Iya selamat pagi saja ya. Ada Aramon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ijen, Bang Ramon di Cibogo Taman Sari hadir. Aha. Bade persiapan teh teu acan persiapan libur hola ah lesna nya cenah. Oke siap atuh Teh Nur. Teh Yuyun kurina kumaha tos aya kan didat eta interview. Teh Nur biltos ngajukeun ya teu submit acan lamarana Teh Nur. Pilih bade daftar ka Teh Yuyun mangga.

ku ambil gitar. Selamat pagi juga ya yang ada di Facebook. Ini ada Mama Hada Pasurya Saputra, hadir selalu Kak. Oke. Adin hadir selalu. Iya, ada Teh Nur yang hadir di setiap postingan tentunya ya, di setiap media sosial gitu ya. Semangko ya, izin ya. Oke, live gak ya sekarang aku live. Ah, Teh Nur gak ada ini Nina live kira. Yuk kita live ya di TikToknya DJ Kaijen ya. Acan cina ya atau hayu atau yang sedang membutuhkan. Ini apa ya, Teh Yuyun yang sedang membutuhkan sampingan gitu, boleh dibuka cina di Teh Yuyun Gurinak ya. Dengan persyaratan-persyaratan seperti melamar kerja seperti biasa ya tentunya. Yo yang mau minat boleh menghubungi Teh Yuyun Gurinak yang berada di Cisangkir sana cina. Lagi membuka itu locker lores gitu Teh Yuyun. Mangga bila ada badai ayah daftar, mangga langsung weh hubungi atau datang langsung sambil jajan kesananya. Iya. Yuk kita nikmati lagu berikutnya, ada Ilusi Tak Bertepi Jenayat. Yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Juga di besoknya Setara Ciamis. Di follow juga TikToknya DJ Kaijen boleh ya. Di kaijen.rr ya. Yuk kita nikmati ini dia, Ilusi Tak Bertepi. Mangga tamatkan nanya.

0: salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Agatha, mau denger lu?
2: Apa sih, Dirga? Aku gak butuh penjelasan kamu.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi, menjelang siang semuanya ya. Ya, yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Selamat pagi Teh Noy. Teh siapa ini? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sekarang suka
1: sama Habu Strong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab sama.
1: Namanya iya lublep.
0: Itu jika nasi
1: sinyal. Menabuh radio na tengah bisa.
0: Sinyal jika nama.
1: Kami. Nanti tadi.
0: Oh tadi.
1: On. Nabuh radio na sudah bisa. Apa
0: iya.
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada mendung.
0: Mendung? Di sini mah ada panas nih.
1: Oh, udah cerah.
0: Iya, secerah hati penonton TikTok nih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Lagunya apa nih?
1: Pengen itu. Pengen pantun Sunda Sisindiran.
0: Pantun Sunda Sisindiran.
1: Iya. Alamnya kota kejen di luar, kita selalu bersama keluarga kitanya.
0: Amin.
1: Buat Sayun Turina, Ibu Dari Sayun Poci, buat
0: Ayah Teh Noy Ajahra ya.
1: Kemana?
0: Ayah Teh Noy Ajahra dari Indi Hiang hadir di TikTok.
1: Oh. Ini jahatnya, ini
0: jahatnya. Iya, dia.
1: Selamat pagi.
0: Mom Azka juga nih.
1: Ya, terus buat Tehai Andian juga.
0: Hai.
1: Terus buat Mama Lip bersama Bapak Elahnya. Buat Mami Indah juga, selamat pagi.
0: Iya nih terus Ayah buat Satria Grace, aduh Kak Bogo, namanya masuknya.
1: Tadi gak gublah.
0: Gak gublah, tadi disuruhkan ku Teh Nurnya.
1: Mohon. Ayah, alhamdulillah, dia selalu bersih.
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Terus buat Teh Kumpai juga. Terus buat Mama Ida, terus buat Cite, buat Juhalika, terus buat yang Taylor, terus buat Anton Brown juga.
0: Tuh, hadir Teh Yuyun Gurinak, Cina.
1: Oh iya, buat Teh Yuyunnya selamat pagi. Selamat beraktivitas Teh, semoga laris manis Tanjung Timpul.
0: Amin, amin.
1: Terus buat Kang Dayeng juga, terus buat sekali buat Adi Naung juga, buat Aman ya, buat Bang Adeng Galuh juga, terus buat Yang Asep Dampak, terus buat sekali lagi buat Teren Kastian, Mama Dita, terus buat Teh Puja juga, buat Teh Nuri.
0: Ayah Aki Putri, cenah Aki Dua Putri.
1: Di kalian mana Aki Dua Putri?
0: Gak tahu ini.
1: Buat Abah Ijai juga, buat Bang Budi bersama Teh Adaunya, selamat pagi.
0: Iya Teh, terus ini buat lagunya gak ada yang durasinya pendek, ada juga yang lama-lama ini. Yang album-album adanya juga, gimana?
1: Mungkin yang baru. Udah itu aja.
0: Ini durasinya lama, ini ada yang setengah jam karunya.
1: Ya pun patur.
0: Mohon.
1: Nah, panjang.
0: Mohon pilih pada digentos mah enggak tuh. Kayak ada paranjang aya ge ieu mah durasina.
1: Apa ya?
0: Kita
1: tuh dasar layu aja dari Imei-Imei.
0: Imei-Imei.
1: Ya, dasar lo ajaib.
0: Dasar lo ajaib.
1: Ya, yang dari email-emailnya.
0: Oh iya.
1: Email. Ada.
0: Bentar. Ya buat siapa lagi? Sambil salamnya juga.
1: Buat semua sahabat kerajaan. Semoga pada sehat selalu. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Kaijen, iya ada Uduy 786, ada Teh Yuyun Gurinak, alhamdulillah tuh turnuhun Teh Noy, selamat pagi juga ya. Ada siapa ini? Selamat pagi jelang siang. Mana tadi teh ada yang masuk di TikTok ya? Sebentar ini Imei-Imei tadi tehnya dasar lo ajai.

0: Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Busrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi.
1: Selamat pagi, AIJ.
0: Iya, ini gimana sama kabarnya? Alhamdulillah baik ya, Andi. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga ya.
1: Iya. Cuma agak gerah nih.
0: Agak gerah?
1: Mohon.
0: Aduh. Pas Moyan juga nanya.
1: Tak.
0: Tajan.
1: Ke bumi ini.
0: Mohon. Oke. Lagunya apa, Kang?
1: Lagunya bebas.
0: Bebas.
1: Yang ya, udah disiapin aja tuh.
0: Ya udah disiapin, ada dari Imei-Imei yang barusan teh mawar.
1: Iya, lagu nama itu aduk.
0: Oke, siap tuh cina tong hilap ngopi sahur Kang Yuda. Siapa ini? Ada Yunar Sport cina.
1: Kang Yuda, dalam kenalnya. Mohon.
0: Iya lagu na, iya wanya tip X mau.
1: Boleh.
0: Mawar hitam wanya.
1: Mohon, beranda ihnya.
0: Mohon ada sama ada Mom Azka ini ada yang
1: tadi
0: request Mom
1: buat
0: Azka.
1: Itu tuh ayamnya gubraknya ini ayam ini ikut on air ya.
0: Mohon hayang iya cina masuk
1: ayam pelung gitu ya.
0: Mohon atuh gerak adukeun.
1: Ya tayalayana gitu ya.
0: Adukeun jeung Mom Adin. Maung Adin, hal yang pada dia adukan sekarang Maung Adin.
1: Oh, atau sekarang Maung mau ada sama Kengi, ha? Kengi Maung atau?
0: Iya, buat siapa aja nih salamnya?
1: Adin aturannya. Juga itu Mama Ei. Yang tadi yang pertama itu, kalau nggak selama itu siapa? Teh Nur ya?
0: Teh Nur Ajijah, iya.
1: Bukan Nur Komalasari?
0: Bukan, ini. Iya.
1: Buat Teh Ajijah ya selamat pagi. Terus buat Yahui.
0: Mohon ayah Teh Yuyun Gurinak ya.
1: Teh Yuyun Gurinak. Oh itu menerima loker.
0: Menerima loker teh cuy cina Teh Yuyun tuh.
1: Bade ngalamar atau nampil loker namanya.
0: Mohon dengan eta persyaratannya cina. Kedah naon wae Teh Yuyun.
1: Kedah push up di pinggir jalan.
0: Iya tuh ayo Teh Yuni aku ironisa.
1: Mohon salam kenal ya. Yang buat di Karanung Late Bunda Lisa.
0: Ya ini mah dari Sindang Kasih Teh Yuni yang ini mah.
1: Ada yang dari Karanung Late itu Bunda Yuli ya.
0: Oh iya kali. Ya kemarin ada Bunda Yuli. Hah? Ya.
1: Kali. Terus buat Kang Ujang Toge itu.
0: Ayah Kang Satria Grace cina.
1: Ya Satria guys,
0: sahur
1: ya.
0: Cina ayah.
1: Sahur, ini ke 4 bulan deh, 4 sesi deh.
0: Ayah oge maung cipe cina.
1: Ang cipe aturannya, ang jupe.
0: TIN Bian, salam kenal menuju on air cina.
1: Oh ini TIN Bian aturannya. Oh sekarang itu satu anu ini nanti.
0: Siapa?
1: Kalau nanti mau pemegat nanti.
0: Siapa ya?
1: Hilap day-nya.
0: Tuh sahur Teh Yuyun persyaratannya sing komplit weh pokoknya nama cena.
1: Sing komplit toge, mie, bihun.
0: Yang penting bisa sama laladang gitu Teh Yuyun.
1: Nah gitu.
0: Lo penting mana
1: lah. Buat Wahemen ya di itu tuh di perlintasan rel kereta api selamat pagi.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan sehat sedayanya sahabat Tara. Buat TBB Nauge-nya di Jeropik Nauge ya. Buat Aija juga, buat semuanya aja di kumin-kumin.
0: Semuanya di kumin-kumin, oke iya. Siap. Spesialnya buat siapa?
1: Buat Aijen, bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama juga ya. Berkah
1: barokah ya.
0: Amin.
1: Ya, kedua itu aja tuh nuh.
0: Oke siap tuh, cina nubuat pami bademah, nubuat yasa laladang we, pokok nama sorteh Yuyun, cina diantos tuh.
1: Gampi laladang mati yasa gitu.
0: Mohonnya.
1: Ya, usah kita doanya.
0: Oke, siap yuk. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moangga tuh nu peryoki loker Teh Nur, Teh Ai Enbian, Teh Yunia. Kalau mau tuh Teh Yun cina biasa laladang we pokok namanya anu good attitude. Iya, selamat pagi jelang siang. Iya Teh Yunia. Oh, barangkali Teh Nui acara mau itu sama Teh Yuyun tuh ya. Mm-mm, ada loker katanya ya. Mangga sahabat. Mang Jaja pilih bade oge mangga asal tiasa laladang we cenah sareng good attitude pokok namanya. Selamat pagi jelang siang juga. Ini dari WhatsApp-nya ada Kang Jo Holigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersama Abu Strong obat herbal ramuan era bergas lagunya Sebujur Bangkai versi rock cenah soalnya buat Indah Mai Pasca. Mah Ais, Mah Wajan, Teh Puja, Ibu, Mah Serin, Teh Enbian, Neng Aziza, Suhe, Teh Zopa, Kang Adul, Kang A.O., Anton Browen, Abang Budi, Abang Budi, Teh Adaunya juga, ada Mang Ubad, Adin, ada Weling, ada Oyeng, Kang Adeng, Bayu Dokcin, Teh Mawar, Amanja, pokok nama buat sahabat Sarah semuanya, Aturman, Aijen, Sami-Sami. Ada Mbak Netri, iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh hayo gojai mas, oh hayo gojai mas ya. Kaizen izin absen, lagi Netri di Jogja. Oh iya, aku juga mau ke Jogja ahnya. Sebelum ke Jepang, ke Jogja dulu boleh kali ya. Wah lagunya Laruku judulnya Since Koku Lost Control ya. Salam-salamnya buat Ai Bojong Gambir. Semangat pagi sayangku. Cina jangan sedih-sedih lagi ya. Kamu pasti bisa melaluinya. Buat Mas Kajen selamat siaran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Teh Yuyun cina. Teh Nui siap OTW cina. Mangga kantun interviewnya KHRD da. Pada interview cina mangga Teh Yuyun tuh ada nu bade, nu bade tah. Ada Kang Indra Laya ya, Indra Laya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya gojai mas, iya. Oh ya gojai mas. Tara suka-suka bersama Abu Strong obat herbal Roman Aura berkas lagunya dari Woods Draw Winning. Salamnya buat semua sahabat Tara dan buat Akaizen semangat lagi selalu. Makasih asami-sami. Ada Adoling Abos, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai Zen, sehat selalu. Rekos lagunya New Cyclone, hidupku sepi tanpamu. Salamnya buat sahabat-sahabat Sarah, moga badan sehat selalu. Makasih asami-sami. Iya. Mama Piani, selamat pagi di JKI Zen. Mama Piani hadir. Oke. Teh Libra juga, selamat pagi Kakak Ros. Iya, kok dihapus lagi pesannya? Oke, selamat pagi saja. Eluh, ada Teh Aan, Teh Nui Ajahra, terima kasih tuh tetep layarnya ya. Berkah selalu pokok nama Teh Yuyun juga. Belum kirim kopi ini Teh Yuyun. Teh Nur juga lagi stay di TikTok yang selalu ada di mana-mana Teh Nur ini ya. Selamat pagi saja. Ohayo gejai mas. Nah buat sahabat Stara ya mungkin membutuhkan Habu Strong yaitu bisa membantu untuk memelihara daya tahan tubuh gitu ya sahabat. Nah ya obat herbal multi manfaat tentunya ya. Dan baik bagi penderita stroke, kemudian jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang ada obatnya yang bernama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, ya. Nah, Habu Strong ini kini sudah tersedia di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ataupun yang bisa diputarkan iklan ya tentunya. Ataupun bisa datang langsung ke studio Stara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis tentunya, ya. Dan bisa juga melalui COD ataupun paketnya ya, ongkirnya disesuaikan dengan jarak. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 0812-4560-3335 ataupun di 082-216-128-370. Iya. Baik, sahabat Sara yang mau gabung yuk masih ditunggu di telepon, WhatsApp, juga Facebooknya, juga di TikToknya ya. Oke, kita lanjutkan kan kita lanjutkan kebersamaan di Setara Suka-Suka ini selepas komersial berikut ini ya.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
3: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
4: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
3: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
3: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
3: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Kita goyang lagi, bro.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulya Sari, Tasikmalaya.
1: Oke, Peri, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Peri, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Peri, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Peri.
2: Untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, Habustrol, obat herbal Ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Saya Abdul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah.

Habustra. Gampang kan? Yuk ikutan. Habustra, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: 101.7 Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama DJ Kaijen sahabat Sara. Ikut programnya Sara suka-suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya. Yang gabung di teleponnya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sara suka-suka.
1: Sara suka-suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat pagi Kaijen.
0: Pagi juga Amanja, apa kabar nih?
1: Aduh, lagi kurang enak badan euy.
0: Aduh.
1: Mau terserang flu kayaknya mah.
0: Terserang, aduh, lekas sembuh atunya Mang Jaja.
1: Badan di ya kan sampai dipastikan corona ke Ajija.
0: Kayak Ajija kan.
1: Ajija sana lah. Malim. Minap-minap flu-flu teh.
0: Mohonnya.
1: Ajija sana ho yang men. Amin teh. IMB kan?
0: Ya. Lagi pada menyibuk kita teh. Katanya lagi pada sararibuk yang berdua itu.
1: Nah, sararibuk naon?
0: Gak tahu, lagi mencari sebongkah berlian katanya.
1: Oh, mana bete sararibuk dilarian di Kabogo? Ulah atuh.
0: Eta mah. Eta
1: anu single teh cari kabagian.
0: Karunya nya.
1: Karunya nyiapkeun batur.
0: Iya, lagunya apa Mang Ja?
1: Lagunya? Tahunya?
0: Sok Mangga
1: bari. Bang Toyib,
0: Bang
1: Toyib.
0: Bang Toyib. Versi asli, versi naon?
1: Emling, ganti.
0: Naon sok?
1: Eta di lagu basah-basah di nanti?
0: Di komae?
1: Di apa nanti? Di boleh tidak?
0: Wah diputer, kayaknya boleh.
1: Basah-basah, kita teh.
0: Mau modern Dewi Persik.
1: Nohari nih, nohari.
0: Hesti Damara.
1: Oh iya. Hesti Damara. Kalau saya besok nih basah-basah nih, kepada di playmentnya.
0: Atau sok, kayaknya mah bebas weh. Pilih bosan.
1: Kalau gue kayak tau.
0: Basah-basah-basah, bibir ini basah.
1: Nah, yang itu.
0: Iya, salamnya buat siapa aja nih ada. Mana sob? Ada Bos Rama.
1: Bos Rama?
0: Lagi nonton.
1: Oh, Bos Rama yang di itu? Yang di ini ya?
0: Iya, tuh lagi stay di sini.
1: Oh, gitu? Atau sana siaran?
0: Oke, sahurnya tabuh satu.
1: Oh gitu.
0: Gening kenal.
1: Kenal atuh. Aku mah sama Bos Selamat sama Iki juga kenal.
0: Kamu sama Teh Tia Nurulnya.
1: Semua aja Tia Nurul. Udah soal out.
0: Ya, nama tinggal Bos Rama tuh.
1: Bos Selamat kok tersisa.
0: Tuh atuh. Ya. Bestina.
1: Ya, dia tersisa. Ya, tiap rumah majankan pelet juga. Kami kadinya ada kelabim mau dipeseran lah.
0: Banyak.
1: Ya buat Bos Rama ya. Selamat. Selamat siang, ya udah jam 9. Selamat siang.
0: Ada TST juga.
1: TST?
0: Mohon.
1: Ya, selamat siang TST.
0: Mama Arpal cina, leh menikah lersan uangnya tos basah-basahan penginten aja.
1: Oh gitu? Aduh lersan ya, kenapa jantan soundtrack pemisi sinetron dan mungkin apa tanam Jumat basah-basahan anjing. Kamu kayak cuma Ajija cina mungkin mah.
0: Buat siapa lagi Mangga?
1: Wah?
0: Buat siapa lagi? Yuk, boleh durasi.
1: Ya, kenapa?
0: Samenit
1: lagi, mangga. Kenapa? Kenapa lagi? Ya, kan samenit aja.
0: Ya Allah.
1: Buat ya, yang di mana jaya ya. Buat Mama Aipaska, sama ayahnya juga. Buat saya Tritikuber, buat Ujang Cilambu, buat Mama Yopi, Mama Jasa, Bunda Jerman, Marcilo, Cabisnya ada Pak Sepa Windan, ada Alif, sebenarnya ada Mama Yuli, ada Teh Nadia, ada Mama Elsa,
0: mohon.
1: Terus ada Kang Adul,
0: ada
1: Kang Ina sama Papih Aho, Papih Aho,
0: Kang Syam, Kang Syam,
1: alias Kang Syam, alias siapa deh?
0: Alias
1: Facebook lah teh.
0: Agan Ogin.
1: Mata Goas. Ada Agan Ogin dan lain-lainnya ada balat-balat tuh.
0: Ayah Kang Cepi dah hadir aman cina.
1: Oh, ya Kang Cepi, Kang Ceprot ya. Kalau ada Kang Ceprot dok cina tenggelam. Asal balatnya teh sidoksin.
0: Oh iya teh.
1: Mohon karet bayu dok cina ya saya dok cina susah ngarayu. Ada orang tiga lontang.
0: Oh gitu.
1: Saya tes pasiennya ternyata ada pada pasir-sir karyos banyak poneran.
0: Iya, buat siapa lagi yuk boleh yuk.
1: Terus lagi buat Mang Ubat, buat Mama Apok, buat Pak Haji Endang, terus buat Teh Dede, buat A.A. Haris Cisayong, Teh Nyai Cisayong, Teh Dede Cisayong, sama Hendinya juga, buat Teh Mawar Selalu, Teh Jopa, Teh Aida juga, terus buat Teh Tati Gantang, buat Abang Budi sama Teh Adal, Bunda Tira juga selamat siang. Terus lagi buat Bang Jun juga ya. Terus Bunda Panjalu sama Bapak Odo juga selamat siang. Terus lagi buat siapa lagi ya? Des Gael sama Teh Yuli juga, Ajo Holigan, Doling juga ya, Adoling, Adin. Karena kamu mah bukannya siapa sih karena kamu mana?
0: Salosin kena.
1: Salosin karena mah tidak ada yang menandingi. Terus lagi buat Teh Uni Uni Cha Ai sama Ica, sama Ica Kampung Naga. Terus buat Akhir Awit juga ya.
0: Iya.
1: Teh Yunia juga. Terus buat Wei Acahra atau pada daftar ke Teh Yunia.
0: Mohon kena pada OTW tuh.
1: Oke, tuh kan dia tuh mau kenal ya, tapi baju kentana tangan, tuh ya aja harap.
0: Iya, artis teteh.
1: Artis Facebook ya.
0: Ayo nama cina, atau op cina Facebook, kena gentos, iya nah HP enak.
1: Oh gitu?
0: Mohon.
1: Mohon lah, lihatlah seperti artis Facebook ya.
0: Ayo, amang, amang jajah pada daftar, mau kata Yuyun?
1: Mau ah.
0: Nah, ha?
1: Saya tak ke Ango, saya kira, sudah lebih tahun. Nah, mana, sudah saya mulai masuk. Jadi segitu.
0: Abis mau bayar deh, daftar lah.
1: Pas abis gue, saya, mana sudah gini mau dibayar? Silap, sih. Abis mau
0: deh daftar ah, kata Yuyun.
1: Daftar ya?
0: Ah, daftar.
1: Atau kumah siaran?
0: Siaran ada di tuwe.
1: Di tu?
0: Live streaming.
1: Oh, gitu. Cuma kayak Yuyun juga ya, pelangkung ya? Teh Yuyun, terus semoga dapat karyawan yang terbaik ya Teh Yuyun.
0: Iya amin.
1: Semuanya juga baik, yang mudah-mudah juga tapi yang terbaik kan Lami gitu.
0: Iya.
1: Nah terus buat Ajijah juga ya, buat KIMJ juga buat.
0: Pan udah tadi atu.
1: Acan apa mah? Nuri juga ya, buat Nuri di Garut.
0: Iya, dikumin aja tuh.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja,
1: selamat
0: oke.
1: Para, selamat pagi, selamat pagi untuk yang kau teraktifin. Semoga pada saatnya selalu.
0: Amin ya Allah, ya Allah, amin. Yuk.
1: Udah, spesialnya buat Mang Eden.
0: Oke, terima kasih Mang Jaja.
1: Aduh, spesialnya. Buat Mang Eden.
0: Oke, siap Pak Yu.
1: Buat Eden, Eden, Eden.
0: Dicabut.
1: Luna. Ulang-ulang coba-coba. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mang Jajanya nyepkan durasinya. Ada Kang Riki Iskandar dari Majalengka sana. Selamat pagi. Ada berapa orang ini teh sebentar. Oke, satu orang lagi yuk singkat saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Stara suka-suka.
2: Stara suka-suka bersama Bung Tulang Obat Herba yang paling...
0: Ramuan Arab. Kade ya.
2: Apa lagi?
0: Iya.
2: Stara suka-suka bersama Bung Tulang Obat Herba Ramuan Arab.
0: Mm-mm. Good morning.
2: Good morning juga.
0: Iya, yeah, how are you?
2: I'm fine.
0: I'm fine. Mm-mm. Kamana hungkul Abayu?
2: Ada aja.
0: Ada aja? Iya,
2: ya, di Sungguap.
0: Oh, mohon. Baju nggak pantasan Aka Yuyun, tuh kan?
2: Oh, Aka Yuyun, kumake tuh ada moy-moy.
0: Sawarna, baju muka loker, sawarna.
2: Oh, gitunya. Suka yeah. Tepan dikit semua.
0: Ya lagunya apa?
2: Lagunya ya? Bebas kan?
0: Iya bebas mangga.
2: Iya lagunya bebas.
0: Bebas aku bebas gitu.
2: Nah yang gitu.
0: Versi naon, versi ori, versi naon?
2: Versi koplo kalau ada.
0: Koplo, oke siap. Sambil cari salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat adalah rumah desain ya. Mm-hmm. Buat teman-teman rekan kerja juga ya. Buat Dodi si Tohang. Buat Bubun Cimatupang, mm-hmm. Buat Denny Cimanjinta, buat Ilon Simbolon.
0: Iya.
2: juga buat Kak Indah ya. Mm-hmm. Kak Indah selamat pagi menuju siang.
0: Mm-hmm. Ada Teh Nur tuh hai dirimu di sana.
2: Nur Aji jeng.
0: Hey.
2: Buat Kak Yun Gulina juga yang lagi menyibuk-nyibuk ya.
0: Mohon.
2: Selamat sibuk. Buat Ma Ois, Mama Serin.
0: Iya.
2: Teh Mawar, Bunda Mawar. Buat Mama Ayu Pasca. Buat Teh Mawar ya. Aduh ya.
0: Iya.
2: Terus buat Aledi, Adoling, Adoyeng, Ajololigan.
0: Tuh, hai Cina, sawar. Aka Indaz, hai Cina.
2: Hai, Aka Indaz. Waktu aku keluar, soalnya pusing. buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja, tuh siapa yang tuh yang on air katanya.
2: Oh iya, kan udah tadi kan ada JK izin kan. Siapa yang itu? Ada siapa?
0: Dari Aka Indas, siapa tuh yang on air Cina?
2: Oh, gak tahu tuh.
0: Nah, ada Aka Yuyun juga adekku Cina.
2: Hai kakakku.
0: Ada Mans underscore ART juga lagi nonton ini.
2: Oke, buat semuanya aja ya, Mas Ejen ya.
0: Oke, siap. Ya,
2: buat Aka Indas bareng Aka Yuyun. Akur-akur. Biasanya buat seorang aja.
0: Oke, seseorang
2: saja. Makasih ya DJ.
0: Sama-sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Selamat pagi yang di nonton-nonton di TikTok. Bantu tetep layarnya juga ya. Terima kasih. Oke, ini ada siapa lagi ya? Selamat pagi jelang siang yang sudah menumpuk-numpuk. Kita bacain semuanya. Ada A.A. Aris, selamat pagi A.A. Aris. Ya, hadir secara Ciamis bersama Habu Strong, Obat Herbal Rawan Arab. Salam silaturahminya untuk Amanja, Ade Ai, Teh Yuyun, Damah Elis juga Teh Amel. Ada Reni, Mang Yaya, Ajo, Neng Meilin, Kang Answari, Teh Jo Palita, ada Mami Indaz. Kum semuanya, tak lupa buat Ade Ajijah bersama keluarganya. Semoga sehat selalu, amin ya Allah Rabbal Alamin. Iya, selamat pagi juga ada Papi Agan Ogin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hadir Manco, dari Manco geh. Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nyanyi di pinggir jalan. Yang sudah hadir di TikTok dan kirim-kirim gifnya, terima kasih loh. Sehat dan berkah selalu ya. Asyik. Akang Adin Wahyudin, kayaknya dukung lagunya dari Mother Dewi Persik. Mimpi manis spesialnya buat si dia. Cina. Ada Mang Saib Jalil. Ya, setara suka-suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Bagi juga Kak Ijen, Kintun, salamnya. Buat Amanja, Kang Arya, Ujang Bawelnya. Mahais, Pak Elan, Ibi, Teh Yuyun, Gurina, Teh Ai, Pasca. Teh Ai, Embian, Teh Mawar, Kawalu, Aadin, Mas Jun. Makasih kakak, sama-sama. Iya. Ada Mama Devin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi J, Sodong Hilir hadir ya. Semoga sehat selalu, amin. Berkas lagunya Oncom Gondrong. Salamnya buat semua sahabat Stara semuanya ya. Semoga sehat selalu, amin. Dateh Yonia dari Bukatok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh. Iya, mau request lagunya Suaranya Kangen Band Apa Aja. Salamnya buat semuanya aja ya deh yang lagi stay tune. Buat deh Kaizen, makasih metugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam Mama Ozan juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Habu Strong Opat Herbal Ramuan Era bagi juga. Gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama. Pengen lagunya dong, Hujan dari Utopia. Elenya maju panas kia kau yang hujan. Salam kirimnya buat sahabat Star aja deh. Yuk, makasih semangkuy. Ada Ayu dan Nur Rahman juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Taman Sari hadir lagunya Berondong Berondong Tua. Boleh enggak ya? Nanti dicek juga kali. Ya, ada soalnya ada lagu-lagu yang dilarang diputar gitu ya. Gak tahu itu Berondong Tua atau ABG Tua gitu ya. Hatur nuhun wejang tugas sampai tuntas. Iya. Ada Satria Grace Aijen request Sat. Request Satria Grace belum dibaca ya. Oh ya. Aduh, mana ini? Yang mana requestannya? Gak ada kok. Yang di mana Kang Satria Grace requestnya? Lagunya yang mana? Boleh yuk. Ya. Kok Aijen mah bahaya keteh pangset. Mau apa kan training dulu nya teh Yuyun. Nya ke training heula nya. Teh Yuyun kurinak juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa suka-suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya, lagunya Kerinduan, salamnya buat Mami Indes. Ajo juga, Neng Ajija, Teh Ai Pasca, Teh Mawar, Adin, Reno Bastian, Mah Eis, Mah Ozan, Arendi, Pak Undang, WWC, Kang Ujang Cilambu, Amanja, Teh Nyai Cisayong, Mah Elsa Lanud, Ayah Kalong, Kang Adul, Bunda Panjalu, Pak Odo, Pak Haji Endang, Mah Haji Entin, ada Teh Ain Bian juga, Teh Dede, Kang Ujang, Ayah Iqbal, Kang Sam, Mah Jun, Aega Pangandaran, Ujang Bawel, Kumja, buat sahabat Sarah, buat Akai Zen, Akhoy Jun, ini mah tugas. Makasih sama-sama. Iya, ada Teh Ain Bian tadi lagunya Cinta Jarak Jauh ya. Mami Indes. Ada Basir Rumpun lagunya di play ya. Ya nanti ada Mimpi Manis ya. Yang itu aja. Baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati ya lagu berikutnya. Ada apa nih? Kita basah-basahan dulu ya. Spesial buat Mang Jaja ya. Yang mau persiapan kali. Ya Mang Jaja bangga kepayun Mang Jaja.

jaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum.

0: Pin minum Habustrong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station. Ya, 101.7 Starea Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Ya, terima kasih yang sudah setia stay tune di sini, baik itu di telepon, WhatsApp, juga TikToknya ya. Dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, penyambutan, dan penerimaan dan lain sebagainya dari Mas Kaijen ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan yang lainnya juga ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi ya. Air mata bukan tanda kalah, tetapi cara hati melepas beban yang terlalu lama ditahan. Dari seputaran Jalan Purbasari ya, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis yang bertugas di JKIJN izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sayonara. Selamat hari Kamis manis. Jangan lupa senyum manis.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

bahkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi, tunggu apa lagi? Minum Habu Strong.

0: Hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: obat herbal terbaru buat anak.
1: Sebagai penyanyi dangdut, harus tetap aktif dan semangat. Apalagi kalau jadwal manggung lagi padat-padatnya. Fetty Vera, pilih Habustrong buat menikmati.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sahabat Setara dimanapun saat ini Anda berada. Kembali lagi 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita yang dipancarluaskan dari Jalan Purbasari, lingkungan RT 1 RW 1 Dusun Desa Kido, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih Ciamis menyapa Anda ya. Dalam suguhannya Melodi Memori. Sudah dibuka suguhan kita siang ini dengan sebuah lagu dari Stinky ya. Mungkinkah, mungkin banyak teman-teman atau sahabat Setara yang punya kenangan tertentu dengan lagu Mungkinkah ini ya. Baiklah, buat sahabat Setara yang mau bergabung atau request lagu atau kirim-kirim salam, bisa banget melalui nomor teleponnya 0812-456-03335 ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori bersama Abu Surah Ngobat Herba yang mana ramai.
0: Iya. Yeah.
1: Coba lagi Andi.
0: Gimana
1: lagunya dong?
0: Oh iya, siap.
1: Dari Fatur boleh?
0: Dari Fatur.
1: Iya, yang selalu untuk selamanya.
0: Oh iya, siap.
1: Salam-salamnya buat Andi duluan.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Buat Kakak Indah, Kakak Yuyun,
0: yeah.
1: Buat Ajang Oligan, buat Teh Mawar, Bunda Mawar, Bunda Panjang, Mama Ipaska, Mama Luis, Mama Elsa, Mama Sherin,
0: yeah.
1: Buat Adoling, apa lagi ya, buat Teh Kumpai juga, buat siapa lagi ya. Buat APAO, aduh suka yeah. Lupa APAO, maaf sih. Buat semuanya aja lah.
0: Iya, yeah, siap Ami.
1: Buat rekan-rekan kerja juga di sini ya.
0: Oh iya, yeah. Selamat bekerja.
1: Ada
0: aja, ya.
1: Mang Cilon, Mang Dudi Kuya Batok, Mang Denny, Mang Bubun dan semuanya. Saya
0: aja bareng
1: seorang aja ya. Makasih
0: iya.
1: Andi.
0: Iya, sama-sama Abayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu aja ya selalu untuk selamanya. Iya, buat Abayu bersama rekan-rekan kerjanya tetap semangat dan tetap fokus kerjanya. Sambil dengerin rangkaian lagu-lagu lawas yang kami putarkan di sini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memori.
2: Melodi Memori bersama Abu Strong, obat herbal ramuan
0: iya.
2: Arab. Selamat siang, Pak Andi.
0: Selamat siang juga.
2: Mana kabarnya Andi?
0: Alhamdulillah baik, luar biasa pagi siang ini.
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Iya.
2: Secara hati Andi, secara cuaca yang
0: iya.
2: Di luar sana.
0: Iya, cerah tapi dingin.
2: Cerah tapi dingin. Ah gerah di sini mah.
0: Oh.
2: Kak Andi mah di dalam kan dingin.
0: Iya. Iya di dalam.
2: Kalau keluar mah gerah panas.
0: Iya di luar mah panas mah di sini juga.
2: Semalam pulangnya berapa?
0: Semalam biasa beres jam setengah sebelas.
2: Sepuluh.
0: Iya.
2: Kalau berdua mah jadi ramai itu di radio.
0: Iya rame.
2: Jadi teng sepi tegeng-tengnya.
0: Iya.
2: Kecilang-cilang.
0: Cuma rebutan nungkul, rebutan mic.
2: Ya rebutan nungkul. Biarin asal jangan bertengkar. Rebutan bacaan itunya WA.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Sekarang mah kru-kru Setara. Udah komplit lagi.
0: Iya.
2: Pokoknya mas Setara makin jaya di udara ya.
0: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan si anu nanti penyepilnya si baratahnya.
0: Iya, amin mas.
2: Sukses kopan nama A.
0: Iya, siap, amin.
2: Lagu nama yang Tini Keadilan, nu duet sarang Dedi Dores.
0: Nu duet sarang Dedi Dores teh naonnya?
2: Mohon.
0: Lagu non lupa lagi Abi.
2: Pernah itu no duaan duet pesan dari Dores. Pilarinya.
0: Mohon siap kali pilarinya.
2: Mohon etawan pesan dari Dores. Itu salam nama Sanggo Andi Mencendawannya.
0: Iya, hatur nuhun.
2: Ada namanya Lungsur ya, Abayu Dokin Abayu. Aduh perdana Abayu. Lagi kerja katanya.
0: Mohon.
2: Selamat aktivitas sama Abayunya. Dasar selalu ya. Makasih sapaannya. Buat Teh Mawar selamat siang. Teh Ambian
0: ya.
2: Teh Ajijah juga selamat siang.
0: Iya.
2: Dengan aktivitasnya.
0: Iya.
2: Sebenarnya men penyibuk-nyibuk sekarang banyak. Kang Adin, Ajo Holigan, Kang Obes Gael, Adaling Aboh, Kang Oka, Bang Budi Teh Adau, Areno,
0: iya.
2: Sama Teh Ritanya, Kang Oka Kanda Uhuy, selamat siang, selamat aktivitas ya, Wasa Kanda Uhuy,
0: iya.
2: Semoga sehat selalu, amin, jangan lupa amin. Kopi pahitnya diminum. Kang Oka Bunda Panyalu Haji Odo Lijeng Isya Mami Indah Sogi Haturan Mama yeah. Mai Pasca Ayang Kalong Bunda Ayu Kang Oka saya itu Amanjanya
0: iya
2: yeah. Lijeng Siang Serang Kang Lijeng Selam Bunda Palian Mananjaya Kang Oka Mama Yuli Alip Oge nya
0: yeah.
2: Kang Oka Pak Asep Pawindana Oge Haturan Kang Oka Adian Banagara
0: iya.
2: Mang Rizki. Mang Adeng Soradeng Kamandawe Kumot Mang Adeng. Bang Jun, semoga sehat selalu Bang Jun. Kang Asep Dampa, Kang Okang Arya Dilaga, iya. Jelejeng Siang, Serang Si Ujang nanya. Anu Capetang. Kang Teh Jopa. Bunda Nilam.
0: Iya.
2: Pagi Endang Oge Teh Uni Yuni, Kang Oka Teh Junia. Kang Oka Teh Yolanda Bunda Rati
0: iya
2: sama nanya tak senapet besok Pak Raru mohon Kang Kang Doyeng Pagi Dudung kemana awe Pak Kumon
0: Saribuk pengintan mah
2: mohon Saribuk Kang Sep Jalil Kang Oka Pak Unang BBC Abah Hijai kemana Abah Hijai tak nyolok biasanya sakuang payunan nyolok Pamatayun Gorina,

0: diberkahi yang jualannya. Buat Mama Idam yang ada di Cisayong, Nyai Cisayong, Teh Dede, sama Ahendinya, buat A.A. Aris, buat siapa lagi ya? Dikumin buat sahabat selaras sadayananya.
1: Siap.
0: Mohon mudah-mudahan pada sarehat anu aktivitasnya.
1: Amin.
0: Selamat aktivitas. Atas siapa nak, Kak?
1: Atas aya judulna teh Cinta di Antara Kita.
0: Oh, mohon nona ya pokoknya nona duet ini.
1: Iya.
0: Mohon atau nona Ani karena waktu sang panitianana.
1: Iya,
0: mudah-mudahan Ani sehat sapa posna.
1: Amin.
0: Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Wis ya yang udah gabung udah request lagu. Oke, buat semua sahabat setara bisa juga request ataupun kirim-kirim salam melalui pesan WhatsApp ya. Di nomor yang sama 0812-4560-3335. Ataupun bisa juga melalui akun media sosial Facebook ya. Facebooknya Setara Ciamis, yaitu dengan cara mengomentari postingan kita yang teratas ya. Postingan yang terbaru. Ada Mamah Ojan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Siang Bang Andi, siang juga Mamah Ojan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Pengen lagunya dong ah. Kisah Kasih di Sekolah. Salam. Kirim salamnya buat sahabat setara aja deh yuk. Makasih Semangkuy. Iya sama-sama Mau Jan. Nanti tunggu ya Kisah Kasih di Sekolah. Ada juga Jajang Nurjaman. Hadir. Request lagunya Yang Terlupakan dari Iwan Fals. Siap aja Jang, ditunggu aja ya. Baiklah, ini adalah sebuah lagu dari Fatur ya, yang direquest oleh Abayu tadi. Selalu untuk selamanya. Selamat mendengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habustro. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habustro, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habustro. Habustro, obat herbal ramuan Arab.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai

0: Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih di suguhannya Melody Memories bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Untuk sahabat Setara semua yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, bisa melalui line telepon kami di 0812-4560-3335. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di nomor yang sama, 0812-4560-3335. Ya, Melody Memory adalah serangkaian lagu-lagu lawas yang penuh

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memory.
1: Melodi Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Selamat siang, A.
0: Selamat siang juga.
1: 2A ini mah.
0: A Andi juga ya. Selamat siang A Andi dari Parung Pantai.
1: Iya, yang kembali A Andi.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehatnya.
0: Amin, amin.
1: Laguna yang nonton itu siapkan, A?
0: Laguna teh acana anu disiapkan sih, ngantosan request heula dipayunkeun gitu ku.
1: Pemilih lebet teh sejati.
0: Sejati ti sahanya.
1: Pemilih teh lebet mah tim main gitu.
0: Sementara.
1: Sambil di kintun-kintun.
0: Oh iya, mangga.
1: Kalau lanjut di payunya, ujung menjen tugas.
0: Iya, atur nuhun.
1: Kalau TBB juga, terus ke Pak Ijal.
0: Iya.
1: Pak Ijen. Pak Manja.
0: Iya.
1: Pak Eis.
0: Iya.
1: Pak Haji Enang. Terus Kang Mai Pasta.
0: Iya.
1: Kang Bunda Yuli di Karang Nunggal, selamat siang.
0: Iya.
1: Kang Ejja. Kang Kang Dede Imron.
0: Iya.
1: Kang Cipe, Kang Jupe, selamat siang. Saat ini keselebetan ya.
0: Tadi teh ayam Mah Eis sareng Abayu.
1: Mah Eis Abayunya salam Pangwano, terus Satria Grace. Terus Kang Ujang Toge, selamat siang.
0: Iya. Iya lagu terus sejati itu ti Wings.
1: Oh mohon tadi Wings.
0: Iya siap, bisa bisa masuk.
1: Mohon ya. Pokoknya buat semuanya sahabat Sara.
0: Iya.
1: Wilujeng siang, wilujeng beraktivitasnya, mudah-mudahan sehat rehat sadayana.
0: Amin, amin.
1: Mau sakit wae nya.
0: Iya. Siap, siap. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun karena waktosna.
0: Sami-sami Abay Andi.
1: Mangga dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditunggu aja ya nanti sebuah lagu dari Wings.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Butrong Batu Baraman Arab.
0: Iya.
1: Selamat siang, A Andi.
0: Selamat siang juga.
1: Di koslet, mana?
0: Untuk, salah nama.
1: Selalu siaran Andi, selalu on air Andi. Iya. Mohon. Dan lagu lah.
0: Mangga.
1: Datira Raos ya tadi.
0: Oh, itu lagu nah, naon itu nu cocok.
1: Laguna, iya nanti. Laguna galau di Meike.
0: Galau.
1: Di Meike galau.
0: Oh iya.
1: Ayo enggak?
0: Kayak di Pilarian Helanya.
1: Sama kalau Kak Andi
0: ya,
1: di Tayun anu jaman cendama
0: menurutnya
1: Kak Andi parung penting emut kena bonteng abir parung penting cara bonteng tuh gitu terus dari kalau Kak Mama ini
0: mohon
1: kami di Mama ini sir nong eta nong beri
0: iya
1: lana-lana itu nong serung kodadi iya. Kalau ke tadi itu nonton sempatnya apa itu kan?
0: Serang Abayu, Abayu Docin.
1: Serang Abayu Docin,
0: yeah.
1: Ya. Karena lah pada minggu tadi di Senggol, Abayu Docin.
0: Iya.
1: Yeah. Udah panjang lupa udah gitu ya, udah ayu juga.
0: Iya.
1: Yeah. Kayu Embian.
0: Iya. Yeah.
1: Nur Azizah juga, dia masuk ke Tudur, lebar paketan. buat siapa lagi tuh baru cilok ya?
0: Ya.
1: Kalib Januarsa, Pak Seto Windan, buat Kang Ujang, buat Mama Ayi Pasca, sama Ayah Ayu juga.
0: Ya.
1: Dalam buat semuanya aja.
0: Iya siap.
1: Kami kami tuh yang tuh kira langsung beli karugrat dong net.
0: Iya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada mang.
1: Amin. Terjaga buat Pak Andi. Sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Lagu nah, ayat tuh.
0: Ayat, ayat Timika
1: ya. Mohon. Kebanyakannya. Iya, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat setara, dimanapun saat ini Anda berada, saya ucapkan selamat siang ya untuk semua yang masih beraktivitas, baik itu di tempat kerjanya masing-masing, ataupun yang sedang beristirahat siang ini, di rumah ataupun di tempat kerjanya, ya selamat menikmati subuhan lagu-lagu

Ada Aman. Selamat siang Kak Andi. Selamat siang juga Aman. Request lagunya Koni Dio, Setitik Air. Salamnya buat Andi, semoga sehat selalu, makasih. Iya, sama-sama Ahmad. Ya, Setitik Air ya, yang sangat kita rindukan di musim kemarau ini. Ya, nanti tunggu aja ya Ahmad.

Neng Adijah, Suhe, Teh Jopa, Kang Adul, Kang Ao, A Anton Brown, Bang Budi, Teh Adau, Mang Ubad, A Adin, Adoling, Adoyeng, Kang Adeng, Bayu Dokcin, Teh Mawar, Amanja, pokoknya buat sahabat setara semuanya. Hatur nuhun, Andi, ya sama-sama, aju. Ada juga Teh It Farida hadir. Ya siap Teh It, mengabsen. Selamat beristirahat siang atau selamat beraktivitas ya buat semuanya. Ada juga Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Melody Memory, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Andi Alfian. Ya selamat siang juga Abah Waisel ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat, bahagia, dilanjutkan rezekian, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Iya, sama-sama, Abah Waisel.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman nggak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita yang dipancar luaskan di Jalan Purbasari, lingkungan RT 01, RW 01, Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Masih dalam suguhannya Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Buat sahabat Sarah bisa bergabung melalui line telepon 0812-4560-3335 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Iya.
2: Selamat siang, Nak Andi.
1: Selamat siang juga, Teh Mawar.
2: Iya, nyalah lampunya. Mati lampu.
1: Oh, mati lampu.
2: Iya. Alhamdulillah pas ini pas nyala, pas suruh.
1: Ya, itu pembangkit listriknya ya kesaatan.
2: Tapi sapali.
1: Oh, iya.
2: Sadayana. Request lagunya.
1: Mangga.
2: Pengen Satu Hati Sampai Mati dari Andra.
1: Satu Hati Sampai Mati.
2: Sampai Mati.
1: Iya, siap.
2: Setia Untuk Selamanya.
1: Setia Untuk Selamanya.
2: Setia Untuk Selamanya. Salamnya buat Ani duluan.
1: Iya, terima kasih.
2: Buat Ayun Gurina, Debayu Bocin.
1: Iya.
2: Terus buat Ai Andian, buat Ajija.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Uis bersama Pak Elannya. Terus buat Mami Indah juga. Terus buat Sumi Bogang. Terus buat Teh Kumpai juga. Terus buat Jan Taylor. Buat Aja Holigan. Buat Anton Perawun juga. Buat Kang ada Kang Doyeng, buat Amanja, terus buat Bang Budi bersama Teh Adaunya, terus buat Arendi juga, terus buat Api Apuy, buat Api Au juga, terus buat semuanya saja dikumpulin dari A sampai Z. Ada lagunya?
1: Setia Untuk Selamanya itu lagu siapa ya?
2: Teh? Andra.
1: Oh, Andra.
2: Iya. Yeah.
1: Andra Ramadan. Oh, Andra.
2: Ada
1: ini tapi ini tahun rilisnya 2020 teh, enggak bisa ya, enggak masuk. Diganti aja.
2: Itu dari Lavenia Wetu. Cinta Tong Kosong.
1: Cinta Tong Kosong.
2: Iya, dari Lavenia.
1: Oh iya, siap.
2: Ada.

0: Oh, ada.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Kuat Andi Mama tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
1: Sekedar buat keluarga aja. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sahabat saudara semuanya, Melody Memory ini dipersembahkan oleh Habu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Jadi obat herbal multi manfaat gitu kan, berhasil untuk membantu memelihara daya tahan tubuh serta baik untuk penderita berbagai macam penyakit ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Selamat siang, Andi.
0: Selamat siang juga, Teh Ai.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Dia sehat, apa-apa.
0: Nah. Amin, amin.
1: Ala guna, hoyong. New boy.
0: New boy. Judulnya apa?
1: Yang coba-coba.
0: Coba-coba.
1: Mohon judulnya coba-coba.
0: Siap.
1: Salam nah buat Andi duluan yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih. Selalu. Amin, amin.
1: Buat yang udah pada masuk, siapa aja? Namanya Cetrek.
0: Tadi ayah Abayu, Dokcin, Mah Eis, Andi Parung Ponteng, ada Teh Mawar.
1: Iya buat Teh Mawar, buat Mah Eis, Abayu, Dokcin juga ya. Buat Teh Ajija, buat Mama Indah, tapi A.O., Kang Dede Imron.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Amanja, A'adin, Aju Holigan, buat ya. Adacil, buat...
0: Siapa?
1: Bunda Panjalu, Kang Odo, Mas Herdi.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Mas Jun, Aredi, Anton Berowen, Teh Komala, ya. Umi Bogam, A'adin deh. Tapi bakal maksudnya apa-apa. Buat semuanya aja deh, A.
0: Iya, siap-siap nih.
1: Spesial sama Kang Andi wainya.
0: Iya, terima kasih. Amin, amin.
1: Kanya kadedeh nama kamu dua pemuda. Anu hari dan anu saroleh.
0: Iya.
1: Andi, hatunuhun karena penampian anak.
0: Iya, sami-sami ya, Teh Ain. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu aja lagunya ya.

Ya, melalui pesan WhatsApp ini ada Cil. Hadir lagunya Ayah dari Ebit katanya. Siap. Dikirim buat IMBian yang selalu setia katanya. Iya, ditunggu aja ya. Terima kasih ada Cil.

Ada juga Ajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Andi. Selamat siang juga. Request lagu dari Sleng, Mawar Merah. Salam. Salam-salamnya buat semuanya. Sukses terus. Amin. Terima kasih Ajis.

Teh Komalasari. Oh, ini nama username-nya Albi, tapi ininya namanya Teh Komalasari. Hadir siang Andi. Iya, siap Teh. Ada Mama Dava juga hadir katanya gitu. Siap. Terima kasih Mama Dava. Ada Gan Ogin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Andi, hadir Manco. Salam buat semuanya. Ya, waalaikumsalam ya. Terima kasih Gan, selamat beraktivitas juga buat semuanya ya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, akan mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Buat HP, coba sok download heula dina HP 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni ali mau modal pisan nya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Bima yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Menghapus strong obat herbal ramuan Arab. Ya, sama saudara semuanya masih bisa untuk request lagu ya melalui line telepon kami di 0812-456-03335. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0812-456-03335.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi Memori bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Oh, apa kabar Ani Dama?
0: Alhamdulillah, saya ada deh. Kumaha song suri?
1: Oh, mohon. Ayeuna mangcau istisqo di dieu.
0: Oh, mohon. Ya, mudah-mudahan ya tuhnya diijabah.
1: Oh, amin. Nuhun pidoan. Oh, hayang laguna?
0: Mangga. Lagu
1: Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan eksis. Iya. Yeah.
1: Oh.

0: Joligan.
1: Iya.
0: Kang Teh Mawar, Kang Teh Niram Cahya, Mami Indas.
1: Iya.
0: Terus Kang sedenya, sedayana wela di Teh Ayambian.
1: Iya.
0: Kang Teh Ajija, sedayana wela di kumkeun.
1: Iya, siap.
0: Nuhun, salam sepasalah nama Kang Andi Wainu mencin tugas.
1: Iya, hatur nuhun, Adik.
0: Sami-sami kadekannya nama Kang Dede Imran Wea nyalera.
1: Iya, siap.
0: Nuhun, hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pun saat ini Anda berada, tetap di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita ya. Sahabat Setara juga bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama ya, 0812-4560-3335. Atau bisa juga melalui akun media sosial Facebook kita ya, yaitu Facebooknya Setara Ciamis ya, dengan cara meninggalkan komentar di postingan kita yang terbaru ya, yang paling atas ya. Ada Mama Fiandi. Selamat siang Andi, selamat siang juga Mama Fiandi hadir katanya. Iya, siap. Terima kasih Mama Fiandi. Ada juga Mama Arfal. Assalamualaikum Andi, Alfian. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih Mama Arfal di Taman Sari. Ya, salam kenal juga ya. Lagunya mau Buih Permadani, dikirimnya buat semuanya aja, spesialnya buat yang lagi siaran aja, salam kenal. Ya, terima kasih, salam kenal juga Mama Arfal ya. Tercinta tersayangnya mah buat yang lagi kasab aja di Cikole, semoga dilancarkan segalanya. Hatur nuhun ya, sama-sama ya. Ada juga Teh Yunia, masih setia manco katanya. Iya, terima kasih Teh Yunia. Mau request lagunya Ingatlah Kau Padaku, suaranya Iis Sugiyarti. Makasih Andi, metugas semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga ya Teh Yunia. Salamnya buat Mah Eis, hatur nuhun pisan katanya.

0: Adin.
1: Assalamualaikum Andi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Adin, selalu manco. Iya, wilujeng siang oke ya Adin. Selalu manco terus pagi sampai malam katanya. Wah mantap banget ini Adin. Salamnya buat Teh Hanuri, Teh Amel, Teh Bungsu, Teh Ai Pasca, Teh Nilam, Teh Mawar, Teh Ai Enbian, Teh Ilmi Nui, Ajahra, Mami Indah, Seneng Ajijah, Mami Idam, Mami Eis, Teh Mawar, Teh Ica, Tony Galunggung, Anton Brown, Ajo Holigan, Teh Uni, Yuni, Adoling Aboh, Teh Yuyun Gurinak. Dikumkeun ke semua sahabat setara pada sarehat selalu. Siap, amin. Dukung lagunya dari Inka Kristi, Gambaran Cinta. Spesialnya buat yang jauh di sana. Sehat selalu, Neng. Di sana jaga kesehatannya. Hatur nuhun pisan, Adi. Ya, sama-sama, Adin.

Ada Mas Artoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Andi. Ya, selamat siang juga Mas Artoyo. Dari Cipari Cilacap hadir. Request lagu Masih Ada Kerindu dari Nia dan Niati. Untuk Mas Andi, metugas saja. Iya. Terima kasih Mas Artoyo.

Aden Mahrez. Assalamualaikum siang, hadir Kang Andi, salamnya buat semua aja, lagunya Spon Rindu Serindu Rindunya. Terima kasih. Iya, sama-sama.

sesuatu tersebut. Terkadang semua itu membuat kita lupa bahwa suatu saat sesuatu itu akan hilang dari kita dan kita akan berpisah dengannya. Demikian kata-kata hari ini dari Teh Aing.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyang RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita, yang dipancarluaskan di Jalan Purbasari, lingkungan RT 01 RW 01.

Sindang 1, Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, Sindang Kasih Ciamis. Ya, masih bersama saya Andi Alfian dalam suguhan Melodi Memoris bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab ya. Kumpulan lagu-lagu lawas penuh kenangan yang akan membawa kita ke masa lalu atau mengingatkan kita kepada seseorang yang telah berlalu ya. Ada Ayu dan Nurrahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taman Sari hadir. Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Hatur nuhun. Oh iya. Sama-sama Ayu dan. Aku akan datang. Ada Babang Nasir. Nasir hadir di Kawalu Tasik. Lagunya Dukung katanya. Oh iya, siap.

Titi di pelukan. Nice Laras, makasih ya. Ya sama-sama, ditunggu aja ya nanti lagunya. Ada juga Mama Indah, saya Andi. Hai juga Mama Indah, request lagunya yang terdalam, spesial buat aku sendiri, makasih ya. Iya sama-sama.

Adabah Ijaya Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Melodi memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat siang Cep Andi. Ya selamat siang juga Abah Ijay. Lagunya Engkau Segalanya Bagiku dari Dian Pisesa. Oh iya siap. Terima kasih Abah Ijay. Ada juga Bunda Yuli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arabia. Saya Yuli dari Ciseti Karang Nunggal. Mau request lagunya Sting. Salamnya buat semuanya aja. Salam kenal, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa. Amin. Iya, terima kasih Bunda Yuli.

juga Agun Randy Saputra hadir. Request lagunya Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Salamnya buat Andri Obes Gail yang lagi jahit di Awi Pario. Iya. Makasih ya, sama-sama Agun.

Ada juga Nyai Cisayong. Assalamualaikum. Selamat siang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga ya. Salam-salamnya buat sahabat Setara semua. Semoga sehat selalu. Amin. Request lagunya Izinkan dari Thomas Arya. Hatur Nuhun.

Ya, buat sahabat setara semuanya, selamat siang, selamat beristirahat. Ya, bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Semoga rangkaian lagu-lagu lawas yang saya putarkan bisa menemani aktivitas siang Anda.

Ya, melodi memori ini dipersembahkan oleh Abu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Obat herbal multimanfaat berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, serta baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, tumor,

Baiklah sahabat setara semuanya, kita dengarkan sebuah lagu dari Nia Daniati, Masih Adakah Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

Halo, saya Abdul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum House Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada House Strong. Yuk, mulai dari sekarang. House Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Masih di 101.7 FM Radio Stara Ciamis, Radio Sukacita. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

Ada Mang Ubad di Karang Resik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir sambil diharudung sarung. Lagi panas tiris, oh lagi panas tiris. Ya semoga lekas sembuh ya Mang Ubad. Terima kasih ya. Ya ini ada Pak Asep ya dari Pawindan. Pak Asep Suyatno Pawindan Ciamis, request lagunya Di Batas Kota Ini dari Tommy J. Bisa. Salam kenal untuk Andi. Ya salam kenal juga Pak Asep yang lagi tugas ya, metugas saja. Lagu ini terus spesialnya untuk Mahyuli di Awi Pari Tasikmalaya. Semoga sehat selalu, makasih Andi. Ya sama-sama Pak Asep. Oh mohon maaf, saya baru bisa hadir dikarenakan banyak tugas. Oh iya, siap Pak Asep, terima kasih ya. Nanti lagunya kalau sempat diputar ya. Melodi Memori bersama Habu Strong, Obat Herba Ramuan Arab. Siang Andi, selamat siang juga. Semoga sehat selalu, amin. Minta lagunya dari Eksis, Terpaksa. Kirim Kang Selena Wae, Kang Andi Mah, hatur nuhun pisan, wassalam. Mahes di Pagaden. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf ya, tadi Eksisnya udah. Ya, nanti saya ganti aja kalau.

Ya sahabat Setara semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, rupanya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Andi Alfian yang bertugas bersama kru di studio mengucapkan terima kasih atas atensinya, baik itu yang melalui telepon, melalui pesan WhatsApp, atau berkomentar di media sosial Facebook kami. Mohon maaf apabila ada komentar atau ada pesan yang tidak sempat kami baca.

Sebuah lagu terakhir yang ini tahun rilisnya 1998, sebuah lagu dari Power Slave, Malam Ini. Selamat mendengarkan. Ya, saya Andi Alfian bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah,
3: dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat hari Kamis, selamat siang semuanya. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget nih tentunya baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka mulai pukul 2 sampai lepas pukul 5 sore nanti. Buat kamu nih sahabat Setara yang mau menyumbangkan suara emasnya, hubungi saja di 0812 4560 3335, atau kalian juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Baby ucapkan selamat siang buat sahabat Setara yang selalu setia stay tune. Untuk kamu juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalannya. Semoga selalu sampai tempat tujuan. Dan untuk sahabat Setara juga nih yang di kesempatan ini lagi gak enak badan, cepat sembuh ya, semoga sehat selalu. Nah, kebetulan kawasan Jalan Perbasari di Desa Kidul Gunung Cepu sangat cerah sekali, panas. By the way, kebetulan sahabat Setara ada yang udah turun hujan, ada yang mendung gak? Tetap jaga kesehatan ya sahabat Setara, dan selalu rutin konsumsi Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab. Nah, Herbal Strong

Gini Mang Ubat, Mbak Heis, Pak Elan, selamat siang. Adoling juga selamat siang, Adoling. Saya selalu ya Adoling ya, Adin juga lagi masak sayur. Lu Adin rajin. Areno juga selamat malam Areno, Azo Holigan. Washi kobahkeun Azo. Tema Canta Sela juga selamat siang ya, sehat selalu Tema Canta Sela. Teh Azizah juga selamat siang Teh Azizah. Nyanya atau kumaha ya Teh Canta.

0: Nah, saudara-saudara, berikut khasiat Pharmamax. Pharmamax ini bisa mengobati mata katarak, mata minus, mata silinder, mata iritasi, mata merah, mata berair, mata plus, mata rabun, mata gatal. Yuk buruan saudara-saudara, di order Pharmamax-nya langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau buat kamu juga saudara-saudara yang mau syodan nih, diantarin sampai depan rumah, tentunya bisa banget ya nanti Pharmamax jadi antarin sampai depan rumah. Untuk pembelian syodan akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya. Pharmamax ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Untuk kamu nih saudara yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Pharmamax ada di agen apotek Azam Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan di kelenangin yang sering di play nanti, bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara. Atau yang mau dipaketkan keluar kota juga, saudara bisa banget ya. Untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu, nanti saudara bisa kirim bukti transfernya. Langsung juga beli ke studio bisa banget saudara. Yuk buruan, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Nah buat saudara juga nih yang mau konsultasi, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya, dicatat saja nomornya ya, di 0812 4560 3335. Pharmamax, solusi kesehatan mata. Boleh bos saudara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, sudah ada siapa nih? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Bersama Habus Pro, obat herbal Ramuan Arab.
0: Oke, okay. Kak Asep Dampa Damang.
1: Alhamdulillah walagri.
0: Alhamdulillah.
1: Neng Bebi sehat, Damang ya keluarga.
0: Alhamdulillah Kak Asep Dampa didik dige sami kalesan Damang ya dina dangat ayam.
1: Dede giring sih dede.
0: Ante.
1: Dikantun ke.
0: Ya.
1: Mohon aku ya, penting malam cara rehat dalam antara ngaropikna.
0: Amin, siapa ngasep?
1: Ya, buah duri neraka.
0: Oke, okay. Buah duri nerakanya buat siapa nih spesial kan?
1: Kamu neng Bebi Reno di siaran.
0: Gusti, ada lagu ieu dispesialkeun buat neng Bebi cenah.
1: Panjang pinjusa.
0: Amin. Iya.
1: Kang Wa Adi naturan. Mhm. Ahoy.
0: Engke mah Kang Asep dapat cenah mami ngamna nyanyi lagu jomblo nya anu tian jat nikah cenah tuh.
1: Oh, oh nih.
0: Sor Adin.
1: Lain mah asa gerentes mana
0: jomblo.
1: Gerentes mana? Tapi Adin lah.

0: Ece senarian nu galau cina lagu teh.
1: Ohan. Dikit-dikit
0: artos. Loh, kok si pak cina tuh serkakan.
1: Paling emak.
0: Gusti, cenanya.
1: Gusti, lu aja.
0: Enakan sarah aja cina tuh.
1: Aja, hacur aja.
0: Iya.
1: Apa lu sih ya, putus gara-gara kayak kotok.
0: Loh, di Lebuan. Ame kinclong cina. Aduh, iya banyak.
1: Aku suruh neng babynya.
0: Iya.
1: Semoga waktu serang tanam dan babynya.
0: Oke, amin.
2: Mohon mengerikan tuh neng.
0: Yuk. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ece. Siap, ayo Ece Romlah, Sabastara. Buah duri neraka spesial buat Adin, Mela.

0: hello. Halo? Halo? Kemana ini? Tidak ada suaranya. Halo? Halo? Oke, boleh dicoba lagi ya. Ada Adoling, Solstia Stay Tune, Adeni, juga ya Kurnia Taman Jaya, Aramon. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang Ramon di Cibogo hadir. Teh Mawar juga hadir, boleh di belakangnya. Halo.
1: Halo, karena suka sudah bersama Wisrong, Serbal, Ramon, Ara.
0: Oke, Adewa. Adewa sehat, Adewa.
1: Alhamdulillah sehat, sehat ya. Cuaca panas.
0: Panas.
1: Panas.
0: Sama Adewa.
1: Ini ada hujan.
0: Iya. Adewa lagunya.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan.
1: Satu apa dua? Betapa kita yang itu pertemuan satu apa pertemuan dua?
0: Pertemuan dua.
1: Pertemuan dua, pertemuan.
0: Betapa hati tak bahagia nyano eta kan?
1: Iya iya.
0: Sok atuh.
1: Salam yang buat Vicky Atensen di Sereng Bandung, buat Andri Darmawan di Bandung, buat Rian malamnya di Subang, buat Yuni bareng suaminya, buat Memais, buat Tehindas, buat Adoling, buat
0: Mang Ubad, ada Mang Ubad.
1: Buat Tusiku Mangunreja, buat Dede Imron, buat semuanya sahabat setara yang lagi pada dengerin dan pada
0: mantan. Iya. Oke. Ajo, Gibrikan Adewa.
1: Ajo, Ajo Aligian, Jan Taylor.
0: Enderken, tumpang ubat, enderken, cina.
1: Enderken, ayah ubat.
0: Ulu ayah. ayah ubat.
1: Kalong, teu. Dikumpai, teralia.
0: Adeni Taman Jaya.
1: Adeni Taman Jaya juga.
0: Mama Piandi, itu salam kenal,
1: Mama
0: Adewa.
1: Mama Piandi, Mama Serin, Mama Aipaska, Mama Aipendian.
0: Mama Eti Kalapa Nunggal, tuh.
1: Mama Eti Kalapa Nunggal, buat Mas, oh Kang Adeng Suradeng, Mas Herdi juga.

0: Iya, mantan juga.
1: Teh Aziza.
0: Eh, Aziza. Buat semuanya lah.

0: Ini versi Arisan. Bukan versi asli ya, Neng Pia. Kalau versi asli mah kan rapnya dua kali. Jadi ini tiga kali rap.
1: Iya, gak apa-apa lah ya.
0: Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Neng Bibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adewa sudah gabung. Ada yang lewat.

0: Jeda Sip bisa mengatasi asam urat, hipertensi, kanker tumor, asma liver kista. Nah, besar-besar yang mau order Jeda Sipnya bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Harga Jeda Sip hanya Rp130.000 saja. Bos Abestada juga yang mau beli ke agen apoteknya juga silahkan ya, bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan R.M. Marta Dinata Barek Big Ciamis. Jeda Sip ada di agen apotek Navi Farma, agen apotek Rizki Farma, dan agen apotek Syakila Farma. Nah, bos Abestada juga nih yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, Jeda Sip ada di agen apotek Cicariang. Untuk info agen apotek lainnya bisa Abestada dengarkan di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengar rumah Sabastara, atau mau langsung saja order ke studio juga silakan Sabastara, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Nah, buat kamu yang mau dipaketin keluar kota harus transfer dulu ya, nanti Sabastara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Jeda Sip Mandi Hijau yang paling sip. Sabastara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tuned.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayen Bianeng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
4: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Hey, diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu, tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
2: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis.
5: agen apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Setara Sukamalaya. Masih bareng Baby sama Setara. Boleh ya, sama Setara yang mau gabung silakan di 0812-456-03335. Atau sama Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1.

terbaru Arab. Nah, bahasa Bestara nih yang punya keluhan stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, silakan bisa konsumsi Habu Strong. Habu Strongnya Sabestara ada 3 varian ya, yang isi 50 kapsul, ada yang isi 100 kapsul, dan ada yang isi 200 kapsul. Silakan Sabestara bisa di order Habu Strongnya ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RTA Prawira Adi Ningrat Manon Jaya. Habu Strong ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, buat kamu nih Sabestara yang berada di seputaran jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Cilolohan. Pembelian Habu Strong juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Untuk aturan pemakaiannya, Habu Strong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Jadi buruan buat kamu yang ingin memelihara kesehatan tubuh, silakan ya bisa konsumsi Habu Strong. Langsung saja beli ke studio juga, silakan Sabestara, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gedung Cupu, RT1 RW1 Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Boleh buat Sabestara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, sudah ada siapa lagi nih? Halo Big Boom, halo, mana ini? Nah, sok atunya saya pendurasi. Boleh dicoba lagi di 0812-4560-3335. Jangan lupa password-nya. Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

Hey Jay, salah ya kan? Tadi dah Mang Ubay.

0: Rare oggi da mediare, no? Assai. Boleh bahasa ustara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya? Ada siapa nih? Halo? A big boom. Halo?
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka?
1: Karaoke suka-suka. Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, bahe-bahe.
1: Bahe-te.
0: Alhamdulillah. Aur-aur, cen aur-aur. Loh, Gusti, tadi anggap kesah. Di Sarah Redi. Malam Jumat ke Sarah Redi, hatuh. Sekolah. Wilujeng. Bye Jai.
1: Bye Jai.
0: Teh Yolanda.
1: Teh Yolanda.
0: Adoli.
1: Adoli. Aari. Amanja.
2: Aku menteri, tapi tak menunggu. Aku pelangi, tak memberi warna di hidupmu.

Mani rame.

0: Adin.
1: Alhamdulillah. Aur-aur 10.000 an cenah Teh Aziza tai.
0: Makasih.
1: Ketemu cenah Deni. Iya, atuh sok tenan naonnya. Lagu popnya. Sok atuh.
0: Oke, mah cenah hoyong dangdut ceritain.
1: Iya, atuh sok tokoh namanya. Coba anu gala-gala teh anu nyantai.
0: Ame goyang.
1: Baji doran tanya.
0: Heeh. Oke, baji doran dia yang bener.
1: Streaming na dugi kaluplop. Tara Reno. Tara Reno.
0: Iya buat Arena ya salah Dita.
1: Bakat ku motah jadi streaming na luplop cenah tuh. Iya.
0: Iya. Iya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Yuk.
0: Atenuh ente. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aibian, Teh Aziza sudah gabung ke kasih tadi anggap. Itu mah bawa-bawa kode merenten. Teman tadi anggap cenanya. Selestara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam

mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habbo Strong, obat herbal, ramuan alam. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habbo Strong, obat herbal, ramuan Arab.

tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
0: Pendengar, berikut

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Stara Radio Ciami Stara Suka Cita Suara Stara Ciami Stasik Malaya. Masih bareng Baby. Boleh bawa sama Stara. Yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau sama Stara juga bisa live langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Baby ucapkan selamat sore buat A.A. Adin yang udah hadir. Terima kasih. Ada Teh Nyai Cisayang juga, assalamualaikum Nyai hadir. Waalaikumsalam. Tayan Bian juga hadir, senang banget udah masuk ya. Siap. Abah Weshel Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bali hadir lewat streaming, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga Abah Weshel. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu untuk semuanya. Okay. Dedem Devi Puspahyang hadir, terima kasih sudah hadir ya. Areno, Digi Brik, Adeni, Teh Yolanda, Teh Ayan Bian, Teh Aziza, Mbak Ijai, Mang Ubat, Adoling, Aramon, Teh Mawar, Teh Macanta Sela, Mas Wepe, Mama Fiandi, Mahesa juga dari Pagaden, selamat siang ya. Ada 3148 juga, selamat siang. Boleh buat semestanya yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, sudah ada siapa ini? Mana tidak ada suaranya? Oh, oke. Boleh dicoba lagi di 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo.
0: Halo, karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka. Bersama Habu Strong. Lamuan Arab.
0: Arab.
1: Kembali.
0: Mama Santan. Alah, iya. Sehat.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya, Neng?
0: Alhamdulillah, sehat juga kebetulan.
1: Iya, syukur Alhamdulillah.
0: Lagunya apa tuh ya?
1: Nyoba aku tak berarti bagimu.
0: Boleh aku naon?
1: Ini cuma lagu aja.
0: Oh. Mau yang versi aja. Apa?
1: Sundut Karaoke Optikal.
0: Big Boom.
1: Buat yang tadi udah masuk tadi ya, selamat sore, mat kenal aja. Belum ngirim link ya, Neng ya?
0: Hok alungkan atuh, baringan tosan, hok ayat te.
1: Iya.
0: Bisita sami.
1: Takut nang kete. Iya, entah kaduginya.

0: Umi, to je Umi Bogam.
1: Oh iya, buat Umi ya.
0: Udah? Ada? Belum?
1: Bentar.
0: Mama Eis tuh sama sore.
1: Iya, buat Mama Eis ya. Buat siapa tadi tuh ya? Abah Ampera, terus Pak Kedam juga ya. Udah ada masuk.
0: Oke. Tuh kan bedanya, Pekta.
1: Oh gitu.
0: Ya, serang abadi.

0: sama-sama.
1: Iya, terima kasih buat semua sahabat Stara aja.
0: Oke, okay, iya.
1: Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu.
0: Yuhu.
1: Pengetahuannya buat Neng Tia dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya ya Saustara menggebu-gebu nih seputaran Jalan Perubasari. Oke. Boleh buat Saustara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya. Karena terkendala cuaca katanya agak luplep nih. Oh ya, siapa dicek atuh yang lup-lup seputaran mana aja nih? Ada yang surageng. Barek-bek ya, adeng ya. Sing sabar, adeng. Sing sabarnya. Boleh di belakangnya lagi. Halo, karaoke suka-suka. Halo.

0: Halo. Mana tidak ada suaranya? Boleh coba lagi ya. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Hamu Strong.
0: Uh-huh.
1: Obat herbal.
0: Ramanarab. Mana ayah? Kita belum tahu linknya, sob.
1: Oh, linknya bentar, Neng. Belum dikirim, Neng.
0: Bakat.
1: Kira-kira itu udah dikirim.
0: Karario lain, meren, ngirim, no.
1: Enggak. Oh, baru datang mungkin, Neng.
0: So, kirimkan halanya, linknya, sob.
1: Ada, enggak?
0: Ada.
1: Ada, ya? Oh, siap. Sore buat semua sahabat setara.
0: Adin gerang opi cena ya.
1: Udah pindah nelpon tadi. Erana tuh lah.
0: Alah. Kata bak angin cena sinyalna ye cena tuh Adin.
1: Oh gitu. Ya Kang Adin pada.
0: Underkan.

0: Masih.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Hatur nuhun, thank you.
1: Sama-sama, Ayah.
0: Atas penerimaannya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Neng Baby sehat selalu.
1: Amin.
0: Bareng Arofiknya juga.
1: Amin,
0: bareng
1: iya
0: siap. Bareng adiknya juga.
1: Oke, Ayah.
0: Iya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ini Ayah Iqbal lagi sedih.
1: Kunaon.
0: Kehilangan Arofik.
1: Loh.
0: Makasih, Neng.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ya, sama hatena bareng. Ayah Iqbal, ini juga gampang. Gelisah gambaran. Sabar, Ayah. Sabar. Sustara, jangan kemana-mana. Nanti Baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

semuanya, aku Ail KDI mau ngingetin kalian semuanya kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrom.

0: terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Suara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Suara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
0: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Pendengar Stara Radio Ciamis, untuk join karaoke suka-suka bisa datang langsung ke Stara Radio Ciamis atau via online di 0812

0: kata merah yang dapat saudara-saudara lakukan ya. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah melakukan kontak dengan penderita infeksi mata. Yang kedua, hentikan kebiasaan mengucek atau menggaruk mata. Yang ketiga, kurangi aktivitas yang membuat mata lelah dan jauhi bahan atau partikel yang dapat mengiritasi mata. Yang keempat, bersihkan wajah setelah menggunakan make up, terutama di area mata. Yang kelima, hindari pemakaian lensa kontak terlalu lama dari yang disarankan. Yang keenam, cuci mata dengan air bersih jika mata terkena debu atau partikel asing. Yang ketujuh, gunakan kacamata khusus terutama jika sering beraktivitas di luar rumah untuk melindungi mata dari paparan sinar matahari dan debu. Nah, Sabastara, untuk mengatasi mata merah ada Vanomax solusinya. You beruan di order Sabastara, Vanomax sudah ada di agen apotek Dimar yang beralamat di Jalan SL Tobing. Nah, buat Sabastara juga nih yang mau order Vanomaxnya ke agen apotek Insan Sehat juga, silakan bisa datang ke Jalan Gobras Pasar Geger Noong, Kota Tasikmalaya. Untuk seputaran dan lewi kidangnya, boleh diorder Vanomaxnya ke agen apotek Jabar. Pembelian Vanomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak atau langsung saja beli ke studio juga, silakan sama saudara. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Vanomax, solusi kesehatan mata. Boleh sama saudara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, karaoke suka-suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Suka-suka bersama Jadakit, Jadat Abutrong, Obat Herbal Ramon Arab.
0: Oke, okay. Sore juga Mas Herdi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Nek.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Mas Herdi.
1: Kemarau, Neng.
0: Kemarau, boleh. Iya.
1: Salamnya Mama Resi Pasole, Kang Herman.
0: Ada Teh Yunia tuh.
1: Ada juga Teh Yuyun, Idi. Wah, Kang Besdaya, Kang Adi Mahyudin.
0: Kemarau dari Dedi Dores?
1: Bukan, dangdut nih.
0: Oh, yang dangdutnya Roma, boleh.
1: Iya. Kang Koplon.
0: Boleh.
1: Mami Indes ya. Kita ini lagi ya.
0: Bunda Rati.
1: Bunda Rati, oh ya, Bunda Rati di Banjar ya.
0: Bentar. Nah, kalau
1: Kati. Buat Kang Adil, Kang Bungsu.

0: kasih Mas.
1: Sama-sama, selamat menjadi satu keluarga ya.
0: Amin.
1: Makasih Neng ya.
0: Sama-sama Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Herdi sudah gabung menyumbangkan suara Mas ya. Boleh di belakang ya Mas Herdi, ada siapa lagi nih yang mau gabung? Silahkan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Neng Baby.
0: Waalaikumsalam. Karaoke suka-suka.
1: Bersama
0: Habustrong. Obat herbal.
1: Obat herbal
0: Ramuan Arab. Oke, Bunda Rati Damang.
1: Alhamdulillah Neneng cantik Damang.
0: Alhamdulillah kalusan Damang jeuna danget ayeuna ye.
1: Alhamdulillah Neneng.
0: Bunda, coba lagunya.
1: Coba Neneng lagunya Sejuta Luka ya.
0: Boleh.
1: Buat Teh Yolanda. Buat barusan Kang Herdi ya.
0: Iya.
1: Buat Amanja, buat Ayah Iqbal, ya buat semuanya ya.
0: Boleh. Areno.

0: Oma Ain, Teh Bunga,
1: Teh Yolanda, Gibrike,
0: ya, Teh Yolanda. Buat orang muda, buat orang sedang kasih panas, dikoning semuanya.

0: buat semuanya ya.
1: Oke.
0: Sehat selalu Neng Baby.
1: Amin.
0: Ayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Rati sudah gabung menyembangkan saramasnya. Selesai jangan kemana-mana, nanti Baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
3: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
2: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
3: Hari Akang.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Saya Opi Kumis.

0: kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Okay, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Okay, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sahabat Setara. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-456-03335. Atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1, RW 1. Sahabat Setara, ada Habu Strong. Habu Strong ini bisa membantu meringankan gangguan pernapasan. Habu Strong juga bisa mengurangi nyeri sendi, pegal linu, dan sakit otot. Nah, Habu Strong juga, Sahabat Setara, bisa membantu menormalkan gula darah alias diabetes. Keunggulan Habu Strong ini 100% herbal alami tanpa bahan kimia berbahaya, aman untuk pengguna jangka panjang. Cara konsumsinya, sahabat Setara, untuk Habu Strong ini diminum 2 kapsul 3 kali sehari ya. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Pembelian Habu Strong juga, sahabat Setara, praktis banget, sudah ada di agen apoteknya ya. Boleh buat sahabat Setara yang mau order langsung ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Habu Strong ada di agen apotek Kalikana. Untuk kamu nih yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, boleh di order ya Habu Strongnya ke agen apotek Aisyah. Pembelian Habu Strong juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak, ataupun yang mau dipaketkan juga tentunya bisa banget. Untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir sahabat Setara, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: manis, hitam.
1: Yang mau gabung masih ada waktu ya, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 16:50. Boleh bersara-sara yang mau gabung menyumbangkan suara mas ya, silakan di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya, karena suka-suka bersama Habu Strong Abad Herbal Ramuan Aram. Yuk, balai sama setara. Oke, halo. Halo. Halo. Halo. Kenapa tidak ada suaranya? Halo. Oke, boleh dicoba lagi ya. Yuk, balai ada 10 menit lagi nih. Big boom.

Okay, kalau tidak ada Sebestara, Baby mau pamit ya Sebestara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 16.51 menit. Mohon maaf Sebestara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gedung Cipu, Baby yang tegas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo, bye bye. Dadah.

lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat,

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pano Max.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang, pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center.

0: kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi jada sip. Kumaha bae tiasa dicari.

0: sarung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

mendengarkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: 101.7 FM Starea Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Aduh.
3: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
4: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
3: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
3: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panumax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panumax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya Bu, Kiki minum ya.
3: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
3: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasikmalaya.

سامية فهو بعيشة الرب في قلة.

فيقول يا ابني لم أوت كتاب.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pertamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dengarkan Histomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT5 RW5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
5: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-miyaad.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Popmania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat. Apa kabar malam ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Popmania bersama Busro Ngobat Herba Ramuan Arab. Yo yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody.
0: Popmania.
1: Oh, Popmania. Popmania bersama Habus Terang Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Malam Aija.
0: Malam juga Teh Mawar. Gimana kabarnya nih malam ini?
1: Alhamdulillah. Ya pun rada gerah.
0: Gerah.
1: Gimana sebaliknya Aija?
0: Alhamdulillah baik juga Teh Mawar.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa?

0: buat siapa?
1: Selamat semoga pada sehat selalu buat Ijang, sama tugas sampai tuntas ya. Buat puasa aja. Makasih
0: Ijang. Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dari WhatsApp nih, dari Adoling. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Sehat selalu, request lagunya Neus Kalon, Hidupku Sepi Tanpamu. Makasih. Sama-sama Adoling. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popmania.
1: Popmania. Di Serangan Wahabus Prong. Obat herba ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Damang ai jalan kasih paru bager anu soleh.
0: Alhamdulillah damang teromlah.
1: Amin. Amin. Mohon mugi sing damangnya.
0: Amin. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah walagri.
0: Alhamdulillah.
1: Beli peryogi cai maka di tempat hiu.
0: Wah. Seueur pisan kan eta mah asin pangintanya.
1: Oh, rada asin salit. Hayang eta kawisna.
0: Oh, boleh malah lagu apa nih?
1: Sandiwara Cinta. Mohon di Republik Pemisal Fatma.
0: Oh, nah ya, ada.
1: Mohon. Nah, di kintunnya si payun kan mulai jalan mungkin nama. Moga sing sehat sapa paos na di panyangku Yuswa.
0: Amin.
1: Diagenkin milik rizki na.
0: Amin.
1: Mohon. Oge na nanu jantan pamaksa dan ayu jalan anu saya ingkapan aja kalaksana.
0: Amin. Terlambat.
1: Kadang ngisir ting kapogok na.
0: Ngisir ting.
1: Ngisir ting dua weh.
0: Dua weh.
1: Kali tilu.
0: Wah terlambrah maser ting. Opat lah penginten.
1: Opat kali lima 20. Bila dengan untuk mata teh bunganya.
0: Ahan teh bunga.
1: Aturan salam waktu semoga tinggi hasil keluarga. Mohon. Sama minda oke salam waktu. Mohon mama Elsa oke aturan.
0: Oh ceromlah. Ada yang nawil nih.
1: Aha.
0: Ti Adoling.
1: Adoling abong, mohon.
0: Oh, sorna teh. Malam ceromlah sorna.
1: Ah, mohon. Good night oge. Okay.
0: Good night. Good night.
1: Mohon dah. Nama terang itu ada pernah untuk ngaji wa orang turis penginten jadi kadularan. Mohon aturan Adoling abahnya, mogi yang sehat, mohon.
0: Amin.
1: Terus tangguh abah Adam, ogenya. Tapi ahui, mogi aturan abah Ampera. Pas soleh maresi, mogi aturan. Sang Odo, sarang muda panjalukna. Ibu Haji Hansin, oge haturan, mohon.
0: Oh, ada yang ngawi lagi nih, ceromlah. Ah, ayah, ti Teh Ajijah.
1: Ajijah.
0: Mohon, sarang teh. Ece, saya Serina, sarang teh.
1: Belum. Haturan Teh Ajijahnya, moga sing sehat keluarga, ogenya, sing dipanjangkan Yosua, mohon.
0: Amin.
1: Rap dari pasoleh maresinya. Terus sesiskan guci sarang Kang Asepna. Po ahom, oge haturan. Mohon. Mama Serin, oge. Mama Ica, Kampung Naga. Terus dari... Tos hari lapu gue. Upami tos ini teh sepikun.
0: Sepikun, hari lapu. Serting ya, cerom lah.
1: Ah, upami merinya pikun.

0: Kang Uswardi kan ayah di Tasikmalaya oge haturan. Mohon. Kalau sahabat utara sadaya nawenya jadi wiji nami siapun tenang mun wak beli ayah nu segala sebatnya dak. Itu dah hisah kadang-kadang pada mah hoyong nyebatan sadaya teh.
1: Spesialnya buat siapa nih?
0: Spesial mah kanggo Aijal, moga sing sehat Aijalnya.
1: Amin, amin.
0: Upami ka Pangandaran. Telepon we ieu.
1: Oh, siap.
0: Oke, penginapan malah gratis kalau ayah jalan.
1: Oh, gratis.
0: Kedah mayar, badai 2 minggu oge. Tok. Yang itu mah gitu di Batu Hiu jadi itu.
1: Di Batu Hiu nak.
0: Parigi, namun ayah nama menjadi pada heran.
1: Hiu nak masih ayah? Kenapa lah?
0: Kak.
1: Hiu nak ayah kene.
0: Ayah, ayah kene. Salangat kene oge. Mohonnya siap untuk nukah suhun pilih langkung sahur bahas tareknya. Mohon mugi waktu sarang penampilan ayu jalan ini jantan kin amal kasayan.
1: Amin, amin, amin.
0: Mangeri kantun kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Aldan Ogin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Hadir Manco Aijal. Salam buat semuanya. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.
2: Sudah sebulan aku di kampung. Besok aku harus balik lagi ke Malaysia untuk melanjutkan kuliahku.
3: Iya, aku akan menunggumu. Hati-hati dan jaga dirimu baik-baik.
2: Aku,
3: kamu, satu hati sampai mati.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya.
3: agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo?
5: Halo?
4: Popmania?
5: Popmania bersama
4: Pak Abusro. Ramuan Arab.
5: Lagu-lagu baru itu lama-lama.
4: Baru boleh?
5: Sama boleh?
4: Boleh, cuman gak terlalu lama.
5: Isabella lama?
4: Isabella lama sih, masuknya ke melodi tuh.
5: Ada yang barunya?
4: Apa? Mau lagu apa?
5: Isabella ada yang barunya?
4: Isabella?
5: Ya. Berang apa yang baru mah?
4: Oh, ada nih.
5: Ada ya,
4: bacalah.
5: Gimana kabarnya di malam ini, Aijal?
4: Baik, Api Ahoy. Gimana sebaliknya, Api Ahoy malam ini?
5: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Aijal. Salamnya buat Teh Ajijah ya, selamat malam dan tidur Teh Ajijah. Dan oke nukumo cenang inang teke kuping-kuping
4: konser. Kumo doanya apa hui?
5: Kebina-bina atap kumon beda. Teh Ajijah selamat malam ya. Lagi kerja atau malam udah aja ya. Gitu malam. Teh Ajijah Teh Mawar, terus Udapi, Adek, Tareni, Tuyeng, Riwas Ujian, Teh Yuyun Gurina, Anton Peron, Kang Jun, terus Mama Ida, tadi yang masuk siapa aja? Yang masuk tadi duluan siapa?
4: Yang udah masuk teh tadi teh Cerom lah. Ada masuk. Terus Tete siapa lagi?
5: Ceromra. Malam Ceromra alias Asyap Dampak ya. Ada lagi siapa? Temawar.
4: Temawar, Temawar.
5: Apalah, pengen tahu kayaknya apalah. Malam ya. Sama Ois ya, malam buat Acipe, Adewa, Asher, Aan. Nanti nyoboknya mau turun, ada?
4: Yang ada nih, Pia Hui. Dari Teh Ajijah, Sawarna Teh, Api Ahui, selamat malam.
5: Selamat malam. Kembali cantik, gimana kabar di malam ini Teh Ajijah?
4: Udah.
5: Benar buat semuanya aja ya. Makasih waktunya, Ija.
4: Sama-sama, Piahu.
5: Jangan minum atau Ija pahit belah. Piahui pada pamit tayo. Dadah.
4: Dadah Piahui.
5: Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Popmania bersama Bustrong, Obat Herba, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat malam Aija, gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Aredi, gimana kabarnya Aredi nih?
1: Alhamdulillah menuju sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di sini kedinginan ya?
0: Kedingin?
1: Iya.
0: Gerah di sini maaf.
1: Iya. Lagunya dulu, lagunya boleh. Dari Wali, boleh ya?
0: Wali, judulnya apa?
1: Iya. Judulnya Dik.
0: Big.
1: Dik.
0: Dik.
1: Iya. Bisa nggak?
0: Wali Dik, oh, ada nih. Bisa, bisa.
1: Bisa tapi masuk.
0: Masuk, masuk.
1: Oh iya. Salam-salamnya buat yang barusan turun ke Kandahuy. Selamat malam, selamat istirahat. Terus Sang Asep Dampa, Teh Mawar, terus Sang Embian, Teh Ajiza, terus Mami Indas. Belum masuk sih Mami ya?
0: Belum, ada di.
1: Oh iya. Selamat malam Mami, selamat beristirahat. Terus buat Mama Riz, keluarga bersama Pak Elanya. Terus Kang Suhendan, Kang Yambian, Kang Sukaraja. Terus buat Mama Serin. Terus buat Api Ao. Terus buat Mama Idamdam. Terus buat Emi Bogam, terus buat Mami, Mami apa? Mami Ojan ya. Terus buat Jopa, terus buat Mas Jun, terus buat Amanja, Adeng. Terus buat adik kumin-kumin ya.
0: Di kumin-kumin aja. Spesialnya buat siapa?
1: Ada di. Masih Mami aja. Selamat malam, selamat istirahat. Turun awal terus nak.
0: On sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Jang Pasir Malang. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Pamania bersama Habusrong, Obat Herba, Ramuan Arab. Request lagunya Bersama Bintang. Salam buat Aijal saja, buat semua sahabat setara yang selalu dengerin aja. Terima kasih Aijal. Sama-sama. Ada dari Aris Animak. Animak kaya tuh Aris. Ada dari Mama Dapa hadir. Dikenalkan sudah 4 lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun

0: si produk Habustrong yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget, Neng, dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah, Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah, Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih, Neng, ya. Terima kasih, Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

101,7 Sahara Radio Ciamis, Setara Suka Cita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 456 0335 atau di kolom komentar.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pop Mania. Uh-huh. Bersama Habu Strong, Opat Helbar, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat malam, Aijal.
0: Malam juga, Mama Ais. Gimana kabarnya?
1: Iya, gimana kabarnya, Aijal?
0: Alhamdulillah, sehat. Mama Ais, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, A.
0: Alhamdulillah.
1: Sendiri, A, di sana?
0: Sendiri, sekarang.
1: Oh, untuk sekarang, A, Adi.
0: Entah.
1: Malam Jumat sendiri. Malah, ludengnya.
0: Mari kita tahu apa, Mama Ais?
1: Pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
1: Masuk tuh di Agnes Monica.
0: Oh ada nih.
1: Lebat gak?
0: Lebat.
1: Lebatnya. On. Kinten salam nahala aja. On. Tipein kanggo Aijal macan dama. Mudah-mudahan Aijal sehat selalu. Antari itu selamat teka kanda uhuinya.
0: Kanda uhui.
1: Kanda uhui, selamat malam wa kanda. Selamat istirahat. Kanggo Aredi, saya bisa ha?
0: Aredi,
1: Aredi, selamat malam Aredi. Bikin istirahatnya. Cara rehat. Teh mawar. Rije ngoni. Sehat tadi teh, sarang teh mawar teh. Ngasap dampak. Kalau saya berdampak, sudah melahnya paling pengandaran. Selamat malam, kuasa selalu ke Asep. Kumaha, sauna lancar-lancar aja ke Asep. Mudah-mudahan ke Asep saya selalu ya. Kalau kebun depannya lupa jodoh, jengungi. Mama Ipas kau kesaturan keluarga yang dijengungi. Mami Indas, selamat malam, Mami Indas. Kemana tuhnya, Mami Indas? Kumod gitunya.
0: Kumod.
1: Regoping lebatnya.
0: Oh, hantar acara.
1: Ayo iya, jalong-jalong wae mah menghinas mah. Nuju siar aci sudah jalan-jalan wae. Selamat malamnya Om Indah, sehat selalu. Kang Oka, Kang Doyeng, Kak Adin, Mang Budi Teh Adaw, Teh Yun Gurindak, oke. Okay. Udah jengongi Mama Idam, Ma Ozan, Teh Elsa, Kang Okang Adul, keluarga Wonosari rehatnya.
0: Amin.
1: Kang Okang Adi di Laga, serang si Ujangna, udah jengongi, sehat selalu. Kang Okang Ayah Salong, Bunda Ayu, Amah Yuli, serang Pak Asep Tawindananya, serang Alipna, udah jengongi, sadayana, keluarga Wonosari rehat. Kanggo ke Areno Basian sedang tadi tanah selamat malam Ajo kanggo ke Abayu Doktin selamat malam Abayu kanggo ke Adewa Abunda Kumpainya kanggo ke Amanja kanggo yang selama nogi udah jengomi kanggo ke Haji Endang Irawit Teh Uni Yuni, Kang Mama Resi Pagi Soleh, Kang Mama Eti, kalian kalapa nunggalnya, Teh Yuni yang oge di paling suka mana, Kang Oka, Mama Nani, Kang Oka, Mama Dapi nya, Madina, Kang Oka, tadi ya sini,
0: Kuban. Ada yang nawil nih.
1: Tok sa.
0: Dari Teh Ajijah. Saudara Teh Lujung Wengi Mama Ais abi mah moal nyanggap telepon ah. Dah kumuat saudara teh.
1: Percanten atuh Teh Ajijah ah. Pilih yang wengi atunya Teh Ajijah. Nuju tepurun iya penginten pijit-pijit. Eta HP-nya. Jarina atas iya penginten teh. Teh Ajijah ngetawa ikan jahit merenang. Sekarang kulit tadi dia mau ngiwainya Teh Ajijah saya telepon nah beri yang istirahat tau teh ayam bihan oge aturan kalau yang istirahatnya kamu kak Ibi kamu nawainya Ibi Teh Melin kumod gitu nya.
0: Kumod.
1: Pohon ibi oleh jenguni. Mau mudah-mudahan sehatnya. Ini kali hati rahong. Mau papi awo oge, papi sam. Selamat malam, sehat selalu. Kang Opa, Kang Septiali, Anjang Mayana, Unang WBC, Kang Opa Aheri, Kang Opa Adeninya, Kang Opa Sade, artinya Mas Herdi, Bang Jun, saya selalu Bang Jun, Abah Ijai, Mang Adeng Suradengnya, di Jengta, Mang Adeng Musiana Kumod, aja.
0: Kumod?
1: Ya, datara muncul-munculnya. Eta mah pemerintah muncul teras ayah wainya tara kalangkung ayahnya nuju kawana cina kekalayangan kene pengintan nuju ngempelatan iya kanggo mencar paketan jen kamang adeng selamat malamnya saat selalu dikumin-kumin aja sadayananya
0: dikumin-kumin aja
1: kanggo ke sahabat-sahabat sahabat tara sadayana lijeng wongi
0: spesialnya buat cerahat. Siapa Mamais?
1: Spesial buat keluarga web yang sering meritanya. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Utamain nama Kang Aijang, macam damanya. Saya selalu Aijang. Hati-hati jalan ya kalau pulang.
0: Ahan, Mamais.
1: Put pelan-pelan. Biar selamat dan selamatnya.
0: Amin, amin.
1: Namun selalu mengingatkannya, Mamais. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ardari Tajijah. Hai Aijal, selamat malam di Popmania bersama Abu Serong Obat Herba Ramuan Arab. Aijal, ada secuil kata nih, jangan paksakan diri dari kuat, jadi kuat terus. Aku aja kalau dibanting bisa pecah. Request lagunya Last Chill dari Depresiku. Ditunggu lagunya, makasih. Oke Tajijah, ditunggu lagunya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popmania.
1: Popmania bersama Habu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat malam, A.
0: Malam juga, TIN Bian. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga teh.
1: Alhamdulillah tentunya. Lagu na hoyong ti tomok a tiasa te.
0: Lagu na
1: demi cinta.
0: Demi cinta dari.
1: Demi cinta ini dari tomok. Parang sahanya ada duet.
0: Dari tomok.
1: Mohon. Tadi timu boy yang masih bang tomok kena.

0: Tomoknya.
1: Mohon.
0: Oh, ayah, ayah.
1: Ayah.
0: Ayah, ayah.
1: Salam nah buat Aijal dunia gitu guys. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang
0: amin.
1: Barusan turun juga ya. Buat Mama Ei, buat Hajija. Ayo teh naik. Buat siapa lagi ya? Buat Teh Mawar. Buat Apih Ahuy. A'a Aris. Amanja. Buat Mama Indah. Apih A'o. Adam Kanggoyen. A'a Din. A'a Holigan. Buat Ayan Styler. Umi Bogam. Sarang Atar di Bahamanya. Buat Teh Komala. Sarang Antan Browena. Buat Teh Nuri, Teh Amel, buat Mama Ipaska, buat Kang Asep Dapa, Adewa, Kang Adeng, buat Aredi, buat Adacil, buat siapa lagi ya? Buat semuanya deh.
0: Dikumin aja.
1: Mohon.
0: Spesialnya buat siapa, Teh?
1: Spesial sama buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terkasih tersayang Kango dua pemuda.
0: Dua pemuda.
1: Adalah hari dengan paralelnya. Dan juga buat seseorang yang jauh di sana.
0: Jauh.
1: Pokoknya semangat sembuh ya. Jangan patah semangat. Aijal ada dong sama penampian anak.
0: Sami-sami Tayan Bian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Aijal. Salamnya semua aja lagunya Ungu seperti yang dulu. Ditunggu lagunya. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request, yuk kita dengar.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi,

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi

0: Zipre The Cabo Strong abad herbal ramuan Arab. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
0: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.44 waktunya ijab pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada WA yang belum kebaca atau lagu yang belum kuputar ya. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ija yang tugas pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, saya Bedu. Sebagai

0: setiap hari. Begitu, saya mengkonsumsi Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hamstrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hamstrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hamstrong. Yuk, mulai dari sekarang. Hamstrong, obat herbal ramuan Arab.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.

larung se carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge.

0: Dugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jeda Sip top banget. Jeda Sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jeda Sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zedasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zedasif, kumaha bae, tiasa dicari.

0: rungse carape ayo nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teing badan teh neng pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Sabatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Just friends, kau jatuh cinta.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. agen apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: 107,7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT1 RW5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih.

0: Di Panomax, Panomax is the best. Top banget, pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: berbicara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Bima yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
3: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
3: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
4: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
3: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: ngantosna pagulingan sepiteng trem pepetetan samyamurag. Ari pepetetan teh siki satiap murag hartina geus kolot jadi urang teh kudu geus boga pikir dewasa. Nyatana kolot ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna. Leuleus jejer liat tali sagarupi pasualan ipis lapis kanal tapa. Jadi nuna letah kudu disatukangen akal jeung elingan bisi bekas nyalahan. Eta hartosna pepetetan samyamurag balingbing lan jeruk manis. Hartosna tina balingbing rata-rata jurukna teh lima. Nawiskeun tina rukun Islam nu tangtu tina kawit syahadat salat zakat puasa kalimatna munggah haji mun kawasa di jalanna. Seupama eta balingbing diteuteuk ti ditu ti dieu jadi gambar bintang geuning di luhur masjid sok aya bintang di tiir. Lan hartina jeung jeruk hartina buleud. Manis hartina amis. Jadi kakara bakal karasa amis na lamun geus bisa buleud tekan urang teragu-ragu kanu kawasa. Tur bisa murak meh. Cara murak nutang tu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anglang. Nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anglang tina awak kaahengan pangeran wungkul dina wujud urang pribadi. Kantun ngorehna mun kasungsi bakal seuri cirina satangtung diri. Hartos tina gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiteng trempa petetan samyamurag baling bing lan jeruk manis. Jadi teh aya patula patalina sareng lalampahan wayang. Ieu mangrupakeun anjuran wali anu kedah didugikeun ngangejalan silip sinir siloka sasmita. Kalayan simul nu tangtu kacarios ayeuna di kampung Tumariti Semar Badranaya kagungan putra nyata Astra Jingga Dawala Nalagareng. Kacarios di bumina Astra Jingga
1: Dawalu

Wahyu. Naon ah, urang ngobrol deui tapi obrolan teh cing jadi hikmah keur urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: sastra Jingadawala anu aya di bumi na di kampung Tumaritis palih tongohna bumi Semar kayan pakampungan sawah anu mejehna hejo lemok parena gunira kangandika.
1: Hejo humut ilah ilallah
2: Dawala. Kenapa sering nguyak ke dinya? Iya, ningal iya a merek naon ni teh? Naon deh, Baskom. Ya siapa? Siapa Baskom? Baskom saya ditanyakan.
3: Nisap nak lihat di sana.
2: Ih, dungkawung selera.
3: Gentos-gentos akan di kapungkur.
2: Kalau bot. Dia cilik euy. Dola. Syukur ae geus parecik mah di dia di imah. Ngaran-ngaran hirup di alam dunya mah kudu kitu, Ka. Sagala rupa kabersihan teh kudu ditingkatkeun ayeuna. Kuring oge kapan jadi ketua Karang Taruna eta teh? Heuh, alus. Jadi cara nak kerengsi kemerdekaan waktu mahawe, oi. Siapa naon era ingat kena perjuangan urang, kolot urang. Jadi perjuangan kolot urang teh anu sakitu ti hot hatna, sepi ing pamrih rame ing gawe, ngorbankeun segala rupa, tanaga, pikiran, jiwa, nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi keur ngarebut kemerdekaan tina tangan jajahan. Jadi ieu merdeka nagara teh lain menang jelema nu saralah. Tapi merdeka na ieu nagara teh menang jelema nu saroleh. Jadi eta kasolehan karuhun urang nepi ka tega ngorbankeun jiwa keur ngarebut kemerdekaan keur karaharjaan anak incu bakal datang anu karasana ku urang ayeuna piraku urang ayeuna salaku budak ngora nepi ka jadi pemuda jadi sampah na masyarakat. Lain seuri. Dewek serius. Iya. Jadi silain salaku budak ngora wajar ayeuna jadi ketua Karang Taruna arahkeun para pemuda ceuk. Lain nolak kana kebudayaan barat ngan pertahankeun kebudayaan urang heulaanan anu pinuh ku palsapah-palsapah. Naon sabab? Martabat hiji bangsa euy bisa diukur tina budayana. Mun syek budayana awut-awutan bangsa na ge moal tiruksak. Rasa era boh dilalaki di awewe geus eueuh. Nah tega urang bakal boga nagara kitu. Nu matak pamarentah nganyurkeun. Bantukeun di mana-mana. Aya nu melak ganya geuwat laporkeun. Ieu salah sahiji anu bakal ngarubuhkeun kaimanan para pemuda khususna. Sedengkeun para pemuda teh tulang tonggongna nagara. Andalan bangsa. Neh seuri teh. Lain kuring sok inget kana lampahan nu geus kaliwat kapan sepot teh geus kabejakeun ka mana-mana oge. Tunggu di parut catang di rumpak awewe teh kaop aya tapak suang.
3: Sajadi.
2: Dawala tong nyaritakeun geus kaliwat euy. Breto mah breto we euy. Broto mah. Jadi dina lebah dieu dawala. Ni sia teh kos kunti anak si teh dawala. Da ai kuring mah nyaho lalakona aka disebut ajengan ku batur. Heeh. disebut ajengan kuatir.
4: Ayo dewek mana tengah ku ajengan.
2: Sugan dewek cewek, cewek kanulian dewek ngaku ajengan. Dewek ngaku ajengan, ngaku ustad. Uwuh gitu teteh.
1: Uwuh ke dewek.
2: Demi Allah, demi Rasulullah. Siakan destinan. Aduh.
4: Disangka. Aing kaget aing jadi kieu.
2: Aing kuring mah aing cowok cewek teh dati nulian we make jeung loba murid nonton udara ratangna diajar ngaji kakak. Ilmu mah sanajan saeutik amalkeun. Lamun ilmu urang menang ilmu tanpa diamalkeun sarua jeung kupur. Aing kupur teh euy. Tukang nutupan hiji masalah karena jalan bener. Tukang nutupan hiji pasualan karena jalan anu bener. Digugulung ku sorangan beri jeng tidi pigawe dibejakeun henteu. Nah eta teh kupur. Jadi ayeuna maksud aka, aya maksud kuring datang ka dieu teh heuh nganuhunkeun we ka aka. Yen aka dina waktu ayeuna geus loba murid nu dararatang. Loba kolot-kolot nu pihapekeun budakna. Ulah kapalang ai dulur ditarima, ai batur ditarima, ai dulur nanyakeun teu dijawab. Jawab ku aka. Dek nanyakeun pasualana naon asal nu aya di dewek, dibejakeun ku dewek. Ai nu rek ditanyakeun ku kuring manaha iraha aka teh rek ngadegkeun masjid di dieu. Kapan ai di pondasi mah geus. Ayeuna teh dewek teh keur ngarehab masjid anu ukuranana. Masjid teh sabari hiji euy ka kelanana. Arsitekna mah kamari teh ti dinya nyokotna mah ci.
3: Lah di mana ta arsitekna?
2: Jakarta Timur Jang Syarif. Induren sawit eta arsitekna teh jadi dewek teh ngabutuhkeun beusi na ce euy keur beton ka beuhur sabab engke teh liuh teh ditingkatkeun beusi lobang ke santri-santri sakalian di dieu engke warah ku silaing bantuan euy ulah ku dewek kungkul
4: puguh we
2: jadi ngeusi kamardikaan teh kumaha we carana nyokok kana eta sabab urang teu leupas tina bimbingan pamarentah urang. Jadi kudu boga pikiran sorangan. Jadi biayana rek ti mana? Euy, ari soal ngabangun masjid mah ulah dipikiran biaya. Jadi dipikiran dina harti ulah nguluwut ngalamun wae soal biaya keur masjid. Dangke oge jelema nu rarideueun nu ikhlaseun mah jeung nu ngarti euy moal kungsi dipenta. Moal kungsi dipenta urang mah peujeung nyun surat itu ieu barang penta leuhung lamun ridoeun batur grepek kumaha lamun dina hatena ku kulutus
4: munafik
2: munafik ngaranna. Oh kitu matakeun urang keureuyeuh bari nikreuh sanajan pateuh gunung oge bakal di sana pun memuncangan. Nyain tuh iin panayana mah ape teh ka dieu ai dewek disebut ajengan mah
4: ya pulungan
2: heeh kitu da kitu da wala
3: loba tumpeng ajengan
2: lumayan kitu syariatna urang teh mah susah kaneun euy asal nu caritakeunana we kana jurus kana hade tuh kitu da wala
1: assalamualaikum
2: si gareng ieu.
1: Mohon.
2: Aduh, si Gareng euy. Waalaikumsalam, Reng. Kumaha geus siling euy?
1: Aduh, alhamdulillah, Kang.
2: Syukur. Sageus siling?
1: Alhamdulillah.
2: Syukur.

0: Kenapa jadi nunutan lain nunutan mikiran akan bio kasauran aka. Jadi ayeuna dewek disebut ajengan ku batur gareng.
1: Kurang? Mohon.
0: Kadawala dengekeun ayeuna omongan si gareng anu satadina kasar kulantaran ku dewek dibawa lemas jeung orang jelema mah kumaha mawana.
1: Aduh, abdi teh izin kan?
0: Syukur yang tak itu memitulah anan tina ucap.
1: Mohon.
0: Ulah kasar. Tului karena yuk. Karena tekad, karena lampah, luyukkeun jeung ucapan anu bisa anu dicaritakeun ku ilaing bieu reng.
1: Hampura we Kang dosa abdi ka tukang atuh abdi kasar ka Kang.
0: Ku dewek dihampura reng, sabab naon lamun dewek ayeuna nyebut astagfirullahaladzim unggal geus isya, unggal geus salat nyebutkeun astagfirullahaladzim anu hartina teh muga Gusti ngahampura ka abdi sedengkeun lamun dewek teu ngahampura ka silaing atuh meureun pinter kodek. Pinter kodek ari dewek menta terus ka pangeran hayang dihampura ai dewek ai batur menta dihampura ka dewek ku dewek teu dibagikeun atuh ka kademes ngaranna. Jadi lamun urang ngucapkeun astagfirullahaladzim teh kudu kitu disarua ka batur oge kudu hampuraan.
1: Oh itikadna teh nya.
0: Jadi ulah geus sarupakeun. Aya nu nyinggung ka toel ka badug ka siku saeutik wae mah urang teh geuwat hampuraan lamun batur menteri hampura.
1: Mohon Kang.
0: Oh tak kitu reng.
1: Mohon. Tadi Kang ka abdi, abdi nuju leumpang sorangan. Aya jalmi dadalik degan.
0: Aya geus mah.
1: Juga degungkeun karena mustaka sirah abdi.
0: Anu mabok teh bari ngomong kumaha geuning.
1: Mun bari dadalik degan da. Ka abdi teh ipun ternyata Kangnya abdi kumaha tong ngecapkeun kas kecap ka anu kapungkurnya Kang.
0: Heeh sok.
1: Da kieu nyarios teh. Anjing aing abis negak sia ka aing tukang mamatan aing geus bosen bisi didagor. Kitu Kang ka abdi teh juga rek nyisa tumpuku bari jeung maksa aing nganta duit gocap malam Minggu rek dring kumaha Kang. Lawan ku abdi ditoyok abdi
0: ngasa-asa. Ulah reng. Sakumaha jelema jago, sakumaha jelema barangasan, pecakan ku silaing bawa lemas, silaing cicing dihanap, sopan santun ramah tamah, da sakaligus batur oge atuh.
1: Tapi Kang abdi kasinggung kumaha lamun abdi dianggap sieun abdi nguntup Kang, ora sapira ka dijayana jelema kitu.
0: Nyeta reng dina lebah dieu lamun ku silaing dilawan sarua. Nah.
1: Mohon eta ge abdi ge. Abdi ge inget wae kana kasauran akan.
0: Oh, saruana lamun ku sering dilawan.
1: Tapi moal dianggap abdi mecing, moal dianggap abdi.
0: Euy, pang jago-jagona jelema, lindang teh jelema sobar.
1: Sobar.
0: Sobar tawakal jadi ngaran-ngaran sabar teh lain ditajong kudu morongko digebuk kudu murungkut ditampiling kudu cicing. Tapi ngaran-ngaran sobar di dieu. Nya eta kudu bisa mertahankeun sagarupa masalah atau pasualan dina hate anu eta sakiraana pasualan teh bakal ngarubuhkeun kana diri urang pribadi. Eta sabar.
1: Leres Kang. Mohon Kang mohon katampi. Jadi atuh Kang geus bet.
0: Sa. Lain bantuan reng mun jalan ke sih ge urang nyeun masjid ya.
1: Kang. Haji Mustafa uninya Kang. Anu nembe mulih kamari tajam lami geuning ti Mekah.
0: Di Arab
1: mun. Bade masian bata.
0: Dek masian bata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ning eta dawala aya sumangsihna. Sumangsihna ti Pa Haji Mustofa reng.
1: Haji Mustofa.
0: Aya Bu Haji Hadijah ge pandek mere cenah ka. Naon eta euy? Kenteng. Anu di mana teh? Di itu di Burujul. Si doglet dina frekuensi mah. Nih lamun di daratna mah teh dek mere kenteng cenah ka urang. Di Burujul, kentengna aralus pisan ka. Syukur-syukur tadi nih tadi Burujul urang pentasnya kalian keur nyumbang masjid gitu udah piraku dulur urang make jeung hese di pentaan pikeun nyumbang masjid da keur urang keneh hadena keur manehna keneh kitu teh dawala kitu ka dan kitu reng jadi bantukeun dewek keke ka kuring teh teu ka harti teh kieu ye sabenerna mah naon deui cok ai aka geus ngaku yen diri geus jadi ajengan.
1: Tah ieu Kang, abdi ge sami sanasib tah samaksud sareng Kang Dawala.
0: Demi Allah, demi Rasulullah reng Dawala.
1: Mohon
0: dewek teh acan nepi ka perbadinya.
1: Tapi panyebut batur atos nyebar ka suplakna ka siklukna.
0: Malahan udah datang oge ka dieu ngapikeun budak sagala anu disebut santri ayeuna.
1: mohon genian kemarin

0: nyana beasnya.
1: Mau beas, nu mawa sanu rupa euy. Eta teh sasat. Era dite. Lamun ayeuna dewek ngancurut terus, jadi ena teh rek mapertahan barudak we. Anu kadada jeung kauga ku dewek ngan dewek teu ngaku yen dewek ajengan. Ibu panuduh dat panuduh batur, ai mimitina wa kieu dawala.
0: Tah kumaha Kang mimitina Kang abdi ge hoyong terang.
1: Kieu reng dawala. Mimiti na dewek disebut ajengan. Ku ayana dararatang nu marasan tren ka dieu. Nepi ka dewek ampir-ampiran tina laku lampah dewek ikhlas rido ka pangeran ngajalankeun ibadah teh ampir-ampiran dewek oge ti gubrag ku panggoda-panggoda iblis. Anu ngaranyah dina dada masing-masing.
0: Kitunya Kang.
1: Seperti dongeng anu caritakeun ku dewek, ieu nya yeuh lalampahan dewek baheula.
0: Kang bedeng dongeng?
1: Heeh, ngaran dongeng dengekeun kieu dongeng dewek.

0: berbicara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Ferdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Lain saha barudak teh mar nu di masjid teh?
1: Si Aep.
0: Aep. Oh. Anak Ajum teh murinya.
1: Oh, menengal.
0: Halus teh eta din budak teh euy. Daekan leket rumah eta anu teh.
1: Mohon anuk disiseuhan.
0: Oh, bener. Kari ieu iceh.
1: Naon, Pak? Eta mah
0: saat teh
1: biasa budak mah ucing-ucingan sok ngalelewe teh budak bangor.
0: Oh,
1: budak baong.
0: Jadi kieu euy.
1: Tuh.
0: Jadi kari muli membran di masjid teh teh sugan aya patula patalina jeung dulur urang-urang menta ka juka dian rekor ka jalan jalan Jelamar Utama Raya.
1: Mangga
0: menta sumbangan loudspeaker ke di masjid.
1: Ari gerentes mah atus aya Bapak neung punten nih. Sanes megat kasauran Bapak.
0: Oh, kumaha ieu euy?
1: Mohon. Pak Sariti Maharani.
0: Seru arek nyumbang.
1: Mohon ti apa sapatu Maharani mun bade nanti Jakarta Timur uninga pengitan sok kapungkur sering ka dieu.
0: Oh, Syarif cuma cuy.
1: Mohon.
0: Arsitek ongkos teh jelema teh.
1: Mun teh tebih ti Buaran Jakarta Timur.
0: Oh, anu rada petet-petet.
1: Mohon. Da kapungkur mah sanes Pak Sarip ka kasihna
0: teh. Saat teh
1: pamit lepat mah lawak Kang Sui.
0: Lawak Kang Sui.
1: Mun saatosna kataji ku kasauran Bapak kapungkur.
0: Kayak gitu.
1: Mun saatosna kataji ku kasauran Bapak kapungkur, teras we anjeunna teh lebet Islam. Mun malihanan bade masihan eta kan mau bahan-bahan memeran ka tesanggem.
0: Oh, syukur-syukur. Atuh kudu disunatan heula mun ka Gus mah.
1: Atos.
0: Ngan lihat mun geus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur din.
2: Bedog.
0: Heeh, jadi urang ngapalkeun eta ngeunaan kamulyaan manusia di alam dunya.
1: Entah eta mohon mah.
0: Jadi urang teh kudu nepi ka akarna supaya ngarti. Jadi mulia na manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan anu perlu kurang dipake jeung dilaksanakeun.
1: Mohon.
0: Geus sok anu dicaritakeun kamari teh sok apa? Apa aja, Din?
1: Oh.
0: Si Umar kumaneh?
1: Kumana cing ka Umar sok cing?
0: Oh, Udin langkung ti payun di dieu ah sok ada
1: merupikeun
0: leh. Cing, atuh Umar kan bisa sih cing. Nih ke belet-belet ting, kapan kamu ada jadi pepecahan ku aing?
1: Anu mana najis dek yang sama pecahan di limun kecuma? Anu mantan teh hilap
0: dia. Lain mantan, anu mana kecuma lagu?
1: Anu mana?
0: Oh, jadi siling jadi pepecahan ku bapak siling ke dewek teh. Udin siling deng, sudah deng ke maning. Batas-batas kemuliaan sama manusia tingman sinyok-sinyok.
1: Iya. Teh bapak pamit lepat ya nya.
0: Is ulah ragu-ragu awas ya. Dina Islam teu meunang ragu-ragu. Ragu-ragu bahaya.
1: Nu
0: kadang... yakin kadar salah jeung bener engke dibejaan.
1: Nu kadang ngoku abdi teh
0: ka kuping urang teh urang Sunda.
1: Mohon ka kuping.
0: Nya sia teh.
1: Ka kuping ku abdi teh kieu kamari teh itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
0: Heeh.
1: Itu tah.
0: Da dina audu ulah audu nya pengin audu atuh kudu kudu apa kana ieu pancing jangan sipas di papatahan ku dewek dina ijhar dina ijkom dina ikhfa dina ikhlam apakeun eta ku silaing ulah nepi ka ngerakeun kitu sia urang pesantren di dieu goreng dina maca Arab na suci maling maling
2: belat belat
1: na suci a'udzu billahi minasyaitonir rajim kitu
0: siap siap siap siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu upami telepat mah.
0: Ulah upami telepat. Nah,
1: nu kadang nu ka kupingku. Sim abi kamari kitu ta eta.
0: Sok terus.
1: Eta nu hartosna teh teu pati-pati kami ngajadikeun manusia ku dedeg pangadeg anu sampurna.
0: Itu bener-bener ciri-ciri.
1: Itu Umar tah.
0: Bisa deui.
1: Abdi ge. Abdi mah nu eta mah teu acan apal.
0: Oh acan. Oh berarti siling mah saha napun si Udin.
1: Mohon
0: abdi. Terus Udin.
1: Tapi
0: mohon
2: sanajan eta manusia.
0: Sanajan eta manusia.
2: Sanajan eta manusia sampurna. Itu cantang tu eta manusia aya dina kamuliaan.
0: Cantang tu manusia aya dina kamuliaan. Logatna tu urang Sunda, urang Sunda. So. Terus?
2: Tapal bahagia.
0: Dina leresan dia.
2: Dina leresan dia.
0: Terus?
2: Sob eta kamuliaan teh ningan ku urangnya kumparnya gampang aja diceritakan mah.
1: Nah, udin masuk.
2: Nya gampang diceritakan mah mulia mulia gitu tapi ese di pigawe nu karasaku. Jadi gitu
0: bener-bener din. Ese di pigawe di kamuliaan manusia teh. Dina ngagunakeun teh kepan akal pikiran budi pamirsa perasaan teh kudu dipake.
2: Tah eta nya urang dipana aduh geus mulia tapi ditinggali juga bingung keneh ke ngomong kieu.
0: Terus terus terus.
2: Ya sedekeun eta kamuliaan anu kamari ningan ku bari saurkeun teh eta kamuliaan teh geningan.
0: Terus
2: mungguh dipangkat,
0: tumungguh dipangkat.
2: Komo digemer,
0: digomo digemer.
2: Tumungguh dinu beunghar,
0: tumungguh dinu beunghar.
2: Komo dinu miskin,
0: komo dinu miskin.
2: Tumungguh di ajengan, komo di urang di santri Kang Umar. Itu teh eta keterangan teh. Sawa eta keterangan teh lakeun aya keteranganna kamari nu ka kuping ku sungkuring.
0: Insya Allah akan diceritakan ke dewe kamari sing apa asli ini insya Allah.
2: Wa'alam anna sarafal mu'mini qiyamu bilain. Itu
0: cing lama supaya netes.
2: Wa'alam anna sarafal mu'mini qiyamu bilain.
0: Terus
2: jeng kanyahokeun.
0: Jeng kanyahokeun.
2: Jeng kanyahokeun. Sanyana kamulian kami pikeun jalma-jalma anu iman sarta daek kudang peuting.
0: Geus apa cileung harti peuting di dieu?
2: Tah, duka eta eta patah.
0: Jadi hartina peuting di dieu teh dua alternatif.
2: Sumoho.
0: Iye dengekeun.
2: Sumoho.
0: Daek nyaring ti peuting terus ngalaksanakeun tahajud sajabana ti wajib.
2: Sumoho.
0: Ye. Sajabana ti
2: wajib.
0: Wajib. Jadi ngalaksanakeun udang peuting teh tahajud tapi omat ku cileung ulah sakali-kali eta dina waktu tahajud ulah ditukeurkeun jeung pangabutuh lain
2: gitu.
0: Atau kemana ikhlas kemana ridho.
2: Beda ya mah
1: Ali Abdi mah kia
0: nyusok mah kumah
1: Pak Jengan nanya duh alhamdulillah rupina menumutkan kasauran sama naon upami kacangan pikiran teh hikmah gitu maksudnya namanya nguping kasauran teh Abdi ge upami kasar mah nya kasinggung oge gitu.
2: Cus
1: dah sepertos kia Abdi teh hoyong di dia engal gerak beres masjid gitu tah. Terus abdi tahajud menekung kanu agung munajat kanu kawasa.
0: Iya ujat ya ulah gitu ya.
1: Ulah mau masjid
0: bro. Silahin. Eta mah urang salaku manusia nu hirup di alam dunia.
1: Mohon.
0: Ya.
1: Mohon.
0: Ieun tempat ibadah.
1: Mohon, madama tempat ibadah.
0: Iya, tempat ibadah.
1: Mohon,
0: masjid.
1: Mohon, angin kada rengse apa?
0: Kudu rengse.
1: Mohon.
0: Jalana ikhtiar.
1: Ikhtiar.
0: Ya.
1: Mohon.
0: Usaha pikeun ngarengsekeun eta masjid. Jadi dina tahajud mah eta tahajud we kawajiban ujang hirup. Ikhlaskeun ridokeun. Ju. Ulah ditukur teh jeung pangabutuh jang dosa jang. Ka mana ikhlas, ka mana ridho?
1: Hartos.
0: Tuh, aina dua alternatif dina peutingna tadinya.
1: Mohon.
0: Jadi hiji nyaring peuting teh kudu dek tahajud. Sajabana ti wajib
1: wajib.
0: Kadua na nyaring ti peuting teh nyaring dina waktu keur poek geura teangan. Kaahengan pangeran dina wujud urang sorangan.
1: Hartos.
0: Jadi tina poek kanu caang tina teu apa kanu apa gitu. Jadi kurang diajar.
2: Itu Kang Umar.
1: Terus.
0: Jadi geus satuluykeun din terus geus silik geus pinter.
2: Jadi rupanya kieu ye bapaknya.
1: Sok din lari saya mah.
2: Anu disebut caang tina poek teh lain dina peuting poek tina beurang ini lain nya.
0: Unggul, make unggul.
2: Tapi asal tina teu apal
0: kana
2: apa?
0: Tadi gitu.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, gini usuk.
2: Harus pangersa, gini kita nuju padung dengannya.
0: Iyo, ngajar barudak di netauhid.
2: Nah, apunten we, iyo.
0: Eh, jangan usuk kumaha. Wartosnya kamarnya nyikici, sana ke rumah sakit, kunaon cek.
2: Sumuhun, kamar itu kayaknya kamu sibatan, ala biasa we.
0: Nah, onja.
2: Kabit metina kandungan, pendarahan, rupina, alhamdulillah, ya nanti.
0: Oh.
2: Karantos, engket-engket karena damang gitu.
0: Karena sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Damang kamu sup?
2: Alhamdulillah saya gini ge. Punten ge. Tangken.
0: Budak mama teh jang. Aduh, di kumaha jang sup aya naon kumaha jang Dasri nanti kitu jageur
2: gitu. Alhamdulillah.
0: Ieu. Cenah jang Dasri teh hari teh teh cenah ceuri kayang dikeriting.
2: Oh. Alah nya kitu teh ya. Hari kapalnya nama Ageng. Mau dihidungi waktu nih bapak kajaman.
0: Aduh, apa cilain-cilain.
2: Di lekenan ya, pengersahaya nanti.
0: Mana atuh lamun aya dikritik mah kana deukeut teh ka mah iting nya ieu istrina jang Uken eta teh jadi tukang sawalo eh no teh sawalo teh tukang ngritingan teh
2: naon
0: salon heeh
2: pajangan mah ari nya geus teh lah
0: oh kitu jang usup aya naon jang sing teh cai heula ta cai heula
2: mangga
0: eh sugan teh cai teh ning sok leuh heula
2: eta ieu teh pangarsa
0: cangkang apa
2: sakumaha nu kok eninga.
0: Uh-uh.
2: Dina sawata wis waktu nutus palang sekalangkung.
0: Bener bener.
2: Reng itu gening lah. Da ribados teh ka percanten ku balarea aya disebut teh DKM gitu.
0: DKM di kampung mana teh teh?
2: Didinya di Kedokan
0: sih. Di Kedokan. Aduh. Jelaskeun. Kumaha mamah jangan ruhiat damang gitu.
2: Aya pangestu.
0: Nuhun-nuhun gitu salame kitu nya ti mamah jangan cepot gitu di dieu. Kasebutna Akang Setia jeung ngajar. Lecek batur aja kagak mun teu ngaku ampun baralunjeung. Jadi DKM.
2: Sumuhun.
0: Hartina DKM teh naon ya?
2: Dewan Keluarga Masjid.
0: Dewan Keluarga Masjid. Heuh da, abah maca nyaho
2: teh. Itu geuningnya lah. Terus itu teh name pandasi we sun ngajentul.
0: Name pandasi Sami atuh sareng di mama di dieu jang.
2: Gitu.
0: Sami sareng di dieu. Ngandai mama tara kulontang-kulontang menta sumangan ka batur ah. Kumanu ngalalarti we teh manu ngarti mere ditarima nun teu bakajeun. Bisi teu ridoeun hate ngajak.
2: Sumuhun.
1: Aduh, eta bapak buntan sakadap. Ieu itu gula teh seet.
0: Ah kitu.
1: Masir gula tina artos kenceleng wae moal naon gitu.
0: Engke digentian ku mama tina kenceleng tina naon sok.
1: Subuh tuh.
0: Heeh, kan bae kan masuknya katulah tina kenceleng tapi janji nya mama deng gantian.
1: Tina kenceleng wae
0: diulah teh digentian omat. Ingetan lamun mama poho ingetan.
1: Mun mulat.
0: Ye,
2: moal naon eta Pak?
0: Heh?
2: Moal naon eta?
0: Asa ulahna naon ne urangna?
2: Aya naon teh naon.
0: Iki ieu jang, buntan jang supnya ieu. Ieu mah keur ngawaras santri, lamun urang nyoceng tina duit keur masjid nya. Asa janji dek mayar tur dilaksanakeun eta janjina moal dosa jang.
2: Kitu.
0: Moal dosa.
2: Komi dipeserkeun udud kumaha ku abdi teh? Dipeserkeun udud,
0: dibulikeun udud. Kumaha ujang geuna keur ujang.
2: Kitu.
0: Hayang salamet meureun pikirna teh mah ade jeung goreng.
1: Buntan ieu bapa sanes abdi bade nyata kaawonan nya ngarek-ngarek kaawonan. Pemi telepat ke pungkur, bapak teh kantos ngawatos kenceleng kanggo nambihan meser sarung. Duka hilap nginten dugi kaina teh acan digentosan.
0: Sarung di pauku ujang teh.
1: Dah da eta mah dahsyat pamasihan geus mun abdi teh imut kene gitu. Terus sarung eta teh acan digentosan kana kenceleng.
0: Oh, kan bae kana urang gentian ge ka hareupku.
1: Mun teu dosa eta pemi lepat
0: kitu. Asa urang ngegentian.
1: Mohon-mohon. Mangga tuh abdi bade meser gula teh. Yo atuh.
0: Iya. Baenya ka urut lurah teh urut lurah
1: mohon-mohon
0: urut lurah Jang Suherman.
1: Oh
0: sok mohon-mohon
1: di kantun lah
0: anu Jang Suherman nu menek sok jing sok
2: anu jeding
0: jadi kumaha Jang Usup
2: ijeh leres iya pangarsa da eta teh sun kitu sakawit mah padung dengan sang para sepuh we di ditu teh kitu deui kang ngawujud tiasa ngadamel di masjideun
0: name
2: pandasi. Atuh lajeng eta teh di para santri anu ngawuruk di madrasah. Kamari teh hujan ageung bapak
0: terus
2: kanteng pangenten sakawitin ahalodo ayana kahujanan ageung barulah gentoseun deui.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Itu teh lajeng teh kalebakna deui ta kapungkur teh nuju ngadamana teh can rengse. Terester maksad teh. Tah yang ngempelkeun biayana gitu. manawi kabirujungan abdi teh ngabantun maaf ye.
0: Terus
2: bade nyuhunkeun tawisan di bapak teh kamu kitu we sumun bade uncelah encloh kitu tak anu mampu ka para donatur nu dimaksud teh
0: para donatur uncelah encloh
2: sumangan kamu
0: minta sumangan
2: yaya masjid sareng ngadang dosa madrasah.
0: Oh gitu sumun. Ayeuna mah kurilingnya heula ada di kampung urang teu kurang-kurang jelema nu bareunghar nya ieu. Jelema-jelema nu mampu kuriling heula bejaan ka bangun masjid sakeceu pun. Ulah menta nya. Ulah menta cing da geus ngalarti jelema teh acuh. Nya.
2: Mangga.
0: Kene teu kudu diteken ku bapa. Nya. Ayeuna mah kuriling ngeulanan heula ada di kampung urang. Nya. Ulah wae ka anu jauh jang ayeuna rek ngabangun masjid di Surabaya mawa surat jigi ka dieu geura rek menta sumbangan masjid. Kapan nih orang itu kurang-kurang bangunan? Ya, mama ngerek mantuan, insya Allah, jang, insya Allah. Ngerek mantuan kira-kira na cukup biaya sebarang hendai kira-kira nupi kangus, jang.
2: Tapi ditargetkan sun bubas mang aun di situ teh
0: bas. Aun, anu anak nak ukus yang kus.
2: Sekarang jang oo iskanar.
0: Jang oo pucak kang uken.
2: Teteh kabentuk.
0: Kelanan jang, kabentuk ketua.
2: Ketua di susunan kepengurusan madrasah. Jang oo teh.
0: Jang oo anak jang uken anu kungsi ngajual sawah mahal teuing.
2: Anu kaki om teh gini.
0: Apalagi jang uken.
1: Aloh, punten bapak, puntennya kamu suka kamu segera apa pak? Abdi pemikir carana kasinggung ya pak.
0: Namanya?
1: Cobi gali. Kencelan itu kamu beli di Parios. Mohon. Ayo nipu. Gini gimak, ratusan tepayu dilebet-lebetkan karena kencelan kumahi hukumna bapak.
0: Sawiyo jang. Goreng ekerna, hade ekerna jang.
1: Buruk abdi teh bade dikepret upami ka
0: petang. Ulah jang ulah kitu jang ditaktor teh ngaranana jang.
1: Sawios
0: nyemain hakim sendiri ulah kitu jang.
1: Awios atuh abdi
0: sabar tawakal murid mama kabeh ulah aya nu wani-wani ngewaan geureuhan ka batur. Mun kitu nu kieu ulah digeungeureuhkeun jang.
1: Mun abdi bade meser gula heula
0: tuh. Bae salamet jang mun
1: bade meser gula da teu acan geus teh kieu kuartos nipu.
0: Keun goreng dodong geus oge. Jadi ulah notorogan eukeun mah goreng dodong geus pege.
1: Mun
0: tama-tama enak kitu ka batur. Ulah dari jang.
1: Bapak upami tahajud hoyong nyuhunkeun mancung ulah pake keuing
0: biasa jang tapi tahajudna mentana ulah ka pangeran ka tukang itu geura ka tukang nambah ban dicapi tirung jadi kenyang eujing jang jadi jeung sok mah jeung sok
2: mohon atuh mama ari kitu mah teu kedah ditawis ku mama di dieu abdi teh nah bade gembungan dewe gitu tah sareng para santri di ditu
0: kitu jang da unik sok sok eta bari di harta
2: mah
0: Hulu wayang sok.
2: Mun dia kata bisan.
0: Tah jadi haramna wayang teh jang ulah dileg-leg. Teungeunah kitu.
2: Tah kitu teh teh mamak deui lah sakantenan we jeung.
0: Heeh.
2: Bade nyandek ka mamak teh.
0: Mamak. Uguh jang sok
2: teh. Hari di kampung mah kasebat teh bodo balilu taya kanyaho.
0: Heeh.
2: Ka bedug aran kadulang bari paosna kitu mamak.
0: Heeh. Padahal di kampung mah jang dengekeun nya yeuh. Di kampung mah padahal deukeut ka bedug angang aya da deket ke bedung nya teu anggang tina dulang gitu di kampung mah
2: tapi eta teh di mana ya sapalihna kitu masyarakat teh seuseuna teh acan ngartos
0: eta
2: ngartos kana
0: jelema nu can ngarti
2: enten antawi seni sareng agama maha nyungkeun diperelekeun we kitu tah supados abdi ngarti balarea muningangeun gitu teteh nyebatkan air nyebatkan haram kan seni gitu teteh
0: ya segala rupa ge kumania segala rupa oge kumani
2: ya.
0: Lamun urang niat hade ya. Dek make cara kumaha bae oge pek wae
2: sumuhun
0: ya. Sapertina urang dek niat hade arek lalajo wayang niatna hade dek naon lalajo wayang teh maksudna dek ngadengekeun falsafah-falsafah kahirupanana ya. Jelemu ini niatan ane wajah ane kayak jenang gak cuda. Tapi lama orang anak lagi wayang lagi dalang na anu yo. Juga ne, ini dengan orang yang gua tulis. Alah tak etta jahang waram
2: teh. Oh lah lah. Itu satu yang nama semua.
0: Jenya.
2: Jadi. Semua atau mama. Abdi teh sanes. Ente sono teu maksa lami ngadeuheus dan itu para santri kapur panginten teh peseureun kamu ngajar mah urang kali
0: insyaallah jang ke dikintun ka itu Gusti Umar mah dikacukeun ka
2: maksud permios ka sadayana
0: nya nya salam ka Jang Oo nya ka Kang Uken ka Kajengan Ruhiat
2: Jang
0: Unet Jang Unet jok salam baptos di
2: mama
0: nya permios
2: mama
0: yo yo yo yo
2: assalamualaikum
0: wa Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Oh itu waalaikumsalam. Jang RT gini.
4: Halo Damang, Mama.
0: Saya sedang
4: Jang hilap deh saja nama teh
0: Suryadin Udin.
4: Oh, semua. Aduh, kalau sama ya Upi eta sa Umar juga mana?
0: Eta mah syarat gula tadi teh Jang.
4: Gula.
1: Mun menuju meser heula gula.
0: Baru dicaritakeun ka Singapura babah teh Jang.
4: Alah eta kata jinaku pangersa ajengan teh.
0: Nyanyang.
4: Kumohon sok te kantor ngocon banyol gitu. Dupi itu nuju ngararaos nih asa murid alanyar kene ka tinggal nama.
0: Baru udah mau dialajar. Teker diajar iya dina neteskeun dina basa Arabna gitu sajang. Dina ijhar gitu podek. Idgom. Ikpa.
4: Ikpam.
0: Jeng ikhlam.
4: Terus.
0: Ikhlam.
4: Ite sones lantung tamu laku saleres nama ayah pasualan anu kacida pentingna anu ayah pekuat pakai kait ngasareng pangwangunan di desa urang ite pangesa
0: leres
4: perkawis iya
0: beri ngeleut ngakir kak
4: aturnuhun
0: ayah pangintun niatan apa
4: ti oh semua di ti murid
0: nya Pak RK mah eta cangkang nawungkul.
4: Aturun cekap.
0: Oh eta cekap cangkang nama.
4: Tah sok isin sok sesah sok sasangem lah ai payungan bapak ajengan teh.
0: Atong ge raja. Da rupa-rupa jang ngasupkeun ilmu ka jelema teh.
4: Mohon.
0: Aya ku jalan kasar.
4: Leres.
0: Aya ku jalan lemes.
4: Leres.
0: Aya ku jalan bari heureuy.
4: Leres.
0: Kitu jang rupa-rupa.
4: Mohon.
0: Ampura we abah nya.
4: Ah, sumuhun, sumuhun.
0: Lah, teu kumaha teh?
4: Hilap deui, kumaha deui naon we teh?
0: Hayang
4: eta. Aduh, muntan. Isin itu aduh.
0: Kayak rasa ngala.
4: Perkawis eta upami aya jalmi pangersa. Barang penta ngaliwatan cukang lantaran kana kayu kana batu eta teh hukumna teh kumaha teh.
0: Ieu teh jang rek aya.
4: Sumuhun.
0: Tapi lain cek mama.
4: Sumuhun.
0: Cek kitab
4: saur katerangan.
0: Kasalam.
4: Leres.
0: Rang-rang jang seutik urang kadenya nya.
4: Mohon. Mohon.
0: Musyrik teh kitu jang.
3: Montoknya dengan
4: henteu ieu. Sanes nyungkeun kana keusik maksud teh. Kana kayu kana batu teh aya ngau keusik.
0: Henteu. Jadi itu teh musyrik ngaranna.
4: Oh, musyrik.
0: Musyrik jadi ngaran dua. Sedangkan dina keterangan prak araranjin ngira ngabdi ke kami
4: sumuhun
0: ieu dawuhanna Allah Subhanahu wa taala aja
4: sumuhun
0: jadi kuma pengabdian
4: leres
0: lamun dek ngabdi ke kami nya anu disebut kami dirinya karena jalan bener
4: leres
0: nya leres. Ke kami tapi aya deui pengabdianna karena goreng
4: leres
0: nya
4: leres
0: karena kayu karena batu karena serupa itu ieu teteh dipake alat jeung dipake kasempetan ku iblis setan jang.
4: Di kesempatan kumaha?
0: Dipake kesempatan. Jadi organisasi setan teh jalan.
4: Leres, leres. Ya tentu kengeng teh.
0: Oh, urang numutkeun agama Islam mah ulah cing waspada atuh di mana kamulyaan manusia. Jadi mulyana manusia teh meureun jang lapur. Lamun ujang mental kana kayu kana batu nomor jeung sajabana tek-tek bengi teh ku hanteu nya.
4: Tuh. Leres, leres.
0: Jadi kumpungku mah pengabdian urang jang dek ngabdi kana goreng di subadanan goreng mah dek ngabdi kana bener di subadanan be
4: bener nah
0: bener nah jang RK tuh
4: laras,
0: tapi pun teh jang RK ieu
4: amin tah tu salajengna ieu teh bade aya nu bade di bimaksa di teh
0: mah RK
4: di daerah urang teh aya mama aya tempat pemujaan di tongoh caket pengkolan loba deka pasar geningan
0: di momongor
4: sumuhun.
0: Dinya mah etang ka waru meureun nya. Ka waru nu gede teh kitu.
4: Anu doyong.
0: Menang beja mah mage bener heueun. Terus
4: teh kumaha teh sae margi seueur warga masyarakat urang.
0: Heeh.
4: Anu sok muhit ka eta tempat
0: paingan hese dipentas sumangan keur masjid.
4: Lo sumuhun.
0: Terus
4: malima. Sumuhun kitu stasiun kuring kantos nyobi.
0: Kungsi jang LK
4: sumuhun maksad mah hayang ngabuktoskeun
0: karasaan
4: teuna.
0: Kumaha?
4: Api-api we bade nyukeun nomer kitu.
0: Terus
4: nu ari petekeuna pajengan.
0: Geuna?
4: Mohon. Punten isi deui mah nyobi kitu.
0: Nyoba masukna. Asa ulah eta jang.
4: Mohon.
0: Asa ulah ka tutuluyan jang.
4: Mohon.
0: Pokona judi haram, dek menang dek ekeleh, du penting haram cek agama lencuk mah ye. Cek agama jang.
4: Tah teh maksudna bade dituar, nanging sieun bilih aya itu yeuna, ku kituna warga teh nyangakeun ka mama.
0: Alus.
4: Mohon.
0: Wan ujang nek keluar teh sieun ragu-ragu
4: ngunya.
0: Jang asa tekad bener lillahi ta'ala tang sawaru dek dituar sieun nyengcangkeun ka imanan manusia.
4: Leres.
0: Kaguru-guruna ujang teh ulah ragu-ragu jang dina agama mah eueuh ragu-ragu.
4: Sieun bareuh beuteung dimaksud teh.
0: Weh teh sieun. Urang mah ulah sieun komo wani jang. Ulah sieun komo
4: wani.
0: Lillahi ta'ala keun ku Abah peuting kerek dituar.
4: Aduh, nuhun pisan nuhun pisan. Payogi di sarengan?
0: Henteu Abah hungkulkeun bae.
4: Mun. Mangga atuh ari nyanyakeun teu lami abdi mah da eta we maksud teh. Mari kita uang konten pada di damal sekolah impres dia.
0: Benar alus alus. Jadi yang kau engke mengpeng malam Jumaah kaliwon.
4: Semut.
0: Bapak engkerek ini.
4: Semut.
0: Peting-peting ku mama rek dituar tinggali kena tetangga waru. Anu sok dipake ngaring kuku jelema di penta nomer menta-menta kaya yang.
4: Semut.
0: Ya. Peting engke nu penting rek dituar ku mama.
4: Semut. Mangga tu pada
2: bapak bapak kami abdi ngiring ke kumata.
0: Iya ulah din din. Pokona iya urusan mama.
4: Tuh urusan mama tenang. Jadi ku mecila.
2: Pada ka mana peta bade uih wae?
4: Sumuhun bade ngamartosan itu warga sadayana warga masyarakat dieu kitu pada permias wae.
0: Mangga atuh lejeung-lejeung-lejeung.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Manawi sareng saha ti palih mana?
7: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
6: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
7: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
6: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicarioskeun?
7: Nya alhamdulillah rada sakinten nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge

0: Kan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

0: Pertamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: teh ka mana jalanna tuh Ijeng?
1: Tak. Tak kadinya tah, rek jalan tol suganan.
0: Lah, lain jalan tol atuh mah nya dina pararoe kieu tuh. Ari jalan tol mah berai lampu.
1: Ai kitu ieu.
0: Ya mah leuweung ah, ningini pupisan teh ka belah mana tuh Ijeng kira-kira na teh?
1: Si Ewon anu geus nyahoeun mah cenah tempatna.
2: Nah, di dinya wae deukeut curug tadi bomongora nu mudun da seueti rem lengkop-lengkop tadi dinya teh aya mah cenah
0: panjenengan teh. Aduh, juring. Atuh tungtun urang ti tajong ye, aduh meuni jang pararoek deui.
2: Lumpang.
1: Aya maneh lumpang na tuh da oge ka karayapan kitu nyaho kutukun hayang mimilu.
0: Ada yang beunghar.
1: Meuni balagung pisan lumpang peuting oge
2: Jam mun boga maneh milik duit teh barang hasil mun masang ieu barang milik na nomor yeuh. Maneh dek meuli naon jam?
1: Urang marek meuli sapatu anu hak luhur.
2: Di mana teh?
1: Cenah di dinya nu loba mah.
2: Di mana?
1: Di toko sapatu ieu Maharani.
2: Di mana teh jam?
1: Cabang Cibaduyut.
2: Oh, nu di buaran teh Jakarta Timur.
1: Iya, teh di dinya.
2: Nyakeun ah meuli uing.
1: Urang mun beunghara urang marek meuli kareta, rek meuli kapal bawa teh.
0: Ah, lain ngalantur waya tuh jem ah nyu eta cicing hala di dayam ni jeng karar enjing awak temen nilalin itu tempo suku orang meri baru laki itunya
2: alah suku mana eta ya anak di cabak ayo masuk kute ah
1: iya gening mana
2: bau
1: nincak tahu
0: lain tahu tuh barulah tuh barulah tuh asana hu itu suku tuh timah mah mulus kadang jadi barulah jika rorombehen
1: anya tadi nawe timah namerun
3: gimana gis di obras
0: ayo orang mah lu nempangan jauh tenu ruksak teh suku ijem ari maneh kalah kahuntu.
1: Aja di maneh mah jadi jor-jor kahuntu mah nya leumpang luhun turuksa.
0: Teuing mun katakan tekan kana batu.
1: Aya satitik tarajong kitu, kuku-kuku cararoplo.
3: Tah, pare.
2: Kuku aya caprok teh kuku caprok teh ngaranna jeung engkena.
1: Teh naon ngaranna teh?
0: Petot. Kudu bisa ngabedakeun mana petot mana petet.
2: Anu petot naon teh?
0: Ari petot mah kuku.
2: Ya.
1: Anu
0: petet? Anu petet mah acong.
1: Aduh, kudu parupa wae lain hayu buru-buru tepikeun dah.
0: Tepikeun ka mana?
1: Oh, ka dinya urang ka Mbah-mbah teh.
0: Ah, hayu jeung maruringkak bulu punuk deui ah, hayu mah.
1: Aduh, jung mudun deui deuh. Kare-kare eta.
0: Ieu teh eun jauh keneh.
1: Aduh, lalesang kieu.
2: Belok tepi landeg ge jalan raya. Ya anjeun.
0: Ka Eyang teh.
2: Ya, landeg di Jalan Bandung Haslin aya teh. Mana yang bapak naon kata para bantan
1: asal garari umannya iya
2: iya
0: yam sekali ewang atuh tah atau sesajen bawa atuh
1: olo rampe urang gua maruragan ya menyan naonan aduh
2: ijam menyan uing ya murah menyan kacau-kacau yang murah gitu ya sasar-sasar aja
1: ini
0: cicing ya tamah inung suku urang lagi menyan
2: ini kata menyan
1: jadi iam
2: naon
1: iam menyan mana lain
2: mana tiga-tiga
1: iya bulat segede inung suku
2: tiga-tiga jam
1: iya
2: naon
1: ningan dong kebo yeuh.
2: Keun bae nah sarua.
1: Kuring teh suban teh menyang.
0: Ijam? Ari kereta gate maneh kumaha Ijam kira-kira?
1: Kereta gate maneh kumaha?
0: Kira-kira urang bakal hasil?
1: Aji dana cenah nunggus mah du. Hasil wae cenah bara-bara urang ye tadi datang.
0: Bara-bara urang kumaha? Ari ngomong lain bara-bara urang sababaraha urang.
1: Sababaraha urang.
0: Bara-bara burabere.
1: Geus raksana cita-cita teh.
0: Sugana tuh urang minya jengnya.
1: Oh, da pa. Mentana ka Eyang di dieu anu boga anu ngageugeuh di dieu.
0: Heeh.
1: Kadang yang ieu kudu bener-bener kade ti caleto ta bibir maneh.
0: Ah, moal. Ijam. Saha itu?
4: De kamararana ieu teh sira lain teh.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kumpul babadagna lalemutna.
4: Ih.
1: Kumpul
0: kadung.
4: Gila mah, aing mah lain dedemit.
1: Aduh.
2: Bapak
1: aja ngam. Aduh, urang ngababari ieu ah.
0: Babari naon?
1: Babari lemah.
2: Lemah naon?
1: Lemah duhur.
4: Dikumut
2: ieu. Sakala mah lemut
0: pan. Aduh, kaleresan bapak ditepangkeun di dia kumaha damang?
4: Mujeuhna si Nyai Aisyah teh ieu teh. Anak Adang nyaho syukur. Kumaha cageur nyi?
0: Alhamdulillah ari awak mah sehat.
4: Syukur.
0: Ngan nasib abdi teh.
4: Nasib kumaha?
0: Abdi teh sangsara balangsak wae tiba heula nepi ka tempo tuh kutang abdi nepi ka lecek kieu.
4: Umurna teh tradisioseuh eta mah kuntang kelecek seuteh.
0: Pada disusah kumaha teh gaduh gantina?
4: Heh?
0: Teh gaduh keur ganti.
4: Tuh daun kalapa loba.
0: Ah, mending ngahina pisan mah nya susu ditilaman ku daun kalapa.
1: Lain ieu. Wan. Eta lain bapa ajengan teh nya.
2: Nyata teh jeung teh. Ieu teh kagungan inan ieu teh tanah teh nu
1: pajajaran. Nya euy.
2: Nya atuh beresnya.
1: Sebab Bapak ajengan
4: ya. Iya atuh. Alah ari geus muji teh siling we. Mun jeung lain di kamarana teh.
2: Ah si Amang we pai teh di teh mendengar lah. Aya kahoyong we teu maklum dan nya kitu teh lah. Mekeng kapeurih teh pajengan ieu teh.
4: Maksudna
2: ah nya kitu teh adeh teh hoyong we kamajengan hirup.
4: Oh, jadi ayeuna tujuan maneh teh dek datang ka Warudoyong nurutan batur dek menta nomer.
2: Sumohon maksad mah kitu, Bapak teh manawi kitu.
0: Ari malgi kia Bapak.
4: Heeh, syukur-syukur.
0: Pak Ahmad tetangga abdi nya samulihna di dinya teh. Beunghar ngadadak sagala rupa cita-cita nalaksana cenah ti dinya.
4: Ti dinya cenah Warudoyong. Daek lamun kitu mah mama oge. Lamun nya teh mah.
2: Bapak jengan, eta oge cenah pano sinang heula cenah ti dieu cenah laras teh.
4: Ish,
2: mun manjalengka
4: ulah kitu. Eta mah akibat tina daek ikhtiarna. Lain tinu kitu lain. Da sakabeh jelema ge diridgian tong boro jelema reungit diridgian.
0: Ah geuning abdi.
4: Hah?
0: Geuning abdi kieu wae
4: bangsa. Eta bisa jag-jag bisa leumpang teh naon
0: teh teh kita barang hakan. Jag-jag jeung leumpang mah lain rezeki.
4: Itu. Ya. Rizki teteh nyai dengekeun nya yeuh. Lamun ayeuna rek menta nomor ka embah ulah malam Jumaah kaliwon ayeuna.
2: Naha Bapak? Naha margina naon?
4: Moal aya moal hasil.
2: Hanas abdi menyan rampe minyak dibawa ka durujakeun mun teh.
4: Lamun erek nyimpang heula ka mama ka itu nya.
2: Cing ya, mata ada ka mama heula teh.
4: Kudu ka mama heula.
0: Jadi abdi kumaha ayeuna abdi bade ka ditut?
4: Abdi wawuh. Yang dedemitna anu dipentaan kumaran nengke.
0: Oh, tiasa masihan pangjajab sepada suano.
4: Oh, dah gitu ayo nama ulah waka.
1: Nah, aku naon gitu.
4: Malam Jumaah kaliwon mah biasana eyang teh keur dikerem.
1: Oh, dikurungan.
4: Dah gitu jadi ayo nama baralik deui, Uji.
1: Baralik deui? Jadi urang meureun tujuan urang mah hasil meureun kieu mah.
4: Lain moal hasil. Ini mah baralik deui we los.
2: Jeung peuting jeung balik deui
4: jeung. Iheuh, jeung peuting jeung naon mending engke lain waktu kumaha di bejaan. Heuh ka itu heula ulin.
0: Sacan waktuna beunghar baru dijem.
1: Nah, aya wae ku halangan teh rupa-rupa.
4: Heuh, jeung sakit we teh mah.
0: Asal arjengan mustu nyunggeul
1: teh. Urang wae. Asal sok aya nu ngaganggu teh
2: ah. Heeh, Anas, urang boga duit teh. 100 perak dibalikeun kana menyan jeung minyak jeung rampe.
4: Oh, tong ayeuna jeung baralik deui baralik. Baralik.
2: Karena
0: surang
2: boga doman
0: para
2: banjuku.
1: Anak
2: surang
1: boga gajah di bawah.
4: Ayo,
1: ayo, balik
4: ah. Oh, jing.
2: Ya.
4: Alhamdulillah. Hirubi alam. Tekad di imah lillahi ta'Allah. Dek nuar tangkawaru. Lain beja tapi kenyataan. Ngabring wayah kieu dek ini kana tangkawaru dek korbankeun diri.

0: ieu bedog meunang geus ngasah. Salira sajam seukeut dibabad ku aing waru jeung tibatan kudu nyengcang maka imanan manusia. Lillahi ta'ala. Nah untuk majentu itu anak pendang ka waru pisan. Meni melekun gitu naon teh. Tapi eta mah lain tapa culang cileung gitu. Siampeurkeun ku aing. Hei, kenaun ieu? Panon sipit katempo. Cang bulan 14. Luh, meni herang matana. Yang batuk dia. Ini menang nomor juga na. Ayo ngomong ke jengah ya kasihan saudara. Tadi gitu siun tua ni. Hei Lur. Ini malan kenaon Lur cing. Ulah kamu baru tanya ke semaran tinggal isling.
1: Ajengan cepotnya. Ajengan cepotnya.
0: Gening apa isling?
1: Apa?
0: Keur menta nomor sarua asli ngi dieu.
1: Rek merea nomor kula.
0: Rek merea nomor.
1: Merea rejeki.
0: Ka
1: anu butuhkeun. Butuh ajengan.
0: Naon?
1: Rejeki.
0: Ti saha?
1: Kula tentuna oge.
0: Saha silingaran teh Lur?
1: Ah, teu kudu apal kula nu resep cicing di nusuni cukup segitu ge ajengan.
0: Oh, jadi ieu nu sok merea nomer teh anu hayang disebut Eyang Mah teh. Bener kitu.
1: Karep-karepna we.
0: Hampura ulah cicing di dinya eta tangka kai eta tangka waru ku kami dik dituar.
1: Ulah dituar ajengan.
0: Sabab
1: kapan ajengan teh kudu nyaah ka umat.
0: Lillahi ta'ala kuring Lur.
1: Tah teu mawa lillahi ta'ala jeung kula.
0: Ih, kuring mah kapan tadi geus disebut ajengan ku ente?
1: Nyarita biasa we basa ajan ajengan.
0: Heeh, tah jeung tibatan ayeuna nyengcangkeun kaimanan manusia. Anu aya di lemur kuring khususna umumna di luar lemur kuring anu ngahaja menta nomor ka dieu ngahaja aku kuring ayeuna ieu lillahi ta'ala ieu tangka waru dituar ku kami.
1: Herang kitu untukna nu kaimanan.
0: Tah kitu kunaon jiga nu teu satuju kana omongan kuring?
1: Ya ah kula oge sarua ka jelema papada kaula.
0: Tapi nya ah ente jeung saya beda.
1: Nyah kula mah bukti ayeuna nyarita isuk beunghar ajengan beda jeung ajengan kala ka ngocoblak ka mana karep.
0: Ayeuna menta isuk beunghar bener kitu.
1: Gumantung ka kula.
0: Pokona si laing ulah ngahalang-halang kana maksud dewek
1: ajengan balik.
0: Salira anu kudu balik mah Lur.
1: Si kahina
0: ku saha
1: ku aing
0: alus jalma dihina mah Lur. Alus jalma dihina mah jeung tibatan ngahina mah
1: ajengan sakali dibalik bisi cilaka ku kula.
0: Maneh nu kudu balik
1: nyingkah ajengan.
0: Lamun kitu kuring geus ditekadan ti imalillah ta'ala rek nu datang ka aya nu ngahalang-halang saha bae ti mana bae sok dek patutunggalan naon jeung kuring.
1: Jadi pahlawan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lamun teu nyingkah rek naon?
0: Hah?
1: Rek teu nyingkah rek kumaha?
0: Eta di dinya lamun rek kuring dek nguar tangka kai maksudna rek halang-halang.
1: Ayeuna keneh umur ajengan paragat peuting ieu.
0: Tong disebut ajengan cepot aing kudu sieun kudu kitu patut.
1: Komo kula salilana cicing dina kasieun batur.
0: Keur nu awam

0: kerenu teiman, kerenu kufur, tapi ker kuring ajengan cepot moal sieun mulia aing.
1: Rea carita.
0: Aduh. Sajurik sakti setan kumawasa moleh mulia tibatan manusia.

0: gampang arti tebeakeun.
1: Sok sia. Hayangnya. Deui hayangnya.
2: Aduh.

0: disebut jelema naha kasaktianana leuwih-leuwih teuing ieu.
1: Yeah.
0: Boa ieu nu disebut iblis setan teh.
1: Udang.
0: Hmm? La ilaha illallah Allahu akbar. Ieu jiga nu ku aing kudu digunakeun teh ya Allah. Allahu akbar la ilaha illallah.
2: Obat ilah ilah usik sia huntu rangeteng panon sipit awak dedeg aing sian hunu kitu
1: cukup. Cukup ajengan.
2: Hah?
1: Cukup
2: aya keneh karep pikeun ngalawan aing salah ku ajengan
1: kula taluk ku Andika ajengan.
0: Alhamdulillah ayo dialan nya cacak kuring nyeritakeun la ilaha illallah Allahu akbar yakin kaagungan Allah dekumaha anjeun ayeuna sok
1: kula taluk kula rek nyingkah tangkal waru prak gratuar ngan kula aya pamenta
0: menta naon siling
1: menta waktu 5 poe
0: teu bisa
1: kula keur ngarengsekeun kanca kula anu can beres ajengan
2: ti detik iya ti menit iya moa dibere waktu keur Andika tetap murid jeung anak buah kami nu di kampung dulur-dulur kula nu di kampung moa nepi ka nyengcang ka imananana nepi ka ngorbankeun jiwa ngaringkuk dina hareupeun tangka akai
1: kula taluk ajengan
2: taluk
1: bere waktu sarata kula rek mere jaminan ka Andika. Eta jaminan ti kula sajero 5 poe ajengan lamun Andika udang sare dina mangsana subuh dina hanapun angel janji kula bakal ngajirim didinya 5 poe ajengan.
2: Teu bisa. Teu bisa. Tetep maneh ayeuna rek dipeuncit
1: ajengan, teu sieun kula ku bedog Andika. Kula sieun ku pangaribawa Andika.
2: Aye kitu kumaha?
1: Menta waktu ajengan aya hanca nu can kungsi rengse di kula. Bakal dibere jaminan kasugmaan keur Andika sajero 5 poe ajengan.
2: Naon jaminanna?
1: Buktikeun we dina waktuna ku Andika.
2: Ayeuna penting ieu, penting isuk.
1: Penting ayeuna mimitina isuk subuh teang ku Andika.
2: Dina
1: anapun angel Andika.
2: Anu disarean ku kuring. Janji,
1: janji.
2: Bener,
1: bener.
2: Moa sulaya
1: bangsa kula jujur ajengan.
2: Lamun salah awas ya. Hah?
1: Rek mere waktu ajengan.
2: Dek mere waktu 5 poe dibere waktu.
1: Nah, kera mulang
2: sakitu.

0: nyeri awak gelut jeung jurig gini teu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Saha teh oji mun teu salah mun adan teh. Si oji, aduh.
1: Ashhadu anna Muhammad.
0: Jang ci ka aing nu gelut jeung aing peuting.
2: Iuh. Nyeri di cangkeng tepak gelut.
0: Yang ji dek mere nanahau sina kulit dibukakeun dina napun angal. Uluh astagfirullahaladzim. Ieu dina napun angal. Dina hanapun angal aya emas kurang leuwih lamun di graman ieu diukur ku kami aya 50 gramna. Sedengkeun manehna menta waktu dibere waktu ku aing 5 poe. 5 poe kali 50 gram. Geus sabarahaeun lamun diukur ku duit. Geus sabarahaeun lamun diukur ku duit ku kami. Cacah peuting ieu can peuting isu nyaan jejang jijurig teh euy kasebutna aing ajengan bari jeung loba harta loba dunya bagja aing.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
4: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
4: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
5: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cika Thomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasik Malaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Lain ditinggang-tinggangkeun, ditinggal-tinggalkeun aing kumaneh lain maneh ku aing. Aing mah geus teu bisa ider-ideran dilidengekeun ijem usaha nya yeuh.
1: Anang abah kunaon kitu,
0: Bah? Lamun rek luluja lalajo bebeja heula ka kolot, balik ulah peuting-teuing. Ayeuna teh geus jama loba naon kajadian. Entong boro make jeung anu lengoh nu boga salaki oge nepi ka kadang-kadang dipaehan ku salakina deui. Geus loba pembunuhan ayeuna teh awewe dicacag jeung kapanggih ayeuna anu maehanana. Bisi ieu bisi maneh tah make perhiasan engke mantong make jengku emas genti deuleuh
1: naon
0: utang ka jame
1: abah mah kitu situ dan teu hideung ka anak teh tudah kudu ngingatkeun ka anak mah kudu ngaraskeun
0: lain aya peuting mangkukna ka mana maneh make jeung eueuh peuting segala ka mana.
1: Ya
0: kudu nyaho teuing atuh kolot. Lain kudu nyaho teuing, kamana kumaha melendung beuteung.
1: Melendung kumaha?
0: Cenol eueuh eueuh kalapaan ngajenol eueuh ninian. Eueuh bapaan teu geuning.
1: Ya mentak naon eueuh bapaan abah gantina.
0: Si doraka nungcut. Ya kadang-kadang ke doraka nengtet gerake. Cobina-bina cing ka kolot kitu pecah ih.
1: Nengtet malain uing.
0: Nyawan.
1: Ebon.
0: Aduh ampun. Ayo malam kamari cina bejana jeng si Ewon ini teh kemana teh cejem?
1: Tubang kadinya nyimpang. Godong kadinya ke Lebak.
0: Naon.
1: Uing deh si Ewon ngajakan uing ke Lebak.
0: Maksudnya naon.
1: Tentunya tuinnya nepi ka ditu teneng. Kita mukaan baju cenang.
0: Mana dibukaan baju? Di nusuni?
1: Di nupoek, di rungkun.
0: Ih, ku si Ewon teh.
1: Urang latihan cenang.
0: Si hobat ilah ilaloh nah. Setih jema. Aduh, lain lek latihan. Kita menek badminton belgu. Geus yah moncong ayeuna mah angguran urang teu boga tatangga ajengan cepot. Matak naon atuh sia teh guru-guru ngaji ai sore teh kaitupan santri-santrina loba boh awewe boh lalaki diajar ngaji diajar tunggang tongeng daek salat.
1: Eta oge pan sok miluan kadinya ngaji jeung batur.
0: Oh sok. Gining tara kabejakeun tara nepi sia ka masjid ka Mardasah.
1: Tilaku dah wingnya nepi ka ditu oge bah jadi bikin lila teh guguru teh jadi bikin kapanggih wae bikin inget wae
0: naon teh
1: eta ajengan
0: ajengan cepot teh panggih mah patahan
1: nya ngan uing jadi nempokun wae jadi inget wae
0: kasaha
1: ka ajengan
0: kitu sia bogo
1: mani abah mani tu daek sare.
0: Bogo. Ijam cing boga pikiran sia teh aing ti jelema sangsara. Jelema heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya. Rek usaha tina naon aing ti cing ngukur ka kujur sarua we jeung piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah longsor. Aye buah loa. Lamun maneh ayeuna mikah hayang ka ajengan cepot. Jujur sia teh salat tara ngaji tara ayeuna hayang kaajengan moal teh dijebian belegu
1: anyakeun wae da uing ngabogo panganyaan kuna tuh abah
0: coba geus ni jadi nganggap nu gelo ka bapa mah nya pihak awewe nanyaan ka lalaki
1: nah kajeng teuing da ayeuna mah jaman kemajuan ieu atuh
2: jaman canggih
1: jaman canggih
0: duh ampun
1: pan uing geus canggih
0: ai kitu.
1: Bah,
0: canggih teh naon?
1: Ni teh nyaho canggih-canggih acan kolot-kolot teh.
0: Naon atuh?
1: Canggih di garona di bungkus aya gulaan.
0: Jijiknya tekanan hakanin we. Kalkulator jurig nih gitu mah.
1: Ah, anu kitu mah eta biskota.
0: Angeus ya geus ngasapruk teh kawina-wina cing aing geus kolot kieu. Aduh ampun aing kapan bako aing jem.
1: Kapelet tuh mau ge ku ajengan.
0: Montong ngerakin aing, montong ngagugusur aing lamun sia bogoh ka ajengan eta mah si Ewon hampir gusia montong mamawa aing.
1: Nang ku abah eta nya entak naha mun teu daekeun bunuh.
0: Itu nuki kaki tu anak-anakan ampun si jem.
2: Jujurkan bah abah.
0: Hei.
2: Kayang anak tu jujurkan.
1: Yo ayahnya anak anak. Kalau turun nurut ke anak ayah nama.
0: Kena ayah dek nurut kanu gelo sakit dengar. Jadi kia pas malam mangkuk nanti agin jeng si Ewon jeng si Aisyah ini peting-peting dek mana?
1: Nah nomor.
0: Coba itu menang cebajan aing.
1: Udah bajan ulah cenang. Arewo cenang mbah nage ina mah yang na oge.
0: Cek ajengan cepot. Napang jeng ajengan.
1: Anggi di jalan.
0: Puting.
1: Puting-puting.
0: Nah culain bogoh malin gabruk kumani.
1: Udah erakun atul ayah batur tu daya si Ewon naon.
0: Oh jadi erahun.
1: Nyabuka kene ke erama.
0: Gini ngisah tadi. Isuk-isuk cerek kacai tiri calana-calana acan.
1: Tak, itu kudu uwa ke era.
0: Jadi datang na ke era teh ka kapungan.
1: Ka kapungan.
0: Yang dibalikin kira ai BH. Diabuskin ka hanap. Mode calana, ai calana gerak adon disuhun.
3: Dirungkup.
0: Ah, geus rupa-rupa we si ijem.
2: Calana di sakama puta.
1: Eh, siawan tadi ayah ka dieu da bah.
0: Oh, tak lain-lain pemuncakin lah syukur tak, tak, tak.
1: Ya, rupa-rupa wae lah.
0: Lain, aing teh keram.
1: Keram, karam. Keram. Dorakan itah wae anang.
0: Kawalah. Nak kudu kumah aing dia boleh gug.
1: Dorakan itahan wae.
0: Nak kudu kumah itu.
1: Nak kudu nama, kalau teka anak, nungkan diampura gitu. Kumbah inung sukuna. Inung cahina.
0: Ampun, tibalik ngerak dengan sia kain.
1: Yo, bang. Amun abah nanya anak-anak, tadi itu era mual.
0: Aing magis bisa init-initan diri inyem.
1: Eh, mani uwuh kahayang napisan, kalau teh modar-modar atu ah.
0: Oh, iki hayang modar, aing tecing atu panggengin tambang, aing bengket ku siah gusur.
1: Ah, ulah, aing ngalakon modar kudu digantungan. Nu aman we paehna gitu.
0: Gumaha upaya aman?
1: Paya aman teh kuing dibere obat.
3: Anu murni.
0: Ampun. Dek dibere hakahakana naon aing geus ya kudu modar teh.
1: Eta kakanan burit.
0: Aduh, syuk leg-leg heula ka sia. Ampun jeung dek nanyaan ka ajengan cepot.
1: Daikeun.
0: Mendekna ge itu nu kudu nanyaan maka dieu belegu.
1: Ai itu na manggungeun buat
0: teuing. Heeh, atu dipaksa-paksa cing. Nya se ayeuna mah cuhuk cicing di jalan.
1: Di jalan mana?
0: Unggal lalaki tanya daek kawin ka aing dicuh bejakeun.
1: Atuh acan mah geus nyubara main meureunang.
0: Heeh, lamun hayang-hayang cing mah.
1: Ah, handak ngakat we uing ari sagira abah mung mah.
0: Jeung we ka itu sia aing ulah dibawa. Itu yang si Ewon kecu ini.
1: Oh, arek nyampur ke si Ewon, arek nanyaan.
0: Ini kecu aku.

0: Radin.
1: Kade Radin.
2: Enak mana?
0: Lain Din. Dipikir kuing dibulak-balik dipikir dipapai dirasa-rasa. Jing beda henteu.
2: Naon?
0: Pangrasa kuing jeung pangrasa Udin kira-kira. Hmm. Lain Bapak Ajengan. Terus tadi nama bareng Udin jeung uing teh sakitu taat ngalain urang teh pan. Heeh. Urang teh kan keur tolabul ilmi.
2: Ya, bener.
0: Kira-kira Ari Udin mah memang leuwih tigela mata geus lancar kana dakwah-dakwahna teh.
2: Ah, teu kitu mar. Mana mah urang bebarengan we, bener.
0: Mari bebarengan mah ngan lain. Ngarasa helok kuring mah. Nempo kalakuan ajengan.
2: Helok kumaha?
0: Hah?
2: Helok kumaha?
0: Ya panari ajengan mah biasa-biasa ge mah keur sababaraha minggu katukang.
2: Heeh.
0: Katempona teh husu teh.
2: Terus
0: wibawa. Diajak ngobrol ge urang teh mun ngobrol ge ajrih kitu nya.
2: Era urang ge
0: segan. Ari ayeuna marahmai jeung heureuy teu eureun-eureun. Beureuk teuk sih nyanyian.
2: Ah, bener nanya. Aneh
0: tah. Heueuy nyata. Naon tah kira-kira?
2: Teuing gitu tara-tara ti sasari jeung biasana kitu nya. Ka urang teh ngajar teh juga anu semangat. Tapi teuing magih naon tah
0: sosin kieu teh hadinya pan ajengan pan nya pangrasa ajengan pan kantos
2: nya
0: omat euy cenah ibadah teh ulah ditukeurkeun mun teu salah kitu kan
2: nya bener
0: omat ibadah ulah ditukeurkeun ulah umpamana yeun urang salat teh hayang ka surga sosin ieu ajengan teh jadi naon teh pamiang meuit ka bitis jadi maksudna manehna nu mamatahan urang kitu sosin ajengan teh boga rasa geus pinuh ku ilmu tah ka kupanga bisa leber ku awanen boga dieu we yakin yen dirina teh mun paya supa surga moal kitu aya sifat eta
2: teuing sababna urang mangi keterangan bae kieu
0: nya nya keterangan anu soro bapa ajengan cing kumaha anu nu geus katarima
2: sedengkeun ieu mah kieu cek keterangan teh cek pajengan gitu
0: nya nya bener
2: fala taghurrunakumul hayatu dunya wala taghurrunakumul billahil ghurur gitu kan
0: bener
2: mangka omat ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan pan kitu jadi urang teh omat ulah kagoda ku kahirupan dunya
0: omat ulah kagoda ku kahirupan dunya
2: jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan.
0: Jadi maksudna ulangnya anu tadi teh meureun ulah nyeun hiji pagawean ibadah bari aya anu dipamrih.
2: Pamrih.
0: Nya teu sosieun ieu.
2: Tah ieu anehna teh kitu. Sedengkeun kari-kari ayeuna ditinggali-tinggali kitu. Biasana mah tas magrib teh pan sok ngajak ka urangnya.
0: Nya.
2: Di mana salat magrib teh cik euy hayu urang ngadua,
0: ya.
2: Urang zikir pan kitu. Ayeuna mah jiga nurusuh.
0: Din.
2: Kumaha?
0: Katempo dina dangdanan ge geus beda.
2: Tah, bener.
0: Tempo ayeuna mah make jeung daek pake sepatu.
2: Ke sepatu.
0: Make celana blue jean.
2: Di helm. Itu. Biasa anu make kopea. Ya?
0: Heeh. Tah. Eta teh nahnya.
2: Ngan paur urang mah kitu.
0: Ya paur geuning nya kumisi geuning nya. Aya ieu teh geuning aya dalil kieu
2: teh. Kumaha cik.
0: Wa may yatawak kal allahi fahuwa hasbuhu ta eta kumaha cing kira-kira
2: pan eta geus ditetelakeun eta teh nu hartina teh kieu eta teh jadi sing saha anu sumrah diri ka Allah eta moal aya kakurang
0: lamun sing saha jalma anu sumrah diri ka Allah
2: eta moal aya kakurang
0: eta moal aya kakurang
2: mata kelamun komar
0: nya
2: aya kakurang nyebutkeun umpamana teh mah ongko iman tapi ripu jeung riwa bohong. Di mana urang ngaku?
0: Bener. Ke din.
2: Cik.
0: Mah, ya masa kalian nya urang sekalian. Naon rupa ilmu ti Bapak Ajengan bari urang di mede aya dalil gini nya. Anna do patu minal imani. Kabersihan sabagian tina iman. Eta teh bersih kumaha we? Ieu sok geuning Udin mah sok jeung Bapak Ajengan sok badami ti jigan dinas teh. Kuring mah sok rada geumpeur nyarita dalilna.
2: Tah. Aya teh masalah kabersihan sabagian tina iman.
0: Nya.
2: Seperti nampu mana tema, ya mah anu badagna,
0: ya,
2: kebersihan berhiber,
0: berhiber bersih hijau berbunga.
2: Hijau berbunga itu sebagian.
0: Sebagian.
2: Aya oge bebersih di imah.
0: Nya sesapu. Tetangga
2: sesapu. Tah
0: eta bagian lancar dibersihan.
2: Itu
0: eta kumaha?
2: Eta sebagian.
0: Sebagian tina iman.
2: Tapi nu paling penting tina sebagian tina keimanan. Teh urang kudu daek bebersih tina tekad, ucap, lampah. Gitu. Sabab sanajan urang sasapu terus bebersih, lamun seuk tekad ucap jeung lampa, urang tetep moal aya ketenangan dina jiwa.
0: Najan urang sasapu bersih, lenang, lenglang kotor eueuh, lamun ucap laku lampa jeung tekad.
2: Itu jelas
0: nya kitu kumaha?
2: Goreng.
0: Lamun ucap laku lampa tekad goreng,
2: goreng.
0: Sanajan bersih sareat ge,
2: moal aya kanikmatan,
0: moal jadi kabagjaan.
2: Tah, nu kitu teh teh kumaha? Nu munafik teh.
0: Alhamdulillah. Nuhunudin didinya mah lancar narima-narimana.
2: Teh sabaraha mah? Eta teh jalma-jalma anu munafik. Sedangkan munafik cek pajengan.
0: Nya.
2: Innal munafiqi fi darkil asfali minanar. Walam tajid lahum nasir.
0: Innal munafiqi innal munafiqi
2: fi darkil asfali minanar.
0: Fi darkil
2: asfali minanar.
0: Asfali minanar.
2: Goid
0: asfali minanar.
2: Gitu. Bener-bener. Sanyana jalma-jalma anu munafik beungeut ngareup ati mungkir. Nya asfali menener mangka baris tempatkeun dina kerak neraka jahanam.
0: Sanyana jelema anu beungeut ngareup hati mungkir
2: asfali baris ditempatkeun di tempatna nyata kerak neraka jahanam. Bari jeung moal aya nu bisa nulungan ka eta siji jelema.
0: Nuhun din geus da hayang ari kuring mah nya aya ti bapa ajikan langsung mah gugup.
2: Bener urang-urang
0: we mah aya nu kieu we anu teu kapanggih ku kuring kapanggih ku Udin kuring jelaskeun
2: tah seperti kieu
0: cincing
2: nya tah sedangkan nu model tadi
0: anu model tadi kumaha
2: nya mangka oma cenanya ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kaduniaan seperti kieu teh aya nu umpama teh mah urang sholat, daek sholat.
0: Sholat, daek sholat.
2: Rajeun teh daek lamun seuk aya mitoha. Eta oge kasebut urang ningali kana kadunyaan sieun. Setiap sieun berarti jelas lailillahi ta'ala.
0: Oh, jadi menurut pada kia dinnya menurut aya jelema nu rajeun daek sholat teh hayang kapuji, calon mitoha.
2: Calon mitoha.
0: Hayang dipulung minati di pikanya, di pikandeudeuh. Tah eta kumaha eta maksudna?
2: Tah, berarti eta lailillahi ta'ala.
0: Bener. Eta nu kaganyel, kaganyel.
2: Contoh seperti kieu we nya. Ya, contoh seperti kieu ya. Urang adongeng, urang doang, sok meumpeung burung keur tibra kene.
0: Ya da bubah wae
2: eta teh. Kieu. Seperti ana urang. Nyebutkeun lillahi ta'ala.
0: Lillahi ta'ala.
2: Terus urang teh usaha dagang,
0: ya. Dagang.
2: Terus upamana teh mah digawe. Eta dagang jeung digawe lamun digawe hayang kapake kurunungan, hayang dipercaya kurunungan, tuh nepikeun ka cek paribasana, neangan ubarna, neangan jampena pikeun kapake kurunungan. Tuh, oge di mana dagang?
0: Kekekekeke. Lamun digawe hayang kapake kurunungan, digawe hayang dipikanya kurunungan, neangan ubarna atau jampena?
2: Jampena supaya dipikanya
0: supaya dipikanya aku eta
2: kurunungan.
0: Kumaha maksudna eta?
2: Tah, kieu urang teh pamana teh mah digawe gaji leutik. Hayang gede kumacarana kapaksa urang kudu neangan jampena.
0: Nya kudu ikhtiar.
2: Ikhtiar.
0: Nya bener.
2: Di mana urang dagang pamana teh mah urang neangan jampena sugan meunang isim.
0: Bener.
2: Rupayu dagang.
0: Nya.
2: Tah berarti eta teh lailillahi ta'ala. Ari pek teh kabeneran. Nu mere eta isim teh nyaeta mangewon.
0: Umpama nu mere isim teh mangewon.
2: Epek teh hasil we dagang payu digawe dipercaya.
0: Ya,
2: dalin lain alhamdulillah.
0: Kumaha?
2: Alhamdulewon.
0: Ari keke alhamdulillah naon hartina?
2: Alhamdulillah disareup puji eta tetep kagungan Allah.
0: Ari alhamdulewon,
2: alhamdulillah sareup puji eta tetep kagungan Allah sabalem ewon moal payu dagang.
0: Tapi can ngadengnya urang mah nu.
2: Tah mata.
0: Can ngadengnya aya nu ngaji alhamdulewon.
2: Tah, di dieu ieu ciri kamusrikan jelema teh dirinya. Di mana urang hayang payu dagang ngarepkeun tina hasil jerih payah manusia nu sejen, jelas urang teu rido lillahi ta'ala dina ibadah.
0: Auzubillahi min dzalika.
2: Tah, di dieu matakna.
0: Bener din
2: kitu. Tah, tutup dengan tutup tuh pajengan tuh pajengan.
0: Oh, teh mah rek ka jaman, rek abdi
2: jaman. Tah.
0: Kada kitu ngagegag
2: leung ka. Taiteun tadi teh ngan aya pikeun ibadah urang nya. Ieu mah pikeun urang. Aya hiji ayat anu dipihapekeun ka urang. Omat malah diomat-omat.
0: Hiji ayat anu dipihapekeun amanat ieu.
2: Amanat ti guru. Omat.
0: Omat-omat kumaha-kumaha. Heeh.
2: Salasu muhlikatun. Sulumu ta'u wa hawa mutaba'u wa izabul muru ibil nafsi.
0: Hatina
2: ari anu ngaruksak kana amal hade.
0: Anu ngaruksak kana amal hade.
2: Nya eta ayat tilu.
0: Anu ngaruksak kana amal hade ayat tilu. Nah,
2: hijina. Hiji.
0: Hiji.
2: Dimana anu nang medit anu dituturkeun.
0: Keke. Dimana anu medit dituturkeun.
2: Nah, dimana medit anu dituturkeun.
0: Di mana medit anu dituturkeun.
2: Nya umpamana teh mah urang umpamana teh mah rek barang bere datang panyarek montong hese. Dituturkeun kurang teh dibere.
0: Lamun urang hirup nuturkeun nuturkeun pedit gitu. Bener.
2: Anu kadua nuturkeun hawa nafsu sorangan nyata anu goreng.
0: Lamun urang nuturkeun hawa nafsu bari teu boga pamilih.
2: Teu boga pamilih. Eueuh we pamilih kana kahadean.
0: Eta goreng.
2: Nu katilu ngarasa unggul diri. Ujung pria takabur asa aing pang agahna asa aing pang akangna tak iya ngagugurkan kana ibadah sanajan getol sholat sanajan getol puasa sanajan getol menghaji diheulakeun malah.
0: Oh jadi meureunnya lamun getol ibadah getol puasa getol zakat terus boga tekad saeutik
2: situ ujung bisa
0: eutik ujung asupe kana paribasa kalau dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Oh bener duh itu brah ieu cara raan tuh cara serada marah mah bener saya din.
2: Paingan atuh ayeuna mah
0: teu geuleuh teh
2: bersih teu geuleuh teh tapi eta anger aya pegaek mah.
0: Oh gembeda nyari
2: sakeutikna urang teh urang ieu we anu urang bangla sama mah ngadagoan kitu ngadagoan jeungan
0: bisa kapur datang
2: heuh pokona mudai hareupeun mah ayeuna mah segan atuh
0: nyedaris bae sanyapa tuh kagen mah aya sendiri ngadedot
2: kitu aya kahayang aya nanyakeun tapi era kitu teu penting aya naon tah urang hayang elmuna tah
0: kitu tadi pikir-pikir bapak jeungan ada goreng dodonges
2: kitu.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Aduh.
3: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
4: Itu dia Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu. Pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
3: Jangan kecil hati Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
4: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
3: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
4: Iya Bu, Kiki minum ya.
3: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
4: Bener Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
3: Iya dong, Panomax.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Lain, Din. Lamun di pikirannya mun di pikiran tina kecap bapak ajengan jeung anu bieu gampang ikudunya disurahkeun. Bagi ka pikir bener agama teh penting
8: ya, agama penting atuh mar.
0: Bener. Cing kira-kira ke alasannya urang ulah-ulah bisa nyari tahu ngkul bari teu bisa mere jawaban. Lamun urang nyaritakeun agama penting cing cek di dinya naon pentingna agama?
8: Teh perbadi. Jadi pentingna agama teh. Lamun cekirata anu geus biasa
0: nyarekaan basa eta mangsa ilahar.
8: Tidak agama kacau. Jadi anu beragama teh tidak kacau. Mata kelamun sekurang aku beragama tapi kenyataan jeung kaayaan anak pacogregan bae jeung parasea wae jelas eta jauh tina kecap agama.
0: Bener. Lamun kecap agamanya agama teh tidak kacau tidak tapi ongkoh yang aku jelema beragama agama, tapi yang diulih dengan pipa sehalin di omongan
8: berarti lepas tina eta kecap agama.
0: Bener.
8: Gitu.
0: bener.
8: Jadi bener
9: pisan. Jam. Iga nama iya ya.
10: Sidik ya yakin ini iya.
9: Punten.
8: Asa mah.
9: Punten.
8: Asa itu.
10: Assalamualaikum melin punten itu kamu. Ajengan itu.
9: Oh, ayo ke ajengan assalamualaikum.
10: Tuh masjid ngajentul sirke gede. Nah,
8: kurang
10: punten.
9: Sok atuh mani.
10: Sok. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
10: Sok jam ayo nama nih.
9: Punten.
10: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum cek sewon.
10: Wah, wah. Pemirsa kurang ya, wah tuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Bisa di luar.
10: Ketongnya malam, orang cicing, May.
8: Gerihan.
9: Aduh.
8: Ijep damang, damang.
9: Ayah, iya,
8: iya. Damang lagi, gini. Enggak, aduh. Oh, itu emang apa, damang?
10: Apanya stok.
8: Udah,
10: Pak.
8: Malam-malam, sosok, kalbet.
10: Jangan dijem.
9: Enggak. Carik.
10: Mohon.
8: Lain. Kek. Itu ayah naon itu?
9: Eh, tak, bu, adi teh. Eh, coba tuan, mana
10: yang perlu, nak?
9: Oh, ada orang awewe, ya, Raul.
10: Orang laki nganter, orang gergenang-genang, ngaringkuk.
9: Oh, nggak pakai jalan hula, jalan.
8: Tuh, dia dipayang, calik.
9: Oh, nggak, Pak. Cau yang sih, dia.
8: Itu ulah ada dapangan didinya.
10: Didinya jam.
9: Raul, sini arah ripu, didinya.
10: Mohon hipu, itu, maaf. Terus.
8: Tadi itu calik dina naon?
9: Dina palupu.
8: Nah, pan dia ge sami nah, palupu di ditu tina naon di damalna?
9: Hay, di ditu mah damalna teh di nu ieu, tulang kebo. Atuhun nih.
10: Mane nu perlu na urang mah sakadal nganter mane jam mane nu hayangna, ayo ngomong-ngomongna urang.
9: Nyak nganter oge atuh jelema mah nya kudu bisa we kitu make siasat tu.
10: Salah semakie
8: kumaha
10: bapak-bapak
8: mohon mohon sok-sok
9: ibu-ibu
10: atuh oge ka pa ustad-ustad
8: mohon mohon
0: Tong sok eta tong kejeng Pak Ustaz sagala. Sok teh biasa.
10: Mawi kresna.
0: Tong ungkugan kitu.
10: Manawi teu aya cegahing Gusti anu Maha Suci. Wirehna abdi teh gaduh maksad. Nyaeta sapuluh kaneun. Rehna dina kaping ieu sasih ieu gaduh maksad ka jurungan ku pundulur.
0: Mohon-mohon.
10: Nyaeta Ibu Ijem kitu.
0: Ibu Ijem nyi Ijem
10: meureun. Munyi Ijem abdi mah sakadar nganteur wungkul kitu tah. Anu maksadna teh oge ka Ujang, Ujang sadayana anu laringi di dieu punten.
0: Ka Ujang-Ujang sadayana anu lalamat.
10: Muhun nyaeta abdi teh bade satracana bilih langkung saur bahe carek kitu. Teu nincak ciri sabumi cara sadesa kitu. Abdi mah rumaos kitu mah.
0: Eta kalangkung Jawadah tutung naon?
10: Mun Jawadah tutung bujurna gitu.
0: Kena ditu, ya mawannya. Ari urang bade nganggo paribasa kena dituntaskeun.
10: Sumohon.
0: Sok sanaos eta Jawadah tutung biritna. Keun bae da tutungnya lain birit Mang Ewon eta mah Jawadah.
10: Jawadah teh paribasa Sunda eta mah.
0: Kena tuntas.
10: Aya paripaos abdi bilih henteu nete tarade.
0: Mohon
10: nincak timuning.
0: Mohon sae.
10: Mohon.
0: Nyari.
10: Mugi agung hapunten we gitu Ujang-Ujang sadayana gitu.
0: Mantuk tuh saya. Ai ye. Di jeung atuh di dia tuh
10: di dia atuh mana ngejar gue di dia tuh. Nyerakeun mah ngomong sabaraha kali mana cicing mah mana nu hayang urang nu ngomong.
0: Mohon. Mohon. Puntanya ada but pijam teh teh pada budak kene tapi da geus diga geus kolotnya.
10: Mohon hadirna atuh. Budak kene ngora kene pisan teh.
9: Ieu naon teh ngaranna teh mamalihan.
10: Yang yang
9: aya teh aya kolot aya ngora boga ilmu.
10: Nuju nyamur itu, oh.
8: Nyamar,
10: mau nyamar itu.
0: Ijam, eta,
10: kawan,
0: RT waras.
10: Nah, itu nama biasa.
9: Tadi aku kurang.
10: Kamane yang nanyakan ke urang gitu?
0: Hari, kok ada ngewahnya urang hareos ke?
10: Bentan wae teh seukeut seukeut pendengaranana.
9: Ipis panguping awas paningan baru saja roning ninata.
10: Terus saya. Terus jami ka sohor teh jami tenar teh.
0: Ah, tapi punten nya nyanyinya ada ieu mah heureuy abdi mah.
10: Hayo ujang.
9: Ah, tenten sohor.
0: Kira-kira geureuy aja.
8: Main saya teh kakara urang
0: ningali. Aneh ieu teh anak teh si Abah
8: nu. Nu mana?
0: Si Abah sok ngobrol.
8: Oh, nu handapun WC.
0: Heuh,
8: lain anak pun masih gigirin
0: wes.
8: Oh, gigirin
9: wes. Aduh, balik.
8: Mang saya teh teh ngaranna teh basa.
0: Eh, tangan gigirin wes mata anak lagi juga WC.
10: Dempak belakang.
0: Eh, naon cenah ya naon? Eh, maksud kasa ka dirinya?
9: Kieu. Yeuh, ulah kawarang kong mah yeuh kuring tadi mah heula nya sema.
0: Kenapa enggak bete? Ya, nyapuk sah.
9: Penting kuring mah gampang heula babaturan mah.
0: Mohon.
9: Yeuh, nu dipandang kuring yeuh. Jadi kuring teh jauhna dituju datang kana pertempatan teh.
0: Mun.
9: Kuring teh bade naroskeun mama ajengan. Bapak jengan.
0: Oh,
9: ajengan cepot. Ieu imana?
0: Eh, mohon mohon mohon. Aya naon atuh?
9: Jadi kuring teh datang ka dieu teh perlu kuring secara blak-blakan.
0: Oh, bade balaka.
9: Bade waca balaka gitu.
0: Ke. Wakca balakana ieu mah ieu ujang wawakil ti Bapak Ajengan.
9: Oh, mohon sukun.
0: Naon balakana supaya engke pami Bapak Ajengan teh karasa nuju
8: leleson.
9: Ka mana ieu?
0: Nuju leleson.
9: Oh, nuju ka stasion.

0: Bapak ajengan daik ke daik kudu daik.
1: Keke, itu bade di cenah ke pengadilan rumah masana.
0: Ih, lain daik ke daik teh.
1: Kudu daik naon?
0: Wan pangbejakan atuh urang teh.
2: Saras makieu ujang.
1: Mohon.
2: Kitu nya.
1: Kumaha mah?
2: Teh ka dieu aya sing pulur teh sing ijem.
1: Mohon.
2: Rehna sim abdi teh tebih-tebih ti lemur ka dieu teh nyata maksud pokona mah deka mama ajengan.
0: Bade narosan gitu.
2: Tah kitu we pokona mah. Tong bakal disunahkeun
0: atuh. Mani hareu sek udah
1: oge. Oh, panginten ke atos apal. Mang Ewon sareng nyi ijem ka dieu teh.
0: Mohon.
1: Bade aya nu narosan bade nyuhunkeun di pantos dipangosankeun ku mama ajengan kitu.
0: Lain, Kon.
2: Jem.
0: Si Ewon.
2: Kieu kedekeun. Janten eta ijem teh sareng mah ajengan.
1: Mohon.
2: Ajengan teh nyata ujang gitu nya. Jadi ujang teh ijem tah janten ka mama ajengan teh rupina ujang teh narosan.
1: Mohon.
2: Jadi ijemna sareng ajengan teh jadi hoyong ijem teh ajengan teh ka ujang gitu ta.
0: Ewon kumaha?
1: Apa eta tu eta dileucaina tu?
0: Aduh.
2: Aduh. Mana mae jempah urang mah.
1: Jadi ke ku abdi dipermanakeun. Mang Ewon sareng mi ijem sumping ka dieu teh.
2: Muhun.
1: Maksudna bade ka pa ajengan.
0: Ajengan.
1: Meriogikeun wireh bi nyi ijem bade aya nu narosan.
2: Saneh.
1: Duh kumaha?
0: Sanes bi ijem aya nu narosan. Jadi bi ijem teh.
1: Bi ijem nya bebenyit ibi.
0: Abi teh.
1: Oh enak, jadi aku kumargi nyi ijem mamalihan, sakabeung jadi ibi, sakabeung jadi nyai.
0: Mun.
1: Ibi mah keur jadi ibi.
0: Jadi ibi.
1: Di pentang ku cakra jadi nyai deui.
0: Nya
1: sok atuh nyai ayeuna kumaha nyai teh maksud teh?
0: Jadi nyai teh sumpingna ka ieu teh nyai teh. Masih kene ieu dara.
3: Kalagasan.
2: Lengoh, lengoh.
0: Gadis gitu.
1: Mun bade aya nu narosan.
0: Iowo.
2: Jam sing bener sing ngarti atuh teh ngartieun
0: atuh. Eta mah yang nanyakeun cen aya nu narosan ku Iowo. Maka ka dieu ge anu nanyaan, eueuh anu daekeun.
1: Nah atuh make ka dieu.
0: Nya sugan pan mama ajengan mah tukang ibadahnya ngarti kitu. Tukang amal lah kitu sacarana kitu. Amal saleh. Jadi ajengan teh kudu saleh. Saleh ati.
1: Nya.
0: Ulah belang bayang aku si Ewon.
2: Terus awakan pebaturan atuh.
1: Mun masana anu disunkeun. Saleh atina Pak Ajengan teh naon disunkeun teh. Ya mah masana langsung masana naon atuh disuhunkeun.
0: Disuhunkeun kasadaranana.
1: Da sadar.
0: Nya.
1: Nya.
0: Sadar henteu.
1: Sadar. Eta ari nyai sadar henteu.
0: Abdi mah aya sadar aya henteu.
1: Kayana mah masana meureun. Kayak aduh can ngarti kene deui teh sabab kumaha maksud anu bener cing?
0: Ih, nyaita kuring teh eueuh nu nanyaan di ditu teh gancang nama istilah nama teu laku gitu.
1: Heeh.
0: Sugan kitu. Kadi ditarima ku mama ajengan.
1: Nya.
0: Kuring jadi ibu ajengan dah kitu we.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi kuring ngayakeun terpaksa yeuh.
2: Punten aja jangnya sekedapnya aja punten bapak nyemung sangemnya kata ge ayah tidur terima teh ayah istri narosan kapa maget mah cocokan mah gitu teh tidur terima ini mah kumadat tekeng di cang-cang mah merengsang mah dikurungan hoyong wae teras kadil
1: gitu
2: muhun beli mama waka abdi sekarang nganter gitu bapak mah
0: batur
2: memang
0: gitu ayah
1: itu ayah naon
0: itu ayah nunanyahan awewe kalalaki
1: muhun ayah tuh
0: nyaira dicoba ku abdi.
1: Oh, jadi meureun maksudna teh kieu nya.
3: Percobaan.
0: Percobaan.
1: Pak Ajengan teh dipenta kasadaranana supaya narima ijem rek nanyaan ka Bapak Ajengan.
0: Nah, eta geuning nya.
1: Kayak nyaon ieu ribut nyaon ieu teh.
3: Iya, Bapak cenah ieu ya, ya.
1: Ih, jang Ewon ngeunaan.
2: Mohon.
1: Tah. Ijem.
2: Ijem, saya tak mama eta.
1: Lain juga cengir ieu kumaha.
0: Aduh, teuingan naon ini ngadaleg deh ieu leungeun.
1: Sumpingna ka dieu teh bade
0: nanyaan kitu meni hararese.
1: Mun eta bade narosan.
4: Oh, dek nanyakeun perkara anu pangih malam eta teh harita teh ya. Jadi hayang nomer kitu.
0: Ih, sanes.
4: Naon?
0: Ieu mah kepentingan pribadi kitu, ieu mah.
4: Naon kitu?
0: Mah di dinding kalieur pisan ieu mah terang-terangan ya.

0: Wis kok ka era we gitu.
1: Oh, jadi maksudnya naon?
0: Nanyaan gitu.
1: Nanyaan saha?
0: Ka pepajengan. Adi mah watos.
1: Ayo Syriadin, Syriadin Umar. Meureun kieu maksudna teh.
2: Kumaha maksudna?
1: Ih jam teh meureun bogoh.
0: Aduh teh eta.
1: Kitu, tuk bener jam.
0: Ai ajengana mun nyahoan wae
1: nya. Jadi bogoh ka kami jam.
0: Mun karunya abdi mah bisi teh aya anu mangisihankeun kitu. Berita aya nu mangnyangukeun kitu. Heeh. Berita aya anu maturan sare.
1: Ini lembut.
0: Ai ayeuna teh usum tiris, usum hujan nyawan.
2: Udah si mutra mawana jam.
1: Ijem. Huk. Moal neangan awewe nu geulis bari jeung kotor atina. Ya. Tapi anu kudu pinuh agamana.
2: Amin.
1: Numutkeun dina katerangan agama. Ya ieu. Nu kudu dikawin teh hiji nu beunghar.
2: Amin.
1: Dua anu pinuh agamana. Turunanana. Saroleh ariman takwa ke pangeran
3: tah kitu
2: geulisna
1: terus tayeuna cenah ijem can kabejakeun ijem daek salat nya asal janji ijem
3: ditepati itu
1: ditepati bener kitu mar jadi maksud ijem teh hayang dikawin ku mama teh oh ku nya ku pirbados jadi daek ngalaksanakeun ibadah di antarana salat zakat puasa.
0: Aduh, kan tenan weh dah. Atos jantan pamajikan kiai mah kada ngajalankeun anu lima waktu sanes.
1: Bener.
0: Perintahna Allah Subhanahu wa taala. Bade abdi sun.
1: Nuhun. Syukur. Nah, kira-kirana Umar Suryadin rido sira laing lamun dewek boga nu maturan hees?
2: Upami Robih mah. Robih mah non rupi kapalai bapak.
1: Kira-kirana cocok lamun dewek menangkan ijab gitu.
2: Ada ada perkawis syariat mah namanya teh kasauran bapak ajengan tong tong ningali syariat tapi upami tiasa nyumponan ibadah non rupa pancen kaislaman bidang agama upami anjeunna tiasa ngajalankeun eta abdi mah doa upami tiasa ngalarapkeun non rupi pituah-pituah bapak
1: ajengan kitu jeung dengekeunnya siapa mungkin disawarga teh cenah bakal disampakeun widadari keur jelema anu iman takwa ya jadi widadarina teh lain disampakeun ditu mawa di dieu.
0: Wow.
1: Ijem cing jadi widadari.
0: Aduh, what? Nah kirana orang bisa jadi widadari.
1: Jam, kieu. Menteuna pangeran ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkatna tapi gumantung kana kabersihan hatena.
2: Tegepkeun, tegepkeun.
1: Jadi anu bakal jadi widadari di ditu teh ijem asal bener-bener ijem tumut kana jadi salaki. Daek ngalaksanakeun perintah pangeran.
0: Sun.
1: Tuh ulah nyentak atuh ai ka pisik ka bogo.
2: Sing eta teh kimah.
0: Sumuhun
1: kitu. Jeung eta ulah nyingsat samping ulah dikaluhurkeun. Orat-orat teh orat.
0: Oh, kitu.
2: Punten pajangan sakenapnya. Ieu bade ka pun dulur bae dulur abdi kitu, bisi ngerakeun ka abdi kitu. Jam heuh kuring rek mapagah kitu ka manehnya. Punten jang sakenapnya ye.
1: Sok.
2: Ieu mah dina nyaring nya omat kudu kudu tangian ieu mah lain. Sasarina memeh kajengan mah kudu nyaring urang kudu subuh keneh memeh adan teh kudu geus nyaring urang ka payunan ku ajengan kade.
0: Ieu
2: mah maneh mah ai nyaring teh jam 8 mesti kana morehe keneh wae kumaha ulah kitu tah.
0: Nya urang oge da engke mah.
1: Tah jadi kudu bisa naon pindah cai pindah tampian.
0: Sun.
1: Ya ieu. Jadi ku kituna ayeuna hukumna soal eta mah lah engke kahareup disampeur eta mah nya.
0: Sun.
1: Pokona ijem rek dikawin janji nya ieu.
2: Nuhun.
0: Nuhun.
1: Heuh sakitu we balik we ayeuna mah.
0: Ya mangga.
1: Sakitu.
0: Atur nuhun atuh.
1: Heuh sakitu we nya. Eta Umar pangmareskeun di masjid eta sagala
3: rupa praktik
1: bae teu kuantu.
3: Mangga mangga mangga.
2: Pada para mios atuh.
1: Heuh nuhun nuhun.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tah kitu Ce Din
3: kumaha
1: eta Umar
3: ulan
1: peuting ke keun bae entong wiridan.
3: Nah,
1: entong make jeung ini pimpin ku bapa nya. Mereka sorangan masing-masing wiridan di masjid bapak ya perlu euy.
3: Gitu?
1: Heeh.
3: Ka mana teh?
1: Anteu eta mah rusiah kuring nu penting mah rusiah bapak eta mah.
3: Ya.
1: Teu perlu nyaho. Sakitu we. Penting engke pokona mah.
3: Bapak moal wiridan.
1: Moal wiridan tah ada panyokot kana itu tuh. Eta sajadah pindahkan anu tina itu pindahkan ke masjid eta Suryadin pindahkan sama ke masjid buru-buru. Kurang ajar tah iblis anu rek jangan janjian ka aing nek ngapeuting mere emas teh tapi ku aing dina handapeun angal peuting tadi awas ya ku aing bedog teh diasah deui ku aing dibabad tangka waru teh peuting engke aing init deui lamun kitu mah carana cuman sia kabeneran aya geus rupa-rupanya peuting ke aing geus kamimitian deui sia rek newak curig teh abongan jalir janji aya dua peuting tilu peuting aya nu kaopat peuting eueuh ieu emas dina panangal teh rek init deui sia ngalawan ku aing sina kakeun deui dina tuur ku aing iblis teh

0: Jadi pula mana hari tadinya ngejanteng nanti tak iblis deh. Kurang ayar pisan jelir janji Sulayatina cerita ongkoh ngakukun jina makhluk jujur. Loh, ongkoh kurusyaka dan itu? Ya, iya. Aduh, tengah peting jemplang-jempling aing mah aya kasieun. Blis! Beda, muncereng panona tuh. Kadieu mana?
1: Andika kadieu.
0: Bener, Blis. Hah? Hmm. Sakumaha janji Andika dina peuting kaopat mukakeun angal kuring eueuh naon-naon. Naon sabab? Jing naon alasan Andika? Jawab ku Andika.
1: Andika butuh ku buruh.
0: Heeh.
1: Butuh ku emas.
0: Janji anyeun anu geus dijanjikeun anu disanggeun harita. Mana bukti? Nikelasi serian dari mana? Hmm?
1: Mual meredei kulam cukup sakitu.
0: Nah, syukur. Lamun pamadegan Andika nepi ka perbadinya, tingali ibedok. Keringa babat tangkawaru, nu aya di dieu. Ngarti?
1: Kula bakal mertahan kenana.
0: Jopet ilah-ilah ngeus eleh geus disedekakeun dina tur dek ngalawan deui ka kula.
1: Talukna makhluk mun pae talukna kula.
0: Heeh.
1: Mun sirna kula teu sirna kula can taluk ajengan.
0: Hayang ngajajal deui pangawasa kula lamun kitu carana.
1: Sabalikna kula rek nanyakeun naon pangna Andika ngambek.
0: Apa jalur janji?
1: Teu mere emas.
0: Teu mere emas. Seuri.
1: Moal bisa katuar teh ajengan tangkal teh.
0: Sabab
1: aya kula.
0: Oh jadi ngalawan deui ka kula.
1: Sabalikna ajengan ge
0: rasakeun pembalasan.

0: Bang.
1: Iya, Pak Kunaun, Pak Kunaun.
2: Oh, Suryadi Umar.
0: Aya naon ieu teh?
2: Nah, untung sia ka dieu. Aduh, aing lieu.
1: Kunaon, Bang?
2: Lain wae ka Kunaun, Kunaun ulah nanyakeun ka nu Ripul.
1: Aduh, lebat angin.
2: Lain deui teh tempat badare hubungan angin.
1: Ulu itu, ulu itu, ulu itu.
2: Panon aing ngajedul.
1: Ulu, soca dugi ka cindul kitu.
2: Ieu peujit, peujit aing nolol.
1: Alah. Eta mah ngamung kentob.
2: Aduh. Gotong heula aing ka imah. Jeung kaget teh. Teu nempo malu di hareupeun maneh bie.
1: Gotong.
2: Eh, Umar.
1: Sok-sok ulah eta dindin-dindin gotong dindin.
2: Teu nempo malu bie sia.
1: Henteu, henteu. Maluk naon teh?
2: Bie nu neungeulan aing.
1: Nya maluk naon? Aya nu neungeulan.
2: Aya nu neungeulan aing.
1: Sagarong bangsat.
2: Lain teuing.
1: Maluk naon, maluk naon?
2: Curig geuleuh.
1: Ayah jurig.
2: Ayah jurig.
1: Jurig di mana?
2: Ayah jurig. Jeung Ririwa.
1: Jurig.
2: Umar. Montong seuri si Umar.
1: Malam Jumat itu mah. Malam Jumat. Satu sok teu urang datang. Eta jeung kukul nabi ye di
2: lembur. Aduh. Ku aing ka dieu.
1: Aduh. Burang. Alah.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebustrom.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebustrom. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrom sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrom, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrom dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nyari awak ni lucu-lucu itu.
1: Mana? Anu jadi nama mana cik?
0: Iya pemecatan.
1: Cik bro pemecatan. Cubi ko abdi ino
0: sampai.
1: Bita ya naon mar bita. Bita ya naon atau?
0: Lain bia pan tadi petingnya.
2: Ima sok ngalamun tato ngalamun wayan. Bet, ete ungi teh kunaon di gedung kegara rendek gitu bitis.
0: Gelutek cuy.
2: Lama itu kita jeding.
1: Kau tak uriwi.
2: Allah. Cobi.
0: Gelut aing jadi lice.
2: Allah. Di gedung nyeri patuangan.
0: Ih nyalingit kena beuteung euy duh. Karasa euy.
2: Eta rambut tilas dijama kumaha dugi ka murudul kitu.
0: Murudul teh geus ipis buk teh teh.
1: Sajemol
0: kitu. Oh, butak. Bakeur mah aya turunan teh butak teh.
2: Alah, Bapak. Eta kunaon geuneuk, Nan? Eh karang, karang. Karang panyabdi teh bareng. Eta karang sasakalit saya nya mun ageung.
0: Suryadin.
1: Kenaon?
0: Ieu syukur na teh euy.
1: Mana ieu?
0: Da siling kumar teh ilengeuna. Oh, syukur euy mun cetana ge nya aning siling
2: kumar. Mun kuku teh mah sabie, Bapak kuku teh.
0: Petot euy. Lain kade cing bener-bener siling ibadah teh euy.
2: Alhamdulillah
0: rasa ku derek
2: euy. Kumaha ari ieu Bapak teh keur
0: kajantan
2: teh aya naon?
0: Lain dek teh. Mun naon sabab eta euy?
2: Perkawis
0: jadi ai tadi aing gelut jeung jin bis dua kali gelut ceuk euy.
2: Ja gelut,
0: gelut.
2: Ke gelut sang jin kumaha?
0: Jeung jurig.
2: Jurig.
0: Heuh ceuk ayeuna mah jurig jeung budak model. Nu sakali mah dewek teh meunang euy gelut ceuk.
2: Aduh,
0: aduh, leutik cing euy, leutik cing.
2: Eta leras nyerina teh.
0: Jadi nu sakali mah dewek teh meunang gelut ceuk euy. Janji.
2: Janji kumaha?
0: Cing, teguh ku siling hayang nyaho pacerdas-cerdas otak.
2: Ke.
0: Euy ku dek ngagus karasa. Umar, boh Suryadin siling euy.
1: Janji
2: na. Ya dites euy ku guru din dites era. Cing teguh atau kudidinya
0: teguh kieu dongengna
1: cik
0: jadi dewek teh gelut jeung iblis
2: gelut sareng iblis
0: heeh jeung jurig
2: jurig
0: kulantaran dewek teh keluar tangka waru ari teh ceuk euy
2: mun
1: jurigna aya
0: anu sok ditapaan heuh papangi bungkleuk ka jeung aing
2: mun atos
0: jadi dina waktuna datang jurig teh aing teh datang keueung ari teh teh datang keueung tina setengah kakeung jo nempo nu bungkleukan di hareup.
2: Yakin itu unik ka uning aku Bapak?
0: Heuh, ku aing.
2: Eh, kumaha? Kumaha tata sakitu?
0: Tapi ulah sieun.
2: Duh.
0: Ulah sieun. Keur urang. Ayeuna. Jadi lillahi ta'ala dewek terik nu aratang ka waru nu sok ditarapaan teh geuning.
2: Mun anu dibadantenkeun.
0: Bener.
1: Sok diparenta nomer.
2: Terus
0: tengah peuting aing ini tarita teh basa eueuh teh geuning ari teh.
2: Mun basa abdi bade ka ditu teh diwagel bade nya.
0: Oh, tarita.
1: Leres.
2: Harita teh geuning mareng teh diwagel.
1: Nya. Nyuntruk.
0: Duh.
2: Tirab, Bapak.
1: Raos dipencetannya.
0: Dipencetan eta mah jadi tirab dadah. Tulus aya teh gelut dan keukeuh manehna mertahankeun. Tangka waru dicuarku dewek eta gelut euy.
2: Papukeun
0: disinakeun sidik eta mah disinakeun na tuur ku aing.
2: Disinakeun.
0: Geus eleh.
2: Juri kawan ku Bapak.
1: Hebat boga guru
0: aing. Kitu euy.
2: Rugi boga guru teh din.
1: Percaya 100%.
0: Ngan janji mah teh taluk ulah dipaehan.
2: Janji taluk ulah dipaehan.
1: Manehna teh.
0: Ngan janjina teh rek mere emas. Malahan aya emas nu kaena.
2: Asal ulah dipaehan janji dek merek emas.
0: Dek merek emas unggah hudang hees numatak
2: juri bade mesin emas.
0: Dengekeun heula atuh.
2: Mun sok.
1: Mun jiga nu hayang.
0: Harita teh. Ning opat subuh mama harita teu milu salat teh teu marengan ilaing.
2: Mun alim wiridan geuning.
0: Dah. Muka wae angah geus opat kali aya emas.
2: Muka angel ya.
0: Ka tilu kali aya emas aya ka opat kalina eueuh sabab janjina 5 peuting dek mere. Tah harita teh basa si Ijem datang ka dieu teh geuning harita teh beurangna.
2: Mohon mohon mohon.
0: Peutingna teh dek-dek teh ini deui sabab amek nguneuk-nguneuk ka eta iblis teh.
2: Mohon.
0: Mohon. Sabab nu kaopat peuting eueuh dibukakeun dangal ceuleun.
2: Jalir,
0: jalir. Harita teh geuning basa beurang datang si Ijem.
2: Mohon atuh harita terang
0: geuning. Basa si Ijem hayang dikawin tuh kudu janji mun kudu jomponan ka si Ijemnya
2: deui. Mohon da ulah jalir bapa memargi ajengan.
0: Era. Tah, ini tengah peting ayah, oi.
2: Anu ngadua kalian?
0: Ngadua kalian ge ayah. Ngan baut, baketut. Kumaha, moncorong,
2: gitu. Baut siun, panginten.
0: Lain siun, dewek teh, amak, gitu. Jika, di amak ku dewek teh, sekalah seuri.
1: Jika kumaha teh, mak.
0: Hah?
1: Jika kumaha teh.
0: Panona rada sipit, seket hidung nate. Oi, jika ucing kasorot lampu, eta teh ini.
2: Lampu neon,
0: lampu mobil. Bakre.
1: Nyoy.
0: Hengklai sihung lamun cek budak borangan mangesieun tapi dereka henteu
2: bau sangeteng
0: anain ompong ari teh
2: jurigain ompong
0: aya aya teng huntu payasun jadi
2: mah panyata jurig mah tara ompong
0: tagi cu euy ger deut deui we jeung dewek cuma gunewek ditagih gitu cegelutuy no atuh oi
2: kumaha
0: barang gelut jeung dewek dewek harita ning basa di siling tadi peuting datang
2: mohon mohon mohon
0: tah harita teh dewek teh geugeukeun dek dicekek deuleu datang cerowok si laing duaan Suryadin jeung si laing mar
2: mohon mohon mohon mohon mohon mohon
0: tah duh oi datang si laing teh peuting teh alas tina panempo dewek teh leungit tanpa beu hilang tanpa kerana.
1: Paingan
0: atuh. Ai gararuna kene ai buktina mah bisi siling dipercaya. Pan buktina beut dewek nepi ka geuneuk tepa ning ka siling mar geuneukna mah.
2: Mohon mohon. Mudah abdi ge nampi datos ki buktosna kitu. Di mesti ngaina bade di ule-ule ge di supaya rusuk kedah bule da moal tiasa tos ki buktosna.
0: Gitu geuyeu. Dah kitu. Jing pangneguhkeun naon sababna dewek sakali gelut pamenang ai nu kadua kali eleh cing siling Suryadin
2: lepat jurus sigana nu ngadua kalian mah
0: cing siling Umar
2: mohon lepat jurus sigana cing ari cing
0: Udin cing ari cing siling Suryadin kumaha
1: lamun
0: cek kuai Rohidin
2: lamun cek Udin
1: eta rada gempur aing ngarupan guru
0: mah Umar cing sok cing sok
2: sok gempur-gempur di ulah bangkung kahana
0: kitu tangah keneh
1: anu ku abdi tos katampi
0: dongeng ti bapa
1: ti dongeng ti bapa
2: nah kasimpulan
1: geus nyaritakeun waktu harita
2: nya
1: ieu
0: naon sabab depangna eleh dewek peuting
1: malah nerangkeun keterangan anak gitunya
2: pengalaman
1: jadi cerita keterangan teh qala fa bi'izzatika la ughwiyana lahum ajma'in pan gitu demi kemuliaan Gusti saektosna abdi rek nyasarkeun sakabeh manusia cek eta iblis teh
2: demi kekuasaan Gusti kula rek nyasarkeun sakabeh manusia
0: janji iblis teh
1: janji iblis eta teh
0: anu dicaritakeun ku dewek harita teh
1: heningan waktu harita
0: bener janji iblis teh
1: janji iblis
2: ali beratnya
0: ieu pan garareuneuk
1: beungeut tapi aya kecuali iblis oge
2: kecuali kumaha
1: kecuali na kieu ila ibadaka min humul mukhlasin
2: ila ibadaka
1: min humul mukhlasin
2: min humul
1: mukhlasin
2: mun teh naon
1: teh angin anu moal digoda ku kaula cek eta iblis
2: nya. Anu moal digoda ku kaula
1: anu ibadahna ikhlas kaula teu sanggup teu wani
2: anu moal digoda ku kaula anu ibadahna anu ikhlas
1: nu rido
2: nu pasrah
1: nu rila
2: nu sampurna tanpa nu dipamrih teh
1: kana lillahi ta'ala
2: tamiang meulit ka bitis
1: tamiang meulit ka bitis
0: alus Suryadin silaing geus jadi
1: jigana poho mah ieu bapa teh jigana poho
0: hilap ka guru
1: hilap
2: dangkeun-dangkeun kumaha bapa
0: jadi kia alus Suryadin
2: alus menema
0: dina silaing teh samet ayeuna heuk dibere gelar ajengan mere
2: alah Suryadin
0: ada abdi tah siling
2: Sabi yang tadi malam bayar bapak.
0: Oh, kan bayang masih lagi ngejam mah. Jadi syukur Suryadin. Di mana lemur itu Suryadin?
1: Cikotok gitu.
0: Cikotok? Ih, syukur itu bukit Cikotok sehingga. Oh, tak itu jadi pangna dewek menang nusa kali mah. Ui, ini telilahi ta'ala.
2: Ya, lillahi ta'ala.
0: Ayeuna mah dewek eleh teh kulantaran nempo emas. Karena emas anu dinahareupeun angel.
1: Kabebenyokeun.
0: Kabebenyokeun.
1: Ya.
0: Jadi init anu kadua kali mah dewek teh lain karena Allah.
2: Karena butuh
0: lain ikhlas
2: panas ikhlas
0: dik luar tangka waru teh lillahi ta'ala tapi dewek teh bisa jadi tina karena emas anu dinahanapun angel eueuh.
1: Oh,
0: initna tadi sakali mah ikhlas nu kadua kali mah karena emas.
2: Karena emas
0: jadi katutup kaimanan dewek teh ku eta emas teh.
2: Mohon pang bibita teh.
0: Jadi yakin hubungkeun jeung katerangan anu ti dewek teh anu caritakeun ku Siling Suryadin. Kumaha tadi teh? Janji iblis teh.
1: Ingeteun urangnya.
2: Naon?
0: Eta. Din,
2: eta janji iblis tong ka panawahan.
1: Ya janji iblis teh kitu, Pak. Anu
0: sumacana?
1: Qala fa bi izzatika la ughyana lahum ajmain.
2: Kitu. Ajmain
1: cenah, Pak. Demi kamulyan Gusti, saya kelosna abdi rek nyasar-nyasarkeun sakabeh jelema.
0: Angin. Ila sok
1: ila ibadaka minhumul mukhlasin
0: anu ibadahna ikhlas jeung rido
1: ta eta.
0: Nah jadi neumrag euy kana iman takwa mah iblis oge dan watak ulah sieun kumawani teh di dinya ya. Tak itu euy ta ayeuna mah kieu we geuning sagala rupa pasualan oge teu cukup ku sorangan dewek.
1: Mohon
0: tak ieu mah urang babarengan deui cat ieu santri-santri bejaan kabeh.
1: Mangga.
0: Sakeudeung deui urang init
1: mohon
0: urang tuar eta tangkal waru.
2: Mohon tangkal waru doyong teh urang tuar.
0: Urang tuar
2: sakira-kira
0: sakira-kirana bakal ngadatangkeun deui ka musyrikan
2: ka musyrikan.
0: Ya nya. Heeh tah kitu sabenerna mah euy. Sarerea ieu babarengan nya jadi gawe teh.
2: Hayu dulur-dulur. Ayeuna mah urang nuar tangkal waru doyong anu ngadatangkeun

0: tah kitu dawala. Riwayat dewek teh.
1: Riwayat akang kitu?
0: Heueuh rek. Jadi riwayat tepungna jeung si Kijem. Yeah.
1: Memori.
0: Heueuh. Jadi eta mah kitu we harita.
1: Aduh, pai.
0: Jadi segala papasualan oge eta teh samet ieu reng dawala.
1: Heueuh, aya kitu kumaha ka?
0: Heueuh, tah cing inget. Pasoalan-pasoalan anu nyangkut kana agama dasarna teh rido jeung ikhlas.
1: Ulah dibulat-belitnya.
0: Ulah dibulat-belit, reng.
1: Tekengeng teh.
0: Jadi sholatnya, zakat,
1: puasa.
0: Moal ngajamin eta wungkul mah euy.
1: Sholat, zakat, puasa moal ngajamin, ngajamin naon maksudna
0: teh? Ngajamin kaslametan dunya akhirat lamun eta wungkul.
1: Oh.
0: Tanpa rido, tanpa ikhlas, tanpa lillahi ta'ala.
1: Tanpa lillahi ta'ala.
0: Gitu. Cinta dawala dongeng.
1: Gitu cah.
2: Cahitah wala cahitah.
0: Hah?
2: Cahitah deh.
0: Tuh. Pan lancok sileng si Ijem pan.
1: Cek.
2: Ya gara lo itu rata cahit lo tenana.
1: Ditampi cek.
0: Syok syok cikinya. Uy dawala. Nuhun cek. Oge aka. Ayeuna aka sasatna kasebut ku batur ajengan ka de mi hape.
1: Tah kitu Kang.
0: Mi hape aka.
1: Mi hape.
0: Heuh, dulur mah nya. Aya teh kumaha? Ngaran-ngaran dulur jeung baraya teh.
1: Jauh kudu silih tepungan.
0: Jauh silih tepungan.
1: Anggang silih teang.
0: Gering,
1: gering. Gering silih naon Kang?
0: Silubaran.
1: Silubaran bener.
0: Silubaran. Syukur euy.
1: Mohon Kang.
0: Syukur. Tak kitu komo deui ayeuna kolot urang Bapak Semar. Anu geus sakitu ku tetangga urang sareya. Dipikolotna dihormat. Ayeuna ku anak diheureuyan. Di bawa banyol.
1: Moal Kang abdi mah moal deui deui.
0: Sapa pina kateranganna kieu euy Gusti panghampura Gusti.
1: Panghampura Gusti.
0: Moal tumerap ka eta manusia.
1: Moal tumerap ka eta manusia.
0: Munseug.
1: Munseug
0: eta manusia,
1: eta manusia
0: teu pindah,
1: teu pindah
0: tina laku lampah salah kanu bener,
1: tina laku lampah salah kanu bener,
0: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa,
1: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa,
0: inung jeung bapa. Tamode murid dewe kanu ti heula teh anu guguru harita bubarengan teh ah si Suryadi,
1: mohon
0: geus jadi ajengan
1: anu mun Suryadi anu bule,
0: heeh Suryadi. Ada botot nih.
1: Ay Umar.
0: Umar mah nanti di itu di Majalengka, oi.
3: Jadi
0: Haji.
1: Haji.
0: Haji Umar di Majalengka di itu.
1: Rekanjang
0: di Pasir Muncang.
1: Rekanjang orang di itu. Rekanjang.
0: Bisi siling butuh buah kayaknya.
1: Mohon.
0: Oke. Okay. Tapi gitu,
2: akang jadi Haji Muncang kan?
0: Hah?
2: Akang mau jadi Haji?
0: Ih, tadi gereja bisa kejam pindah-pindah gereja, pindah
3: ada gereja.
0: Dung.
1: Teteh ngali-ngali di dengar teteh ulah paceuleuweung ceuleuweung.
2: Lain teteh mah jadi nyaharupan si Gareng teh jadi kumaha mah. Asa geumang.
0: Geumang kumaha sering tejem.
2: Lain asa nyaharupan Astana.
0: Heeh. Tah dengekeun ayeuna euy lanceuk maneh reng. Ya,
1: asa nyaharupan Astana teh.
0: Lanceuk maneh ayeuna Ijem.
1: Mohon
0: kampokeun.
1: Tuh,
0: mohon. Daek ibadah. Malah nyaringna teh heula kana Ijem tibatan dewek ari subuh.
1: Nyaringna.
0: Ngaran-ngaran jadi pamajikan ajengan.
1: Bagja.
2: Kudu giat.
0: Bagja gera karidoanana.
1: Ikhlas.
0: Lain kaikhlasanana Ijem jem.
2: Kakang.
0: Lamun Ijem sapertina akang kawin deui, kumaha kira-kirana?
2: Ah, entong.
0: Tuh nya. Percaya henteu.
1: Atuh teh ikhlas teh makang rindu.
0: Teu ikhlas di Candung.
1: Rapatnya urang teh. Urang lamun ikhlas mah di mana? Aduh.
0: Gitu euy. Jadi
2: baru diagulkeun cenah meureun.
0: Heeh, Ceuk. Lain anu hone ayeuna Ceuk bisa barengan pun lanceuk runtut raos saujeunan sagegeus sapihanan ka Akademi HP ka Ceuk nya.
2: Nya mah HP
0: ka. Pangjagakeun wibawa komara salaki Ceuk heulan Ceuk kuring.
2: Nya.
0: Naon sababna? Oh, awewe teh Ceuk. Nya?
2: Nya.
0: Ponok lengkah awewe mah Ceuk.
2: Ari lalaki.
0: Ari palalaki mah panjang kokod. Jadi Ceuk ayeuna nuhun kitu tah. Geus bisa nungtun ka dulur-dulur. bisa nungtun kata tangga dina jalan ibadah ka pangeran anu dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan nya ceuk.
2: Heeh.
0: Oh, tadi kitu dawala euy. Tadi semat ayeuna boh gareng, boh ijem, boh siling dawala. Heeh. Da kitu jadi kampung urang teh.
1: Kampung urang teh nama?
0: Urang majukeun, urang pajukeun ku urang salaku budak ngora sarea.
1: Sangkan warga urang teh jadi warga anu saleh.
0: Sawarga anu saroleh.
1: Anu salah ulah jadi warga anu salahnya.
0: Ulah warga jadi warga anu salah.
1: Anu bakal jadi
0: suluhna neraka.
1: Ya.
0: Alah, jadi hinarkeun.
1: Hinarkeun.
0: Naon rupaha anu dilarang ku agama jeung dari agama?
1: Mohon kan.
0: Iya.
1: Ceuk. Abdi ayeuna teh sarada daek pasang kan.
0: Ulah euy. Sabab haram teh ceuk euy.
1: Tara
0: haram.
1: Tapi kamari abdi kan dibere duit tang.
0: Ku
1: si Sung Eb.
0: Tak kitu.
1: Cenata reng keur meuli rokok, menang-menang nomor.
0: Menang nomor. Ai dibere mah keun bae.
1: Tarima
0: we.
1: Tarima.
0: Pamere mah.
1: Akang rek atuh ieu rokok radang nomor.
0: Entong pake ku si leung akan.
1: Bisi ere.
0: Dedek ngaya gitu.
1: Aya.
0: Jadi boh eleh, boh meunangnya. Oh. Lamun urang judi haram euy.
2: Haram tadengekeun gareng.
0: Duh, hinung eulan ceuk si laing geus apal euy.
1: Ceuk. Hmm? Ade geura. Hayu masuk ka kamari geuning ngeceum HP ka urang.
2: Eta? Heeh, eta mah keun bae da eta mah salingkuh.
0: Geus eta mah lain heureunya yeuh. Jadi boh meunang, boh eleh setiap judi haram.
1: Haram. Naon haramna kan?
0: Hah?
1: Haramna kumaha?
0: Haramna mun aya nu mararasang teh pakir miskin euy.
1: Jalma sangsara nu hayang senang.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Terus
0: nu eleh jeung nu meunang loba nu eleh. Sedengkeun nu aleleh dina hate leutikna mah teu ridoeun,
1: teu rido eleh.
0: Jadi lamun maneh meunang teh tah duit nu dibikeun ka maneh teh ladang teu teu rido, ladang teu aleleh. Jadi lamun dilegleg teh mah kumaneh malakna geungerong. Cenah ayeuna teh karasa kumaneh. Wong tua gaweuwitan, wong nom darma lakoni. Sing sakolot anu nyieun kagorengan anak inje nu bakal tigubrak kana jurang katungaraan.
1: Tah kitu cenah teh bener pisan jejem.
0: Jem dengekeun geus teh.
2: Is puguh we atuh.
0: Tah kitu da ulah. Hm, nuhun ka. Kuring mah ngadengekeun teh ti tata tadi ge. Heeh. Tah kitu. Jadi lebah dieu ayeuna pamarentah urang ayeuna panjudi-judi gelap nya.
1: Oh,
0: keur diteangan.
1: Mun dadi,
0: malahan aya judi gelap teh diberantas.
1: Diberantas ke
0: diberantas. Ieu unggulna jeung bagjana urang boga pamarentah teh.
1: Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin aya nu gelap.
0: Lamun
1: eueuh nu caang.
0: Heuh, eta mah geus jadi katang tuan dunya, euy.
1: Papasangan.
0: Setiap aya caang pasti aya poek. Setiap poek aya caang. Dan ai judi mah ngaran-ngaran judi mah boh nu poek, boh nu caang. Setiap-tiap judi haram kade lain ceuk dewek. Ceuk agama.
1: Dina agama.
0: Ceuk keterangan dina. Lamun teu percaya asa-saak we kitu kateranganna kumararane.
1: Mubadir
0: ya. Ngerepek pikir usia. Nyengcangkeun keimanan manusia teh teh euy.
1: Nyengcang
0: resusenkan. Atuh heserek majuna, heserek ningkatna ngawangun manusia seutuhnya, lamun ayeuna urang ancrub kana perjudian.
1: Terus kan.
0: Yeuh nya.
1: Terus.
0: Heeh.
1: Tuh kagap kan dawala.
0: Dina agama kalah hee si dawala.
1: Ai panya teh regep.
0: Hees kana antep. Jadi kitu euy. Taina urangnya kabejakeun cicigina seni kitu nya. Dina seni oge okay, kudu kitu. Perjuangan para wali dina nyebarkeun agama Islam teh terus.
1: Jadi seni utama ieu keur anu luyu jeung urang profesi seniman Sunda. Kudu mawa misi
0: ka agama ka Islaman jeung pamarentah urang. Anjuran nu hararade.
1: Program.
0: Nuju kana tinggalan teh kumaha carana bantukeun sakumaha misti. Dah gitu mode dewek baheula dina seni nya. Dina seni dewek baheula inget wae eta kana lagu euy.
1: Lagu mana?
0: Lagu buhun. Lagu nate kebojiro.
1: Oh.
0: Gerasok urang setaya kasetna kebojiro,
2: gerasok. Coba.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Dan, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: manusia diwajibkan tapakur, tadakur, sarang tapakur. Margi ilalampahan pawayangan sasat anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha diri nati mana asal deh kamana mulang jeng naon pancen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios.
1: Di mana teh?
0: Ngawiosakeun kawontenan hiji padepokan anu kasebat padepokan Tunjung Sampurna. Hiji tempat anu kalingkung ku Gunung Hejolemok Dangdaunan. Rajegna tatang kalancur-cur cai nu karerang. Marga satwa disarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di

0: sami kaget ningali ayat cahaya tur aya gambar dina dada manuk garuda.
1: Ama? Geuning eta jadi gambar.
0: Cingsok. Gambar naon nu kahiji?
2: Cobi bulan tinggal.
1: Di tengah-tengah eta dada manuk garuda teh aya gambar bintang, ama?
0: Iya. Tuluy. Tuluy aya gambar rante nu handapna
1: palih kencana.
0: Tuluy.
1: Palih luhurna aya gambar saringin.
0: Tuluy.
1: Geuning aya sirah banteng.
0: Tuluy
1: aya pare sareng kapas.
0: Tah.
2: Teh gini.
0: Luyu jeung kawajiban maneh yen manusa teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur.
2: Leres, leres.
1: Naon teteh hartosna ama?
0: Tangtuna. Kudunya ho hartina di mana geus nyaho hartina diamalkeun.
2: Tu geuni.
0: Sabab lamun jauh tina pengamalanana, ieu manuk garuda teh ngan ukur dituna dina etalase unggul, di mana nyarita ngan ukur jadi teori unggul, jadi kamuflase unggul. Tapi jauh tina pengamalanana nu matak, bahaya lamun lepas tina ieu katangtuan anu tangtu.
2: Oh, tangtos, tangtos.
0: Kekekeke naon teh hartosna kieu jalu? Ai eta nu di tengah teh bintang. Gambaran urang hirup di dunya teh aya nu kagunganana. Aya nu kagunganana nya eta urang kudu percaya yen hirup teh aya anu kagungan. Ieu bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina teh aya nu kagunganana. Dina harti urang teh kudu percaya ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Eta kadenan.
0: Naon supaya percaya kanu boga? Naon supaya ulah noyot, ulah umaku hirup? Yen sagagahna manusa aya nu leuwih gagah. Sasakti-saktina manusa aya nu leuwih sakti.
1: Oh kitu. Ay marukana.
2: Murukan teh.
0: Da kamampuan manusa mah terbatas jalu.
2: Laras.
0: Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna teh garape cicing dina rel kereta api datang. Ulah nyingkah urang teh jeku kusek weh.
2: Jadinya bisa
0: terjadi. Nanakeun teti kuku-kukuna acan ku kakawasaan pangeran
2: cu. Laras, eta disebat terbatas teh kulana.
1: Jadi urang teh kena percaya yen hirup teh
0: aya nu kagungan.
1: Saha nu kagungan urang teh ama?
0: Nu kagungan urang teh kakasihna teh jenenganana teh Allah.
2: Tu geuning.
1: Dupi eta Allah teh jenengan saha?
0: Nya eta jenengan nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
1: Di mana teteh ayana?
0: Ulah nanyakeun kitu. Sabab aya jeung eueuh kagunganana keneh. Sabab eta mah kapager ku laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
1: Kusaha atuh penakna?
0: Entong make jeung diteteangan da ku itu ge disarek ulah neneangan kami moal nyaho pikiran memahluk kami we. Ngan lamun maneh keukeuh kanyahokeun heula diri maneh engke bakal kabahas.
2: Leres, leres.
1: Cobi cobi cobi cobi cobi cobi cobi.
0: Tah nu kadua,
1: eta rante.
0: Tah eta ti dinya mimitina kapanggih mah.
1: Nu bieu teh naon?
0: Nya eta pri kamanusaan.
1: Dupi pri kamanusaan teh kumaha?
0: Iyo, di mana urang dek nengel batur tuluy diteungeul ku urang, piraanan ngomong saeutik, batur teh nyinggung ka urang saeutik, ku urang ujug-ujug digebug, ceuk batur teh meureun meni eueuh pri kamanusaanana.
2: Eta.
0: Jadi teu hampuraan. Teu nyaahan, teu deudeuhan, teu welasan, teu asihan, eta teh eueuh pri kamanusaanana.
2: Kadenan. Leres.
0: Jero-jeroanana mah nya eta manusa.
1: Nya manusa teh urang teh ya.
0: Tah ulah wae ka di aku heulaanan amadek nanyakeun, ari manusa mana coba?
1: Nya ieu.
0: Mana?
1: Ieu.
0: Geuning nuduhkeun teh kana dada, eta mah dada lain manusa.
2: Eta geuning, eta mah leres dada.
1: Nya.
0: Ieu atuh, tah eta mah nu dituduhkeun ku hideup mah irung.
2: Pangamung.
0: Iya, taeta mah tarang. Kumaha paminuh ieu? Taeta mah pamidangan ulah nuduhkeun ka inya atuh. Ulah nuduhkeun ka inya, ulah jauh tina diri dan nunjuk kana pamidangan. Ai ai, nanaon anjeun? Ulah sok ngawaheur euy ka kolot teh jauh. Nah, iya mah umat kabina-bina.
3: Ulah stres teuing sepura. Laras, tak eta mah nu gigireun cempor.
0: Cicing mana catrik cicing. Ulah pipiluan cicing. Dengekeun ieu mah. Oh,
3: sae, sae sepu sae. Bah, ulah stres teuing sepura.
0: Da ieu bebenyit teh teu nuduhkeun kana pamidangan.
3: Laras. Da maklum sok.
0: Leres, ama ieu mah leungeunna, ieu mah syukurna, ieu mah susuna, ieu mah beuheungna.
3: Eta mah ramu.
0: Nya. Kecapna ge pana, kasaha teteh. Nya ka manusa. Tah, aing manusana nu saha deui?
3: Cing.
0: Oh. Nu kagunganna teh Allah teh tah geuning. Gubrag we katerangan mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Duh.
4: Maaf, permisi, Mbak.
5: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
4: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya enggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
5: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
4: Iya, Mbak. Coba tolong dicek ini pesanan saya.
5: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
4: Waduh, pantesan. Kok enggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya enggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
5: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
4: Oh, bisa atasi masalah saya enggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
5: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
4: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
5: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
4: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
5: Oke, Pak. Saya proses ya.
6: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
8: Stara Ciamis Tasikmalaya.
7: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
8: Setara Ciamis Tasikmalaya.
9: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
10: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
3: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
2: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
3: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
2: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
3: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax. Solusi kesehatan mata.
2: Ini aman gak, Pak?
3: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
2: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
3: Gimana, Bu? Sudah agak baik, kan?
2: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa pak?
0: Ini bu, gak kelihatan ada kaca di situ. Ketabrak deh, padahal saya sudah hati-hati menghindarinya bu.
1: Masa gak kelihatan pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat bu.
1: Kayaknya mata bapak sudah rabun ya?
0: Iya betul bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya bu?
1: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: mana, Pak?
1: Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu, di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Pase, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak panterangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko Nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, Nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Halo, saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum House Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada House Strong. Yuk, mulai dari sekarang. House Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk House Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi jada sip, kumaha bae, tiasa dicarioskan.

malung se cara pe ay nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Jo yang paling sip. Terima kasih Jo Desip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.

0: Mas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: 3 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi jada sip. Kumaha bae tiasa dicarioskan.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: ini tempatnya 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke. Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
2: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
0: Setara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya.